0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra hingga jam 7 pagi kali ini, berbagai informasi sudah kami terima dan sebagian sudah kami unggah juga melalui akun media sosial kami, Facebook Cakra Krisna. Anda yang saat ini sedang perjalanan juga bisa disampaikan bagaimana kondisi di wilayah Anda. Arah ke Surabaya hari ini masih cenderung lengang ya, Seru Cakra. Mungkin karena akhir pekan jadi banyak yang ke arah Nganjuk daripada ke arah Surabaya. Kondisi Surabaya pun juga pasti tidak terlalu crowded ya, atau tetap crowded meskipun tidak separah saat hari kerja seperti itu, karena kan sebagian ada yang pulang kampung long weekend ya, dari hari Rabu sampai hari Senin tanggal 1, jadi panjang sekali liburnya, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang kampung, silaturahmi bersama sanak keluarga. Tadi dari KAI Daop 8 Surabaya disampaikan juga peningkatan pelanggan terjadi sedari hari Rabu tanggal 27 Mei, bahkan sebelum lebaran tanggal 26 Mei 2026. Nah, Anda yang mungkin menggunakan transportasi umum seperti kereta api, kemudian juga mungkin ada kendaraan bus ya, kendaraan bus kan masih jadi favorit juga, biasanya cukup ramai, bahkan cenderung padat di beberapa stasiun, di beberapa terminal maksudnya ya, di beberapa terminal yang cukup terkenal padat ya, salah satunya mungkin di Bung Rasi ya, kemudian juga ada di beberapa terminal lainnya. Bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa? 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sri Cakra, penutupan jembatan Kaliombo di Kota Kediri dipastikan ditutup mulai 29 Mei 2026 atau kemarin ya, hingga 11 Desember 2026. Sempat diundur sebelumnya tanggal 25 Mei, kemudian diundur tanggal 29 Mei karena mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Sejak penutupan di hari pertama kemarin, kami terima informasi dari beberapa pendengar, jalur alternatif cukup padat. Sementara ada juga beberapa warga yang menerobos water barrier yang sudah dipasang di sekitar lokasi. Anda dari semalam juga sempat melintas di sana, bisa disampaikan juga ya pengalaman Anda seperti apa. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak, ini ada informasi dari PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah hari ini. Untuk golongan darah A, stoknya ada 40 kantong. Golongan darah B ada 63 kantong. Golongan darah O ada 42 kantong. Dan golongan darah AB ada 11 kantong untuk PMI Kabupaten Kediri update untuk hari ini. Kemudian dari Pak Agus, tadi perjalanan di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono ini sampai di Pasar Baron masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian kita juga masih komunikasi dengan Pak Tohari, manajer humas PT KAI dari Daop 7 Madiun, Kak. Ini untuk musim libur panjang ini, karena ini kemungkinan untuk libur panjang akan berlanjut sampai hari Senin tanggal 1 nanti, bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Ini apakah ada kenaikan volume penumpang kereta api atau masih aman, kita masih terus komunikasikan. Termasuk untuk kereta tambahan apakah juga disediakan oleh teman-teman dari PT KAI, nanti akan kita update kembali. Kemudian dari Pak Jojo, ini mengirimkan video ada orang gantung diri, Kak. Lokasinya di Gang Pudak, Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pagi ini. Dari kiriman video masih belum terlihat ada kepolisian di lokasi, hanya ada warga setempat begitu. Kalau lokasinya dari kiriman Pak Jojo tadi berada di area persawahan, memang jauh dari pemukiman warga untuk aksi gantung diri warga di Kertosono. Kita masih komunikasi dengan Polsek Kertosono dan juga Pak Jojo, nanti akan kita update kembali, Kak.
0: Terima kasih Alvan Hamar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di menit ke 23 lepas dari jam 7 pagi, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima. Ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Purwantoro. Beliau perjalanan ya Erika, masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Ini tadi melintas di sekitaran Baron Nganjuk. Kemudian Erika, pada Jumat kemarin ya, kita kan juga dapatkan informasi adanya insiden laka lantas di letter S Desa Wonokitri, Kecamatan Stosari, Kabupaten Pasuruan begitu. Dan hal tersebut terjadi di jalur wisata yang menuju ke arah Gunung Bromo. Kalau waktu lalu kan sempat juga ada insiden kecelakaan ya Erika, wisatawan asal Korea yang meninggal dunia akibat insiden di jalur tersebut. Dan kali ini ada sebuah jeep wisata asal Tumpang Malang mengalami kecelakaan hebat pada hari Jumat 29 Mei 2026 pagi hari. Dari insiden tersebut kabarnya ada sopir jeep dan juga seorang wisatawan asal Semarang yang meninggal dunia begitu. Itu adalah kecelakaan tunggal ya Erika. Dari kendaraan tersebut melaju dari arah Bukit Dingklik menuju Lautan Pasir Bromo begitu. Jadi sedulur cakra, apabila Anda memiliki usaha jeep ke arah wisata begitu ya, ke arah Gunung Bromo atau mungkin pegunungan lainnya, ini juga harus rajin-rajin dilakukan pengecekan ya Erika, dilakukan ramcek begitu, kemudian servis dan lain sebagainya, dipastikan untuk kendaraannya dalam keadaan yang prima. Kemudian juga untuk para pengemudinya, ini juga diharapkan untuk terus menjaga kesehatan tubuhnya juga ya Erika. Jadi bisa terhindar dari adanya human error begitu, harus lebih berhati-hati dan juga waspada. Dan insiden tersebut tentunya juga menjadi pembelajaran untuk para wisatawan dan juga pengelola wisata serta juga pengusaha motor jeep ya, atau penyewaan sepeda motor atau mungkin juga mobil begitu. Ini juga diharapkan untuk tetap memantau kendaraannya masing-masing agar tidak terjadi insiden serupa begitu. Erika,
0: lanjut ke Erga.
2: Ya, ini ada informasi dari Bapak Sutrisno melaporkan saat melintas di Jalan Raya Warujayeng Prambon, kondisi arus lalu lintas sendiri terpantau lancar, ramai, dan didominasi kendaraan roda 2. Untuk kondisi cuaca juga cerah. Kemudian ada dari Ibu Warsini mengkonfirmasikan arus lalu lintas, tepatnya di kawasan SPBU Barong terpantau ramai, dan untuk cuacanya juga cerah. Dan ada juga dari laporan Pak Sumarji, saat melintas di persimpangan Tepus, kondisi arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Kondisi cuaca juga cerah. Kemudian dari Bapak Riono mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Patihan Loceret terpantau ramai lancar dan didominasi kan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk kondisi cuaca sendiri cerah, Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara untuk di wilayah Anda saat ini seperti apa, seru cakra bisa Anda sampaikan juga kepada kami di 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Kita intip untuk CCTV yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, Sedewu Cakra. Kali ini kita ke wilayah Pare Kediri. Ini tadi di dekat Tugu Garuda Pare Kediri, kondisi arus lalu lintas untuk pagi ini juga terpantau masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Sementara itu juga di wilayah Mbranggahan, baik dari sisi utara maupun juga timur barat, ini juga cukup ramai lancar. Banyak kendaraan muatan, kemudian bus angkutan umum yang melintas di jalur tersebut. SLG Kediri, Sedewu Cakra, ini tadi juga cukup lancar saja. Cuaca terpantau, ini juga cukup cerah. Jadi beberapa wilayah untuk pagi hari ini masih cukup aman dan kondusif saja ya, karena mungkin juga akhir pekan, yang ke kantor tidak terlalu banyak, yang ke tempat kerja tidak terlalu banyak. Mungkin agak siangan kali ya, sekitar jam 10, jam 11 nanti akan cukup ramai karena baru berangkat jam-jam segitu. Kalau jam segini masih santai-santai semuanya, masih di rumah, sarapan pagi, kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi cocok untuk Anda yang mungkin akan ada perjalanan pagi ini karena arus lalu lintas cenderung lancar dan aman saja. Harga kebutuhan pokok atau sembako hari ini di wilayah Anda seperti apa? Kemarin informasi yang kami terima, harga cabai itu mengalami kenaikan yang cukup drastis ya. Disampaikan dari wilayah Brebek, itu bahkan ada yang sampai 80.000 harga cabainya ya. Nah, ini untuk di wilayah Anda bagaimana? Apakah juga harga cabai cukup tinggi di beberapa hari terakhir ini atau cenderung stabil saja harga cabai, atau mungkin harga bawang ini tidak ada kenaikan maupun juga tidak ada penurunan? Kabarkan di 0852 9001061.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Kemarin kami juga terima informasi ditemukan jenazah seorang perempuan tanpa identitas di tepi pantai Sine, Kalidawir, Tulungagung, Jumat pagi. Sekitar jam 5 pagi ada seorang warga itu melihat sesosok jenazah perempuan di bibir pantai Sine. Saksi kemudian mendekati jenazah tersebut untuk memastikan yang dilihatnya benar tubuh manusia atau bukan. Setelah itu, saksi melaporkan temuan tersebut ke Pokdawir Pantai Sine dan diteruskan ke Polsek Kalidawir. Sekitar jam 7:30 pagi, petugas Polsek dan tim Inavis tiba di lokasi untuk mengevakuasi jenazah. Jenazah tanpa identitas ini diperkirakan berusia 20-30 tahun, dengan ciri-ciri memakai celana pendek dan tanpa baju. Dari keterangan saksi, saat awal melihat korban kondisinya masih utuh. Kemudian setelah terhempas ombak, ini akhirnya menjadi dua, dan juga kondisi kepala korban itu tinggal tengkoraknya saja sehingga tidak bisa dikenali. Saat ini jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak dan diperkirakan korban meninggal dunia sejak satu minggu yang lalu. Informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ya, ini masih terkait dengan adanya informasi terkait dengan teror pocong ya, Erika. Beberapa waktu lalu kan juga sempat ramai dibahas ya, Nganjuk bahkan juga ada beberapa pamflet yang juga tersebar terkait dengan adanya hoax tersebut begitu. Nah, saat ini kabarnya di Blitar juga lagi ramai jadi perbincangan. Warga di Kecamatan Ponggo dan juga Sanan Kulon Kabupaten Blitar, Erika, juga sempat dihebohkan dengan adanya video penampakan pocong ya. Dari Polres Blitar Kota memastikan kalau video tersebut merupakan konten hoax atau berita bohong kayak gitu. Dan hal itu langsung disampaikan oleh Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Lalo. Dan ia pun menyebutkan kalau konten video penampakan pocong tersebut tidaklah benar begitu. Jadi kalau Sedulur Cakra menjumpai adanya pamflet yang berisikan hal-hal yang mungkin belum terverifikasi kebenarannya ya, Erika. Nanti bisa langsung disampaikan ke gatekeeper saja, kita bantu cross-check-kan agar hoaxnya tersebut tidak tersebar lebih luas begitu. Dari Pak Lalo juga menerjunkan anggota Polsek Ponggo dan juga Polsek Sanan Kulon tentunya untuk melakukan pengecekan di lokasi ya. Dan hasilnya petugas tidak menemukan adanya indikasi penampakan pocong tersebut. Jadi masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk juga tidak mudah percaya dengan informasi maupun juga video viral yang belum dapat dipastikan kebenarannya juga. Apalagi sekarang kan banyak konten kreator ya, Erika. Benar. Yang kadang itu juga iseng agar FYP dan lain sebagainya juga.
0: Iya, seperti kejadian di wilayah Lamongan, kemudian di pelosok Klaten Kediri beberapa waktu lalu itu kan untuk pelakunya anak-anak.
1: Ternyata anak-anak anak-anak iseng cari konten ya, Sedulur Cakra. Tapi kan kalau misalkan kayak gitu, apalagi beredar informasi seperti ini, adanya teror pocong dan lain sebagainya, itu tentunya akan meresahkan masyarakat juga ya, Erika. Jadi mungkin Sedulur Cakra harus lebih aware, harus lebih mawas diri saja terkait dengan konten-konten yang ada di media sosial itu disaring ya, Sedulur Cakra. Karena memang saat ini kan masifnya adanya media sosial, tentunya berbagai informasi baik hoax maupun juga yang sudah benar itu kadang kita tidak bisa membedakan gitu, Erika.
0: Sulit itu dibedakan karena teknologi semakin canggih.
1: Apalagi kayak video menggunakan wajahnya orang-orang tertentu, padahal orang tersebut tidak membuat video tersebut. Itu kan juga bisa dibuat menggunakan AI ya, atau artificial intelligence. Nah, betul. Kayak gitu itu juga harus di diperhatikan benar. Jadi mungkin Sedulur Cakra kalau menjumpai konten-konten yang sekiranya tidak sesuai begitu, itu bisa di skip aja, atau mungkin kalau mau mencari kebenarannya silahkan Anda hubungi Radio Cakra Krisna, nanti kita bantu cross-checkan ya Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi cuaca, baru saja disampaikan sama Pak Yitno. Jombang Kota, Mbak Erika, cerah sekali untuk di pagi hari ini, kabarnya dari Pak Yitno ini tadi. Terima kasih Bapak. Lalu lintasnya gimana? Bisa ditambahkan Pak Yitno. Kemudian dari Lamongan ya Erika, hari ini kabarnya ada insiden laka lantas di sekitaran Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di Dusun Tesan, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal dan disampaikan oleh Kapolsek Babat Kompol Jakim Amrullah bersama dengan anggotanya juga langsung mendatangi lokasi ya, setelah menerima laporan dari warga sekitar begitu. Saat tiba di lokasi, petugas dan beberapa anggota juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, pengaturan lalu lintas, serta melakukan upaya evakuasi kendaraan begitu. Kalau dari hasil pengecekan di lapangan Erika, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar jam 3 dan kendaraan tersebut adalah truk tronton Nissan berwarna merah yang dikemudikan oleh AW 31 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus begitu. Dari keterangan pengemudi, truk tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Nah, saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi tersebut mengaku terkejut karena ada kendaraan lain yang mendahului dan memotong jalur secara tiba-tiba. Akibat kondisi tersebut, pengemudi juga berusaha untuk menghindar ya Erika. Namun karena kehilangan kendali, hingga akhirnya menabrak tiang listrik di tepi jalan. Adanya benturan keras menyebabkan yang listrik di lokasi tersebut menjadi roboh dan menimpa badan truk tersebut. Dan kabarnya aliran listrik di wilayah Dusun Tesan, Desa Tritunggal dan sekitarnya juga mengalami pemadaman akibat adanya insiden tersebut. Saat ini proses penanganan juga masih berlangsung dan menunggu petugas PLN untuk melakukan evakuasi dan perbaikan tiang dan jaringan listrik ya Erika. Untuk Sedulur Cakra yang melintas di sana diimbau untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ke penelpon ya, Seru Cakra sudah ada Kang Zen. Selamat pagi Kang Zen.
4: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah. I am always.
0: Alhamdulillah. Wow. Kemarin sampai rumah jam berapa Kang Zen?
4: Lupa deh, sampai jam 10-an kata istrinya.
0: Waduh, nah sekarang sudah keluar rumah lagi.
4: Olahraga kakak,
0: olahraga.
4: Wajib olahraga itu.
0: Kali ini olahraganya di mana Kang Zen?
4: Alun-alun kak.
0: Oh di alun-alun, rame nggak hari Sabtu?
4: Sabtu alun-alunnya agak sepi, tapi sisi alun-alunnya rame. Kalau sebelah timurnya itu pendopo, itu ada acara pelepasan siswa kelas 9 salah satu SMP negeri di Nganjuk. Kalau yang barat itu untuk pengajian yang Masjid Agung, pengajian akbar, itu pengajian
0: akbar.
4: Wah, ini enggak pengajian akbar ya, pengajian ya, kajian kitab gitu loh.
0: Bukan pengajian akbar. Oke, wah ini Pak Muhammad berarti acara di SMP itu ya Kang Zen ya, makanya belum ada suaranya ini.
4: Maybe. Aku kurang tahu SMP mana itu. Belum tadi saya belum dapat. Oh berarti SMP 1 ya?
0: Iya, kemungkinan. Iya. Belum ada kabar tapi ini Pak Muhammad ini ya.
4: Belum
0: repot mungkin. Oke. Arus lalu lintas meskipun ada keramaian di beberapa titik juga masih lancar ya, tidak ada pengalihan.
4: Ya, seperti kita tahu kalau Nganjuk itu kan kota slow living ya, tetap seperti itu. Kondisinya normal lancar.
0: kondisinya tetap normal dan lancar aja meskipun ada acara, ada apa, tetap aja tidak pengaruh besar ya, Kang Zen ya, tidak berpengaruh besar.
4: Iya. Itulah tajuk kan, menyenangkan slow living-nya itu cocok buat saya.
0: Slow living, betul sekali, menikmati masa-masa pensiun di Nganjuk memang enak sekali ya, Kang Zen.
4: Enak.
0: Oke, cuaca bagaimana, Kang Zen?
4: Cuaca pagi ini cerah, anginnya sudah berembus. Aku pakai pagi ini pakai lengan panjang karena kok merasa tadi pagi aku merasa anginnya bikin siak-siak gitu loh. Iya, yeah, siak-siak itu apa ya?
0: Siak-siak itu apa?
4: Bikin gak penak gitu loh.
0: Oh.
4: Pengen bikin badan itu kok agak lain gitu karena mungkin pagi-pagi udah angin sebelum-sebelumnya kan belum. Aku pakai lengan panjang, kaos panjang.
0: Bikin apa ya, gregesi gitu ya Kang Zen? Bikin apa ya, gregesi gitu ya Kang Zen ya bahasanya.
4: Nah,
0: iya. Ya.
4: Gregesi itu sudah di atasnya. Kalau siak-siak itu kan belum
0: begitu. Baru gregesi. Jadi pakai
4: stadiumnya udah beda kakak.
0: Oh iya benar.
4: Kalau siak-siak stadium 1, kalau gregesi udah stadium 2.
0: Udah level ya.
4: Ya betul.
0: Berarti belum sarapan ini atau sudah sarapan tadi?
4: Tadi sudah makan sih, nggak sarapan ya, makan kue gitu, makan kayak bolen pisang gitu kan.
0: Oh,
4: udah kenyang kan?
0: Betul, ada pisangnya soalnya, bolen pisang kan, ada tepungnya juga ya Kang Zen ya. Jadi
4: ada
0: sudah kenyang.
4: Ada coklatnya.
0: Lah ya, ada tepungnya, ada coklatnya, ada pisangnya.
4: Ada pisangnya. Jadi kan udah kenyang.
0: Akhirnya kenyang sendiri. Ini sendiri apa sama Nyonya?
4: Yo sama yayangku lah, sama siapa lagi?
0: Iya kan mumpung libur long weekend ya, jadi bisa nemenin.
4: Iya, kalau super long weekend selalu berdua. Nanti kalau udah yayangku kerja ya udah sendirian. Sementara kalau gitu.
0: Nganter olahraga, jemput lagi gitu ya Kang Zen ya.
4: Kegiatannya itu aja, berkebun, nganter, olahraga itu aja.
0: Dipastikan seperti itu sampai 15 tahun ke depan.
4: Sampai 15 tahun ke depan.
0: Karena pensiunnya masih 15 tahun lagi kemarin.
4: Kalau di tempat kerjaku itu bisa pensiun 70 dengan syarat ketentuan berlaku. 65 itu yang normal, 70 itu syarat dan ketentuan berlaku.
0: Tidak semuanya boleh ya Kang Zen ya.
4: Iya, kan harus melalui grade ini, pendidikan ini gitu. Itu baru bisa 70. Kalau 65 ya yang standar-standar itu aja.
0: Oke, monggo dilanjut Kang Zen. Terima kasih informasinya. Okay. Nge, dilanjut. Nge, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: sedang olahraga pagi juga seperti yang dilakukan oleh Kang Zen pagi hari ini di sekitar alun-alun Nganjuk, bisa Anda kabarkan kepada kami ya. Kira-kira olahraga di mana? Di taman kota? Atau mungkin juga menyusuri jalan yang ada di pedesaan Anda? Tadi sekitar alun-alun Nganjuk juga ada beberapa acara atau kegiatan, namun tidak berpengaruh besar terhadap arus lalu lintasnya. Jadi tetap lancar meskipun Anda harus meningkatkan kewaspadaan, karena pasti parkir kendaraan juga akan cukup ramai di beberapa titik. Jadi tetap jaga jarak aman. Kemudian juga apabila akan melakukan parkir ya, atau akan memarkir kendaraannya, jangan lupa waspada. Kemarin kami terima informasi dari wilayah Keringan Nganjuk Kota, itu ada beberapa kendaraan yang dilaporkan hilang di sana. Ada dari pendengar saat sholat Jumat di wilayah Keringan Nganjuk, motornya hilang. Kemudian kasus itu ternyata bukan pertama kali, tapi ada juga kasus sebelumnya dari Pak Muhammad yang anaknya ini sekolah di wilayah Keringan Nganjuk. Itu ada himbauan dari pihak sekolah agar orang tua ketika menjemput anak-anaknya atau beraktivitas di sekitar wilayah sana memperhatikan kendaraannya ketika akan ditinggal, seperti itu. Karena beberapa kali terjadi kasus kehilangan motor di wilayah Keringan Nganjuk. Anda yang berada sekitar lokasi harus waspada, di luar lokasi tersebut juga harus waspada, takutnya komplotan pencurian itu berada di mana-mana, tidak hanya di Keringan saja. Seperti itu ya Seru Cakra. Sampaikan juga apabila Anda kehilangan sepeda motor ke Radio Cakra Krisna agar kami bantu untuk menyampaikan ya, apabila ada yang mengetahui kendaraan Anda dengan ciri-ciri tertentu nanti bisa disampaikan. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Pak Suprianto pagi hari ini juga menyapa. Selamat pagi Bapak. Cuaca di perbatasan Cepu Blora dan juga Padangan Bojonegoro. Nah, ini cuacanya sangat cerah sekali di sana Erika. Dikirimkan sebuah foto untuk foto tugu selamat datang gitu loh Erika. Mm-hmm. Nah, ini nampaknya dari depan kayaknya tertutup sama pohon ya. Sebagian tertutup sama pohon yeah. Atau mungkin ini tadi menepi ya Pak Suprianto. Soalnya nampaknya di sana itu juga masih rindang Erika. Jadi di pinggir jalan itu kayak ada pohon yang menjulang tinggi begitu ya, sangat rimbun ya Sedulur Cakra. Tetap semangat untuk Anda yang lagi perjalanan, monggo yang mau ke arah Jawa Tengah, di sana juga cerah untuk di pagi hari ini. Harap hati-hati saja ya, nanti kita titip pesan agar Anda berhati-hati maksudnya ya. Kemudian ada Bapak Zulkifli mengabarkan untuk sekitaran Warujaya Nganjuk, lalu lintas di sana dipadati oleh kendaraan roda 2 Erika. Pagi hari ini juga masih aman dan lancar saja, bahkan tidak ada hambatan ya.

0: Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia mulai menerapkan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat kunjungan ke negaraan di Paris, Prancis, pada Kamis 28 Mei 2026. Prabowo yang sudah mengunjungi Prancis sebanyak 3 kali dalam 1 tahun ini mengatakan hubungan kedua negara sangat baik. Dia ingin meningkatkan hubungan dalam hal sains dan teknologi serta pendidikan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian karena konflik, Prabowo meyakini Indonesia dan Prancis bisa memainkan peran positif. Sebelum ini, tepatnya saat menerima kunjungan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025, Prabowo juga berencana menerapkan bahasa Portugis di sekolah-sekolah. Prabowo mengatakan Brazil merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kata dia, bahasa resmi Brazil akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kemudian ada laporan arus lalu lintas dari Bapak Mulyono. Saat melintas di persimpangan Jong Biru, terpantau ramai, didominasi kendaraan roda 4. Dihimbau hati-hati untuk pengendara lain dan dilaporkan juga cuaca cerah. Kemudian dari Bapak Bambang mengabarkan perjalanan dari Kediri menuju Surabaya melalui jalur tol saat ini terlihat kondisi arus lalu lintas lancar maupun arah sebaliknya, cuaca juga terpantau cerah. Erika.
1: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, berbagai informasi menarik berita nasional hingga berita lokal bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrishna.com. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Erika Dwi, Lilin Bayu, dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi di sekitar Anda ya, Seluruh Cakra, untuk kondisi pagi hari ini seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, pagi ini di Nganjuk cukup cerah ya, Seru Cakra, untuk di tempat Anda bagaimana? Dari BMKG tadi perakiraan untuk hari ini masih cukup lancar dan juga akan cerah sepanjang hari untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Anda dapat tambahkan informasi di tempat Anda lewat gatekeeper untuk kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lainnya. Ke gatekeeper, Erika, silakan.
1: Iya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mbak Ana ya. Share foto juga tadi pagi, saya lihat kayaknya seru sekali ya cara keluarganya ya. Yang ini ya Elvan, bakar-bakar tadi loh.
0: Kemarin?
1: Ini, semalam kan ada acara bakar-bakar, pagi ini dikirim fotonya, oh, biar gitu. Kita nggak nimbrung atau gimana Mbak Ana? Kok paginya baru dikirim fotonya?
0: Iya, pamer atau gimana kak?
1: Iya, biar Erika nggak kesini jadi kirim fotonya pagi-pagi besok aja kali ya. Ini ada persosisan, kemudian kok bikin rujak ya ini? Yang di apa namanya? Biasanya kita buat sambal itu apa? Ulekan. Apa itu ya namanya?
0: Sambal paling gak bukan rujak, Kak.
1: Layah, cobek. Itu tuh ada sepertinya rujak gitu loh. Sambal ini
0: mangga.
1: Mungkin mangga ya. Alvan suka sambal mangga.
0: Enak, mangga sama nanas biasanya.
1: Oh, iya. Tapi jadi ada asem-asemnya gitu kan, Alvan?
0: Enak, Kak, seger, Kak.
1: Seger jadinya ya. Tapi apa namanya, ada juga yang mungkin kurang suka ya dengan sambal.
0: Kembali
1: itu
0: ke selera.
1: Kembali ke selera. Kan setiap orang punya selera ya, punya seleranya masing-masing. Kemudian juga kok ada ini yang di kotak makan ini loh Alvan ya, seperti bubur. Iya atau enggak sih ya? Atau
0: Cendang.
1: Mungkin sekalian cukuran ya acara semalam itu.
0: Itu bubur apa namanya ya? Yang kadang
1: bubur sumsum. Iya.
0: Atau jenang abang.
1: Nah, kok jenang?
0: Bukan ya?
1: Bukan, kan ada putih-putihnya atas ini. Inovasi baru mungkin ya. Ini. Jadi dikasih putih-putih atasnya, tapi kalau ada putih-putihnya ini biasanya jenang ya Alvan ya, bubur
0: pakai
1: sum-sum
0: bakaran satu baskom
1: merah.
0: Itu
1: nah iya. Ini tadi disampaikan oleh Mbak Ana, kemudian mengabarkan juga untuk saat ini wilayah Sukodono Sidoarjo cuacanya cerah di Graha Mutiara Sukodono Sidoarjo. Saya doakan kru Cakra Krisna sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ana untuk doanya ya, saling sambung doa baik saja. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Sujat Miko ya, lokasinya di mana? Wah, share lokasi ini malahan ya. Share lokasi dan juga kirim video. Saya buka share lokasinya di Mekah ini ya. Share lokasinya
0: lagi
1: di Mekah ini.
0: Ibadah haji beliau.
1: Iya, jadi alhamdulillah Pak Sujat Miko ini ke Mekah gitu ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
4: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
4: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.
0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Sujat Miko. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas Alvan dari Kota Mina ini.
0: Dari Kota Mina, Masya Allah, ya. Bagaimana, Pak Sujat Miko? Sehat, Pak, ya?
5: Alhamdulillah. Rombongan dari SUB 113 dari Kota Nganjuk sehat semua ini, Mas, di Kota Mina ini.
0: Ya, bagaimana, iya, Pak Sujat Miko? Ini perjalanan ibadah haji lancar semua, Pak, ya?
5: Masya Allah, alhamdulillah lancar. Sekarang dengan adanya Kementerian Haji yang baru ini, kita jemaah haji ini dirajakan dan diratukan, Mas, ya. Jadi kita tamu Allah di sini ini benar-benar dimanjakan, dikasih fasilitas yang luar biasa, makanan berlimpah-limpah, mulai makan pagi, siang, dan malam itu, dan apa, tambahan menu-menu seperti buah dan sebagainya itu melimpah ruah di sini, Mas. Luar biasa. Jadi tertata dengan baik.
0: Termasuk untuk schedule kegiatan juga aman, Pak, ya?
5: Aman, alhamdulillah. Mau ini kan di Mina ini, yang haji ini kegiatan di Mina ini sebelum tawaf ifadah yang terakhir ke Mekah. Ini kan haji yang ketiga, Mas, ya. Mulai dari Arafah, semalam di Arafah, ya kan, tenda di Arafah, terus perjalanan ke Muzdalifah, kita mabit, kita berhenti dulu di Muzdalifah, di lapangan enak banget, tapi sudah ada karpetnya, Mas, di Muzdalifah.
0: Wah, sudah disiapkan.
5: Ya, di Mina ini maksimal 3 malam, 4 hari maksimal. Nganjuk alhamdulillah melakukan nafar sani, jadi bukan nafar awal, nafar sani, jadi lempar jumroh sampai keempat. Hari ini jam 5 mau lempar terakhir, ini sudah jam 4.17, Mas, di Kota Mina. Iya.
0: Agenda kegiatan untuk hari ini seperti apa, Pak Sujat Miko?
5: Nanti jam 5, jam 5 langsung kita jalan hampir PP selama 10 kilo ke Jamarot. Ke Jamarot kita melempar jumroh, ula, waslo, dan akoba, Mas, ya, lempar jumroh 7 × 3 berarti 21 batu. Kita balik ke hotel, terus persiapan ke Mekah, ke hotel Mekah. Jadi ya, Pak, terakhir untuk lempar jumroh hari ini.
0: Iya, kabarnya suhu udara di sana panas sekali, Pak.
5: Iya, Mas, sampai 45 derajat.
0: Wah, kalau panas, Mas. Berarti gimana kegiatan dengan suhu sepanas itu, Pak?
5: Kalau siang kita menghindari siang, Mas. Karena siang, waduh, seperti seperti anu gitu. Kalau siang, luar biasa. Kalau siang.
0: Berarti siang di tenda aktivitasnya?
5: Iya, ya di tenda. Nanti sore, sore jam 5 sini itu, jam 9 malam Nganjuk itu panas, Mas. Jam 5 itu. Suhunya 40. Jam 5 sore. Iya, itu masih panas. Masih panas. Jadi pola pola hidup kita berbeda dengan di Nganjuk. Iya. Jadi di sini ini baru jam 4 ya. 15. Ini kan sudah jam 8 lebih ya sekarang ya.
0: Jam 8.19 di Nganjuk, Pak.
5: Iya. Besok insya Allah Senin, kalau enggak minggu Senin, kita tawaf ifadah yang terakhir di Mekah Medina. Nanti saya anu, Mas, insya Allah saya video di Mekahnya, di Ka'bah ya.
0: Baik, siap. Ada tambahan Pak Jatmiko atau pesan-pesan kepada para pendengar di Nganjuk dan sekitarnya, Pak?
5: Ya, saya doakan warga Nganjuk dan sekitarnya, pendengar di Cakra yang beragama Islam, segera bisa untuk berziarah ke Mekah dan ke Madinah ya, Mas ya.
0: Amin.
5: Jadi berziarah dan lain bisa haji, ya kan. Amin. Kalau tidak haji bisa roh di sini. Ya. Jadi tamu Allah kita akan diinakan di sini. Benar-benar bisa lebih luar biasa, Mas.
0: Iya, pelayanan juga Allah semakin baik, Pak ya, semenjak adanya Kementerian Haji.
5: Pelayanannya, Kementerian Haji dan ini. Semuanya serba enak, kamar mandinya juga enak semuanya. Oke. Mudah-mudahan ini dan sehat-sehat semua. Itu Mas Alvan ya, saya tak cukup ya.
0: Matur nuwun.
5: Terima kasih banyak,
0: Pak, Mas Jatmiko.
5: Baik, teman-teman, salam semua untuk Radio Cakra dan untuk semuanya para pendengar Radio Cakra di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujatmiko tadi yang juga sedang menunaikan ibadah haji di Mina Arab Saudi untuk posisi sekarang.
6: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, harga cabai rawit di Kota Malang sudah menyentuh harga Rp100.000 per kilogramnya. Harga itu ditemui di pasar tradisional di wilayah Kota Malang. Salah satunya adalah di Pasar Klojen. Ini yang menjual cabai rawit di angka Rp100.000 per kilogramnya. Dan para pedagang juga menjelaskan kalau harga cabai rawit terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi terhadap komoditas lain seperti bawang merah yang kini sudah tembus di Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram, tergantung kualitas dan juga ukuran. Kenaikan harga tersebut juga dibenarkan oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, setelah melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kota Malang. Menurutnya, pihaknya juga menemukan harga cabai rawit yang bahkan tembus di angka Rp120.000 per kilogramnya. Selain itu, pasokan beras SPHP dan juga minyak goreng merek Minyak Kita ini sudah tidak tersedia di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kota Malang. Ya, Erika.

0: Saya terima informasi disampaikan oleh Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk AKP Joni. Tadi karena kami juga sempat mengirimkan sebuah video dari pendengar Radio Cakra Krisna karena ditemukan seorang warga di sana yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di area persawahan Gang Pundak Banaran. Untuk warga tersebut berjenis kelamin laki-laki ya, atau seorang pria. Data lengkap ini apakah warga sana atau luar warga Banaran belum kami terima informasi. Update dari AKP Joni ternyata sudah ditangani oleh tim reskrim ya. Jadi masih menunggu data lengkap ya, karena saat ini sedang ditangani oleh TKP dan juga penyelidikan lebih lanjut. Namun dari AKP Joni berarti sudah membenarkan ya bahwa ada seorang pria ini meninggal dunia dengan cara gantung diri di area persawahan Gang Pundak Banaran. Gang Pundak Banaran Kertosono ya, tapi masuknya ikut desa Pelem. Untuk Seru Jakarta mungkin warga sekitar sana bisa ditambahkan ya kondisi di sekitar sana seperti apa. Karena dari video yang pertama tadi ya Alvan ya, dari warga kan juga masih belum terlalu ramai ya, belum ada petugas juga di lokasi kejadian. Ini pun juga mengambil gambarnya dari kejauhan.
1: Itu di area persawahan kah ya?
0: Iya, di area persawahan. Terlihat dari kiriman video yang pertama tadi, belum ada petugas yang berada di lokasi. Kemudian dari warga sepertinya juga biasanya kan langsung berkerumun ya Alvan ya. Ini juga belum banyak orang yang berkerumun. Kemungkinan video diambil waktu benar-benar masih
1: baru
0: sepi
1: diketahui.
0: Gitu ya, baru diketahui betul. Nah ini mungkin Anda berada di sekitar lokasi, terlihat dari petugas gabungan juga sudah berada di lokasi untuk melakukan identifikasi, bisa Anda tambahkan sambil kami juga menunggu informasi data lengkap yang disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian. Sementara itu satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Yulianto, beliaunya ini tadi melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga cukup ramai namun masih cukup lancar. Cuaca disampaikan juga cerah. Alvan.
1: Iya, lanjut ke Erga.
2: Iya gini Alvan, belakangan ini kan nilai tukar rupiah terhadap dolar kan menurun ya. Ini mendatangkan sejumlah dampak bagi eksportir, importir hingga masyarakat secara umum. Menurut ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, eksportir memang bisa merasakan keuntungan dari pelemahan rupiah. Eksportir komoditas, manufaktur berorientasi ekspor, dan perusahaan dengan biaya domestik besar dinilai dapat menikmati tambahan margin dari depresi rupiah. Namun, eksportir tidak otomatis meraih keuntungan lebih besar. Syafruddin mengingatkan, banyak eksportir masih memakai bahan baku impor, mesin impor, energi berbasis harga global, dan pembiayaan valuta asing. Jadi, jika biaya input dolar ikut naik, keuntungan kurs pasti terkikis. Berdasarkan data yang dimiliki juga, ekspor barang dan jasa tumbuh lebih lambat daripada impor, sehingga pelemahan rupiah belum tentu langsung mendorong kinerja ekspor secara kuat. Eksportir disebut hanya benar-benar memperoleh manfaat jika mereka memiliki kandungan lokal tinggi, kontrak ekspor stabil, utang falas terkendali, dan akses pasar global yang kuat. Jadi gitu, Alvan. Kemudian ada laporan dari Ibu Marni, kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Papar terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari Bapak Sugeng mengkonfirmasi cuaca di daerah Gringging, Kabupaten Kediri cerah, dan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar ini. Kemudian Pak Paijo melaporkan di kawasan Watu Dandang Prambon, arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan juga Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTS. untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah. Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Gunung Semeru dilaporkan kembali mengalami erupsi pada kemarin malam, Sedurul Cakra. Dalam rilis terbaru yang disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, mengatakan kalau letusan kali ini terpantau meluncurkan awan panas guguran. Petugas pos pengamanan Gunung Api Semeru juga mengatakan bahwa tinggi kolom abu vulkanik hasil erupsi teramati mencapai kurang lebih 2 km dari puncak gunung atau sekitar 5.600 meter dari atas permukaan laut. Erupsi itu terekam jelas di alat seismogram dengan indikator amplitudo maksimum mencapai 22 mm. Selain abu setinggi 2 km, aktivitas vulkanik Gunung Semeru malam kemarin juga memicu terjadinya luncuran awan panas. Material panas tersebut dilaporkan mengarah ke sektor tenggara dari puncak Gunung Semeru.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, bergabung ada Mbak Ana. Selamat pagi, Mbak.
2: Pagi. Kak, di situ cuacanya gimana, Kak? Di Nganjuk situ, sini cerah.
0: Di sini juga kodoh. Sama, Kak. Cerah untuk pagi ini. Jenengan posisi di mana sekarang?
2: Ini di Sidoarjo, Kak.
0: Oh, di Sidoarjo.
2: Di Geraha Mutiara, ya.
0: Hari Sabtu kodoh. Akhir pekan ramai atau gimana, Mbak Ana?
2: Ramai. Sini ramai sekali, Kak. Padat.
0: Ya, karena juga masih musim libur Idul Adha ini, Mbak,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, iya. Pokoknya tak doa no, kru, cakra, sehat semua, rezeki melimpah.
0: Amin, amin, amin.
2: Itu, Kak, apa namanya, hujan enggak, Kak, sana?
0: Beberapa Nganjuk, hari terakhir aman, Mbak, di Nganjuk ini enggak ada hujan, panas itu. Malahan.
2: Panas, Kak.
0: Sidoarjo juga sama, Mbak?
2: Itu satu kali hujan.
0: Hari?
2: Dan hari Kamis itu hujan.
0: Oh.
2: Jam sampai jam 11 malam. Habis maghrib.
0: Tapi untuk hari ini sudah mulai cerah, Mbak, ya?
2: Cerah semua, cuma mendung. Kemarin sore mendung. Mendung. Ya mendung gelap gitu, tapi enggak hujan. Oh. Bagian berawan.
0: Siap.
2: Terus ini cerita Mas Apan sama Mbak Intan, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Ya, informasi dari saya gitu.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Ana sudah bergabung.
2: Ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana tadi dari Sidoarjo juga melaporkan di sana kondisinya cukup cerah untuk akhir pekan ini.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jatim, ada Ibda Siswanto. Selamat pagi Bapak Siswanto, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sejahtera selalu Mas Afan.
0: Iya, apa kabar Pak Siswanto?
1: Alhamdulillah baik dan sehat selalu Mas Afan.
0: Alhamdulillah baik. Ya Pak, ini masih musim libur panjang Pak, pasca ya. Idul Adha, dan hari Senin nanti juga tanggal merah kesaktian atau hari lahir Pancasila. Ya. Untuk pantauan ruas tol Surabaya Mojokerto sampai ke Jombang seperti apa Pak Siswanto?
1: Siap Mas Afan, sebelumnya kami menyapa para pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei pukul 08.44 WIB, cuaca cerah. Untuk melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas seputaran wilayah kami Surabaya sampai Jombang, teman-teman anggota telah melaporkan lapsit melalui HP-nya dan masing-masing titik bitnya, dan kami pun juga memantau lewat CCTV untuk perkembangan arus lintas jalur Bandung maupun Ambon. Untuk saat ini alhamdulillah terpantau ramai lancar, penambahan volume terutama arus lalu lintas dari arah luar kota, jadi Surabaya menuju arah barat. Sedangkan untuk dari jalur Ambon, dari barat menuju Surabaya, juga demikian, sama-sama penambahan volume, namun tetap situasi arus lalu lintas ramai lancar dan terkendali. Demikian, Mas Arfan.
0: Ya, Pak Siswanto, kalau musim libur panjang seperti ini, pintu tol yang perlu diwaspadai yang sering terjadi penumpukan di mana saja, Pak?
1: Siap, jadi kami pantau terutama yang dari jalur Ambon dari barat menuju arah Surabaya sering terjadi penumpukan di gerbang sehingga antrian panjang. Tetap kami memantau, dan nanti apabila sampai di tikungan menuju arah Surabaya atau gerbang Warugunung, nanti kita eksis turun jalan bersama-sama dengan rekan patroli JSM untuk membantu pengaturan. Namun tetap para pengguna jalan selalu cek dan recek saldo e-tolnya dan memonitor masing-masing pembiayaan di kamera gerbang itu, sehingga nanti bisa menambah apabila ada kekurangan saldo e-tolnya.
0: Iya. Pak Siswanto, selama libur Idul Adha kemarin apakah ada kejadian menonjol Pak di ruas tol Surabaya sampai ke Jombang Pak?
1: Siap, kami tetap mendoakan para pengguna jalan tol aman, alhamdulillah tidak ada kejadian menonjol. Tetap kami mengingatkan selalu para pengguna jalan, terutama juga PO-PO bus selalu ram cek kendaraan kelayakan yang digunakan untuk angkutan selama liburan, mengingat juga banyak bis pariwisata yang kedapatan job untuk angkutan ya, tidak terjadi hambatan di jalan, selalu ram cek kondisi kelayakan bis tersebut Mas Arfan.
0: Ya baik, yang terakhir mungkin Bapak Siswanto, apakah ada himbauan atau informasi tambahan yang belum tersampaikan tadi Pak?
1: Siap, siap Mas Arfan, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami selalu mengimbau para pengguna jalan demi keselamatan bersama, tetap selalu cek-recek kondisi kendaraan Anda sebelum berpergian, mulai kelengkapan kondisi kendaraan Anda, tekanan ban dan masa aus bannya biar nanti juga aman. Tetap utamakan keselamatan jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas panjang perjalanan Anda, jaga jarak aman antar kendaraan, apabila mengantuk ataupun kecapean silakan segera menepi di rest area yang telah disediakan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Demikian Mas Arfan.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak Siswanto informasi dan waktunya, Pak.
1: Terima kasih sama-sama Mas Arfan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim. Untuk pantauan di ruas tol dari Surabaya, Mojokerto sampai Jombang ataupun juga sebaliknya masih lancar sampai hari Sabtu pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya untuk kalian yang baru bergabung di 106,1 FM, jangan lupa siang nanti akan juga berlangsung talkshow Hukum Meja Hijau dengan tema urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian. Ini bersama dengan narasumber Bapak Dr. Gunawan Haryanto, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri, jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti. Anda bisa bergabung dan juga berdiskusi atau sampaikan pertanyaan di 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, yang mau wisata ke pantai ini hati-hati karena ada potensi gelombang tinggi, terutama di pesisir selatan Jawa Timur. Ini berpotensi terjadi gelombang tinggi 5 hari ke depan atau sampai tanggal 2 Juni 2026 nanti. BMKG Maritim mengatakan untuk ketinggian gelombang ini bisa mencapai 1,5 hingga 2,2,5 meter. Ini juga terjadi di perairan

0: Kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ketiga lepas dari jam 9 pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 10 nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini juga ditemani Erika Dwi, Lilin Bayu, dan juga Muhammad Erga. Ya, Sedulur Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Mbagur Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke penelpon dengan Pak Imam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya. Apa kabar, Pak Imam?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi mau menuju ke Pantai Serang, Blitar Selatan.
0: Mau ke Pantai Serang. Tadi ya. Berangkat dari mana, Pak?
1: Dari Nganjuk. Nah, ini saya kejebak. Apa ya, bukan macet tapi padat.
0: Di?
1: Saya ini sudah sampai di perempatan Ronggo ya, tapi masih antri ya, Menyati. Jadi saya informasikan, saya tadi dari sepur Brigjen Kartamso, alun-alun itu Mas, sepurnya alun-alun itu sudah kejebak macet, lampu merah, jalan kiri cuci itu. Ya, destinasinya saya dari Brigjen Kartamso tadi sampai perempatan Ronggo ini sudah hampir 30 menit.
0: Wah,
1: ini saya belum lepas lampu merah Ronggo ini saya.
0: Karena yang jalur alun-alun ditutup total itu Pak ya, yang ke arah selatan.
1: Iya, yang kali Ombo itu kan ditutup itu.
0: Ya.
1: Tadi saya mau lewat situ tapi ditutup ya. Akhirnya lewat Brigjen Kartamso. Jadi kita terus Kapten Tenggian belok kanan arah selatan itu.
0: Ini semua kendaraan pada lewat situ berarti Pak?
1: Kelihatannya yang arah Tulungagung lewat sini semua.
0: Oh iya kan ukuran jalan juga nggak terlalu lebar itu.
1: Ya nggak terlalu lebar, banyak persimpangan juga keluar masuk, mulai dari rumah sakit Gambiran tadi ya sudah keluar masuk, tadi ada gang-gang kecil-kecil di Kapten Tendian dan tidak banyak.
0: Antrian yang ke utara seberapa panjang Pak? Sampai SPBU?
1: Ya ini perempatan Ronggo ini yang ke utara ya. Ini full ini. Andai kata ada video call jadi kan tahu nanti.
0: Berarti sampai area rumah sakit sudah terlihat padat Pak ya, sampai Gembira.
1: Wah sudah antri pokoknya sabar.
0: Wah panjang berarti.
1: Ya ini kan weekend ya, libur panjang juga. Jadi mungkin ya banyak yang mau ke selatan bawah.
0: Itu penutupan jembatan Kaliombo juga cukup lama ya Pak, sampai
1: berdampak
0: akhir tahun
1: sekali,
0: nanti.
1: Ya. Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya mungkin dan pendengar yang mendengarkan ini ya kata kuncinya sabar.
0: Siap.
1: Saya sudah lepas perempatan Ronggo ini.
0: Wah, sudah lepas akhirnya.
1: Iya.
0: Dari alun-alun sampai lepas perempatan Ronggo berapa jam tadi, Pak?
1: 30 menit lebih.
0: 30 menit. Padahal dekat itu.
1: Ya, ya nggak apa-apa lah.
0: Siap.
1: Ya, Mas Afan, sementara itu yang bisa saya informasikan, saya tak fokus ke jalan ini.
0: Matur nuwun, Pak Imam, hati-hati.
1: Ya, sama-sama. Salam semuanya, sukses untuk semuanya juga.
0: Baik,
1: selamat.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Imam tadi ke arah Blitar. Menginformasikan untuk jalur di wilayah Kediri ya, seluruh Cakra, ini cukup padat imbas penutupan jembatan Kaliombo. Jadi untuk kendaraan memang diarahkan ke arah timur kalau dari alun-alun kota Kediri lewat jalan Brigjen Kartamso kemudian ke jalan Kapten Tendian nanti. Ini cukup padat jalan Kapten Tendian yang ke arah selatan sampai ke simpang 4-nya, ini cukup ramai. Jadi hati-hati yang mau melintas di wilayah Kediri Kota yang menuju ke arah Blitar ataupun juga yang ke arah Tulungagung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk update informasi dari Anda ya lewat 0852 9001061. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini. Ke gatekeeper, Lilin.
1: Pak Yetno, monggo sarapan pagi ini.
0: Nah, apa menunya?
1: Pisang.
0: Nah, pisang.
1: Pisang yang kecil-kecil itu loh, pisang Merlin.
0: Pisang
1: ya.
0: Susu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Pisang Merlin yang kecil-kecil itu loh, Alvan. Nah, ini mantap sekali.
0: Hasil
1: satu tandan.
0: Hasil kebun sendiri itu.
1: Hasil kebun sendiri kayaknya, tapi kok dibungkus plastik ya? Ini tadi habis dari kebun atau dari pasar, Pak Yetno. Nanti juga bisa ditambahkan ya. Kalau di pasar ini harganya juga lumayan, beli satu tandan kayak gini ya. Kemudian ada informasi lain, Kang Zen ini tadi juga nascel, nasi pecel utaranya alun-alun berpenganjuk. Waduh, mantap sekali, kayaknya dikasih sambal tumpang juga ya. Kemudian ada petai cinanya, ada rempeyek, sayur-sayur dan lain sebagainya. Ini lauknya apa, Kang Zen?
0: Paket lengkap itu.
1: Ya
0: itu lauknya tadi yang disebutkan.
1: Oh, enggak, maksudnya kayak ada tambahan.
0: Oh, gitu.
1: Tempe, tahu atau mungkin telur gitu. Yang premium itu loh ya. Ini kayaknya yang original aja kalau Kang Sen ini ya. Selamat menikmati sarapan paginya Sedulur Cakra ya. Monggo bagi Anda yang belum sarapan juga cepat-cepat sarapan ya. Nanti biar bisa beraktivitas kembali kayak gitu. Kemudian Mas Asril ini tadi juga menanyakan penutupan Jalan Raya Trenggalek Tulungagung apa sudah dilaksanakan begitu. Kalau untuk jembatan Gondang Tulungagung ya, penghubung antara Trenggalek dan juga Tulungagung ini ditutup sejak kemarin begitu. Jadi
0: tanggal 29 infonya.
1: Tanggal 29 kemarin dan kemudian dialihkan lewat campur darat gitu. Kemudian sama Mas Asri disampaikan kok dengar-dengar katanya ditunda sampai tanggal 2 ya. Soalnya ada teman yang mau melintas. Oke, siap. Cuma nanti kita komunikasikan dulu ya, Mas, sama teman-teman kepolisian itu untuk penutupannya mulai dari kemarin sudah dilaksanakan atau diundur kayak gitu. Apalagi kan itu jalur utama ya, Alvan.
0: Ya, sama kayak yang di Kediri tadi.
1: Benar. Jadi harap hati-hati aja. Mas Asril ini ke arah Trenggaleknya mau yang kemana? Menggunakan kendaraan berdimensi besar atau kendaraan sepeda motor atau mobil aja? Kalau mobil itu masih ada beberapa jalur sih yang bisa dilintasi, Mas Asril. Tapi nanti juga sampainya di sekitaran Gondang tersebut ya. Atau mungkin juga melintas di sekitaran Durenan itu masih ada jalurnya kok, Mas Asril. Nanti bisa ditambahkan kembali ya. Biasanya saya juga lewat jalur alternatif. Soalnya kalau lewat jalur
0: macet.
1: Jalur utama bukan macetnya, Alvan, yang membuat menyebalkan adalah kendaraan berdimensi besar ya.
0: Oh.
1: Saya nggak telaten nunggu di belakang.
0: Iya. Mau nyalip juga nggak cukup.
1: Mau
0: space-nya.
1: Space-nya juga kecil. Kemudian kalau kayak truk bermuatan itu kan melajunya pelan ya. Jadi aduh lama kali.
0: Mau disalip juga nggak bisa.
1: Mau disalip nggak bisa. Jalannya agak sempit. Kemudian dari arah depan biasanya juga itu apa namanya, banyak kendaraan yang melintas juga. Mau keluar dari jalur tapi jalanannya susah. Soalnya sampingnya itu kan nggak dikasih cor-coran ya, jadi kayak langsung tanah gitu, Alvan.
0: Iya, iya. Berarti sudah, lewat pinggir nggak bisa ya?
1: Nggak bisa, sudah kena tanah, ada akar pohon.
0: Wah, bahaya itu.
1: Bener, bahaya. Jadi memilih untuk mencari jalur alternatif saja kayak gitu ya. Nanti bisa ditambahkan. Kemudian tadi juga kita sudah on air dengan Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur, mengabarkan untuk gerbang Waru Gunung jalur A dari barat menuju Surabaya aman lancar saja, dikirimkan fotonya juga ya, Alvan, pagi hari ini. Kemudian untuk jalur B gerbang Waru Gunung dari Surabaya menuju ke luar kota juga masih ramai lancar, terpantau dari foto yang dikirimkan oleh Ibda Siswanto, cuaca juga nampak sangat cerah sekali, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erga.
2: Nih, harga emas antam yang dipantau di laman logam mulia dari Jakarta Sabtu pukul 9.02 WIB naik 25.000 dari semula 2.774.000 menjadi 2.799.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali turut naik ke angka Rp2.609.000 per gram. Harga emas antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nominal lebih dari 10 juta dikenakan pajak penghasilan sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak dan 3% untuk non-NPWP. PPH 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari nola total nilai buyback. Kemudian ada laporan dari Mbak Indah Alvan. Situasi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari perjalanan Bu Septiana dari Jombang menuju Madiun, saat ini telah sampai di perempatan Kertosono, terpantau arus lalu lintas cukup padat dan didominasi kendaraan berat dan roda 2. Selanjutnya ada dari Pak Bagas Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung. Untuk cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Lilin Bayu sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kondisi di Nganjuk untuk menit ke 26 ini masih cukup lancar seluruh Cakra. Kita tidak terima informasi untuk kepadatan yang terjadi di beberapa perlintasan juga masih aman. Yang macet tadi wilayah Kediri karena memang ada penutupan di wilayah jembatan Kaliombo sehingga untuk arus lalu lintas harus dialihkan. Ini cukup padat tadi informasi dari beberapa pendengar. Jadi kendaraan dari arah utara yang menuju ke Tulungagung atau Blitar harus dialihkan lewat jalan Brigjen Katamso atau dari alun-alun belok ke arah timur nanti akan keluar di jalan Kapten Tendean ke arah selatan. Nah, di situ yang padat untuk kondisinya di simpang 4 Ngronggo Kota Kediri tadi antrian kendaraan dari arah utara cukup panjang disampaikan.

Acara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalam Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika pembangunan Keraton Yogyakarta berlangsung, para abdi dalam tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang, kecuali Ki Wirasuta yang menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung masih kami tunggu ya di 0852 9001061 untuk informasi dan juga kondisi trafik lalu lintas di sekitar Anda. Ke gatekeeper dulu, Erika silakan.
1: Ya, di jembatan Kaliombo 1 sudah ditutup sedari kemarin ya Alvan ya, jam 4 sore hingga berimbas beberapa jalur katanya. Alternatif macet disampaikan Pak Imam ya tadi ya. Pak Imam sempat on air menyampaikan di Jalan Brigjen Katamso ini padat merayap imbas perbaikan penutupan jalan di jembatan Kaliombo 1. Jadi harap hati-hati nih yang melintas di jalur alternatifnya ya Alvan ya. Berangkat lebih awal karena pasti kan lebih jauh ya rutenya, kemudian ditambah arus lalu lintas di sana cukup padat sekali. Jadi
0: titik macetnya di simpang 4 Ngeronggo kah?
1: Di simpang 4 Ngeronggo itu titik macetnya ya. Karena di persimpangan mungkin Alvan ya.
0: Simpang 4 dan semua pada lewat situ dari arah Tulungagung, Trenggalek, Blitar.
1: Ini bayangkan selama 6-7 bulan bakalan seperti itu.
0: Sampai akhir tahun.
1: Iya, sampai akhir tahun akan seperti itu. Pagi berangkat sekolah, berangkat kerja sudah terbayang crowdednya seperti apa ya. Jadi besok hari Senin besok masih tanggal merah ya.
0: Iya, libur panjang malah.
1: Libur panjang. Hari Selasa berangkat aktivitas lagi. Jangan lupa berangkat lebih awal kalau Anda melintas di jalur alternatif selama jembatan Kaliombo ditutup. Takutnya nanti terjebak kemacetan di sana. Kalau tidak berangkat lebih awal bisa terlambat ya di hari pertama bekerja maupun sekolah setelah libur panjang. Sementara itu ada Mas Azril ya, ini tadi juga sudah bergabung menyapa kita semuanya. Mohon info untuk penutupan jalan raya Trenggalek Tulungagung, apakah sudah dilaksanakan seperti itu? Karena kan informasinya sama seperti Kaliombo ya Alvan ya. Tanggalnya seperti tanggal jembatan Kaliombo ditutupnya
0: kemarin
1: ya,
0: berarti?
1: Iya, tanggal 29 Mei 2026. Tapi ini tadi kami terima informasi katanya diundur lagi.
0: Kenapa kah?
1: Diundur lagi karena alat beratnya ya. Alat beratnya belum datang seperti itu ya. Alat beratnya ada keterlambatan, jadi ini juga mundur untuk penutupannya. Rencananya kan sudah sedari awalnya tanggal 25, kemudian tanggal 29, kemudian mundur lagi tanggal 2, jadi ditunda lagi. Kalau ini benar-benar mendadak ya, karena
0: tanggal 2 hari apa? Selasa berarti.
1: Tanggal 2 berarti hari Selasa, betul. Hari pertama sekolah ya. Ini termasuk mendadak ya ditundanya, padahal kan kemarin harusnya sudah ditutup, tapi karena alat berat belum sampai akhirnya ditunda sampai tanggal 2 Juni 2026 karena agak keterlambatan alat berat seperti itu. Nah, ini juga rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan semuanya. Namun memang karena alat berat belum sampai, jadi mau gak mau dimundurkan. Jadi tanggal 2 Juni 2026 jam 2 siang. Padahal harusnya kemarin tanggal 29 jam 4 sore itu bareng ya, sama-sama dengan jembatan Kaliombo. Tapi karena alat berat yang untuk jembatan Gondang 1 ini belum sampai ya, ada keterlambatan, akhirnya diundur hingga tanggal 2 Juni 2026 jam 2 siang. Jadi ada selain alat berat yang belum sampai, libur panjang juga ya, kemudian ini yang membuat mau gak mau harus diundur terlebih dahulu karena ada keterlambatan pengiriman alat berat ke lokasi proyek ya, karena harus juga mengantri dengan peralatan masih digunakan di lokasi proyek yang lain seperti itu ya, kalau keterangan dari pihak terkait hingga saat ini. Jadi untuk jembatan Gondang 1 ini masih bisa dilalui. Nah, kalau sekarang di lokasi jembatan Gondang 1 itu baru satu alat berat yang disiapkan. Nah, nanti akan ditambah lagi alat berat untuk proses pembongkaran jembatan yang lama seperti itu ya. Jadi mundur lagi Alvan ya. Mundur lagi hingga tanggal 2. Untuk saat ini masih aman bagi Anda yang akan melintas di jembatan Gondang 1, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tadi informasi untuk penutupan jembatan Gondang 1 Tulungagung ya, Seduru Cakra, yang diundur kembali. Awalnya tanggal 25, diundur tanggal 29, dan kembali diundur di tanggal 2 Juni nanti atau hari Selasa minggu depan. Ini jembatan Gondang 1, jalur utama penghubung Kabupaten Tulungagung dan juga Trenggalek, yang rencananya diperbaiki mulai kemarin tapi harus diundur tanggal 2 nanti. Masih belum dialihkan, kendaraan masih bisa melintas normal, tapi tanggal 2 nanti, tanggal 2 siang atau pada hari Selasa siang minggu depan akan ditutup total untuk semua jenis kendaraan.

0: warga di Kecamatan Ponggok dan juga Sanan Kulon Kabupaten Blitar sempat dihebohkan dengan video penampakan pocong. Polres Blitar Kota memastikan video tersebut merupakan konten hoaks atau bohong. Disampaikan langsung oleh AKBP Kalvaris, Kapolres Blitar Kota, bahwa konten video penampakan pocong itu tidaklah benar. Anggota Polsek Ponggok dan juga Polsek Sanan Kulon juga telah diterjunkan untuk melakukan pengecekan di lokasi. Hasilnya petugas tidak menemukan adanya indikasi seperti yang ditampilkan dalam video tersebut. Masyarakat juga diminta agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk juga tidak mudah percaya dengan informasi ataupun video viral yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hal itu dilakukan juga untuk menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Ya, Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Riono ya. Pagi hari ini di Pujon Malang cuacanya sangat cerah sekali. Tadi juga dikirimkan sebuah video, ini sepertinya juga di ladang ya. Seperti biasa kegiatannya Pak Riono ini di ladang. Waduh, pemandangannya indah sekali, Alvan. Ini terlihat gunungnya nampak cantik sekali. Langitnya juga biru. Terima kasih Pak
0: Gunung
1: Riono.
0: Gunung Semeru.
1: Wah, bukan ya kayaknya
0: Gunung
1: ini.
0: Bromo.
1: Nggak tahu ya ini. Tahu. Soalnya kan banyak sekali ini. Nah, ini masih belum ditambahkan gunung apa? Mungkin Gunung Sindoro.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, kecelakaan kendaraan wisata mobil Jeep di kawasan wisata Gunung Bromo ini kembali terjadi, Sedulur Cakra. Insiden terjadi kali ini di tikungan letter S, masuk desa Wonokitri, kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Jumat pagi kemarin. Dua orang dilaporkan meninggal, sementara tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka imbas kejadian tersebut. Kata AKP Dery Fradeska, Kasat Lantas Polres Pasuruan, kendaraan dengan nomor polisi BG1478EF itu mengangkut total 5 orang yang terdiri dari 1 pengemudi dan 4 penumpang. Kecelakaan bermula saat mobil Jeep tersebut melaju dari arah penanjakan menuju lautan pasir Bromo. Dan saat melintas jalur turunan tajam dan tikungan letter S, kendaraan diduga mengalami remblong hingga pengemudi kehilangan kendali. Mobil kemudian oleng ke sebelah kanan, menabrak tebing dengan keras, lalu terguling. Akibat benturan itu, bagian depan kendaraan juga ringsek parah, dan roda depan bagian kanan juga dilaporkan patah. Dua korban meninggal diidentifikasi sebagai pengemudi bernama Muhammad Sonif, warga Kecamatan Tumpang Malang, serta seorang penumpang bernama Yolanda Wahyu Anggraini, 27 tahun, warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, di beberapa kota harga cabai rawit dilaporkan cukup tinggi, Sedulur Cakra. Bahkan di wilayah Kota Malang, harga bisa tembus Rp100.000 untuk harga cabai rawit per kilogramnya. Kalau di tempat Anda bagaimana? Ada mungkin yang sempat belanja ke pasar tadi, dapat tambahkan untuk harga cabai rawit di tempat Anda, apakah juga mengalami kenaikan harga yang signifikan atau mungkin masih normal selepas Idul Adha kali ini? Dapat Anda tambahkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Ya, untuk Sedulur Cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda Kota Kediri juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Kelas Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Pendaftaran sudah dibuka, gelombang 2 berlangsung dari 1 April sampai 30 Mei, dan gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Dan pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau WA di 0851 7155 0909, di 0851 7155 0909.

Ya, jangan lupa setelah ini akan berlangsung talkshow Hukum Meja Hijau bersama dengan Bapak Dr. Gunawan Haryanto, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri dengan tema Urgensi Materai sebagai Syarat Sahnya Perjanjian, jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti. Ya, menjelang jam 10, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra di pagi hari ini bersama saya Lilin Bayu ya. Dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau, kita nanti akan membahas terkait dengan urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian dari tinjauan hukum dan pajak ya Sedulur Cakra. Silahkan Anda nanti apabila menemukan masalah sosial terkait dengan penggunaan materai, bagaimana sih ini ketika ditinjau dari segi hukum dan juga pajak, nanti juga bisa langsung disampaikan ya Sedulur Cakra bersama narasumber kita dengan Dr. Gunawan Haryanto SESH. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan fungsi materai, syarat sah perjanjian dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui Gatekeeper di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Untuk alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sedulur cakra, masih banyak ya yang beranggapan kalau dokumen tanpa materai itu tidak sah di mata hukum. Namun, benarkah demikian? Lalu seberapa penting ya kira-kira materai dalam sebuah perjanjian jika ditinjau dari aspek hukum dan perpajakan? Jadi, temukan jawabannya melalui program Tokso Hukum Meja Hijau dengan tema urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian atau tinjauan hukum dan juga pajak.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur cakra, pagi hari ini sudah bersama dengan Bapak Gunawan Haryanto ya. Mari kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Terima kasih, bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Pangestuni pun.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan bisa hadir untuk mengisi talkshow hukum Meja Hijau pagi hari ini ya Bapak. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian. Ini ditinjau dari segi hukum dan juga pajak ya Bapak.
2: Betul.
0: Lalu bagaimana Bapak sebenarnya? Apakah materai ini juga menentukan sah atau tidaknya perjanjian? Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut Bapak?
2: Oke, terima kasih Mbak Lilin ya. Jadi sudah lumrah atau sudah wajar terjadi di masyarakat ya. Bahkan saya sendiri sebelum saya kuliah hukum, jadi ada anggapan bahwa kalau suatu perjanjian misalkan kredit, sewa menyewa atau jual beli rumah ya, dulu ini saya cerita dulu ya.
0: Nah,
2: jadi kalau surat perjanjian tadi tidak diberi materai itu tidak kuat atau tidak sah gitu ya. Tapi apakah betul? Nah, setelah saya belajar hukum di universitas S1, S2, dan S3, ternyata ada pengaturan ya, ada pengaturan namanya sahnya suatu perjanjian, yaitu diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 ya. Jadi di situ ada 4 syarat untuk menentukan bahwa perjanjian itu sah atau tidak ya. Nah, yang pertama itu adalah sepakat ya. Yang kedua adalah cakap.
0: Oke.
2: Cakap ini maksudnya bukan cakap dalam arti
0: bisa bicara gitu ya Pak?
2: Oh bukan, maksudnya bukan cakap omongnya ganteng gitu, bukan. Ya. Ini kan bicara subjek ya.
0: Oke. Okay.
2: Bukan. Tapi apakah sudah memenuhi umurnya cukup untuk melakukan perbuatan hukum? Contoh, seseorang anak yang umur 17 misalkan, dia menerima warisan atau menjual sebidang tanah yang diberi bapaknya. Nah, itu kan belum bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, contohnya cakep itu, maksudnya cakep itu bukan cakep wajahnya.
0: Oke, baik.
2: Ya. Terus yang dua syarat ini adalah dari segi subjek, ya, subjektif. Terus yang ketiga itu adalah hal tertentu. Hal tertentu itu adalah maksudnya ada objek yang jelas, atau biasanya kalau di kitab undang-undang hukum perdata itu dijelaskan bahwa bisa diperdagangkan gitu loh objeknya, ya,
0: barangnya jelas,
2: barangnya kan, ada jelas. Jadi kalau nggak ada terus nggak bisa. Terus yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal ini tadi kan sudah dijelaskan ada halal, ya. Jadi sebabnya ini harus halal, harus tidak melanggar hukum. Satu contoh nih, contoh saya aja, ya. Saya dapat uang dari jual beli narkoba gitu, ya. Terus saya belikan untuk DP untuk rumah gitu, ya. Akhirnya itu tidak bisa terjadi karena melanggar atau memenuhi syarat sebab yang halal tadi.
0: Okay.
2: Karena dari hasil jual narkoba.
0: Hasil jual narkoba.
2: Kedua,
0: itu.
2: Kedua, dari dana, misalkan dana terorisme gitu, itu juga tidak bisa. Yang ketiga, pencucian uang. Nah, itu juga tidak bisa. Jadi misalkan saya sudah DP orang, nah itu seolah-olah karena melanggar sebab yang halal tadi, maka tidak bisa dilaksanakan perjanjian lanjutannya gitu. Tidak bisa diproses lagi ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Berarti itu otomatis batal, ya, Bapak?
2: Betul. Cuman dalam hal ini batal itu kadang-kadang walaupun bunyinya undang-undang batal, tapi tetap diperlukan suatu permohonan ke pengadilan. Jadi gitu untuk.
0: Oke. Jadi harus ditentukan dari pengadilan dulu ini perjanjiannya akan dibatalkan karena sebab halal tersebut, ya, Bapak.
2: Tidak memenuhi syarat objektifnya. Jadi kita bikin surat permohonan, maksudnya ke pengadilan. Jadi kita kan punya pegangan nih. Ya. Biayanya sih tidak mahal, Kak. Itu kan hanya penetapan. Jadi tidak seperti kasus perdata yang panjang sampai 6-7 bulan dia selesai. Nah, kalau ini kan cuman paling 2 kali datang. Sekali daftar mohon penetapan pembatalan atau dibatalkan, ya. Kalau yang di atas kan dibatalkan, ya. Yang atas tadi sepakat dan cakep dibatalkan, kalau yang bawah itu batal demi hukum.
0: Oke, ada dua istilah batal, tapi dari segi hukum ini berbeda, ya, Bapak?
2: Beda. Jadi kalau batal itu yang tidak terpenuhi itu adalah syarat objektifnya. Jadi ada hal tertentu dan sebab yang halal. Itu batal dari hukum. Tapi kalau dibatalkan itu berarti tadi yang saya kasih contoh anaknya, orang pelakunya, subjeknya itu umurnya belum cukup atau tidak terjadi kesepakatan. Nah, seperti itu. Itu dapat dibatalkan demi hukum.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan kata sepakat nih, ya, Pak. Kalau kita melakukan perjanjian ini, itu kan salah satu unsurnya adalah tidak adanya paksaan.
2: Betul.
0: Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kalau orang tersebut menandatangani perjanjian tersebut tanpa paksaan begitu, Pak?
2: Oke. Jadi begini. Kalau si A misalkan dan B mengadakan perjanjian dan A dipaksa si B, dipaksa si B, itu maka dia bisa melakukan permohonan melalui pengadilan tadi untuk membatalkan, karena pasti nanti merugikan dia dipaksa. Jadi ada paksaan, penipuan, sama kekilapan gitu.
0: Okay.
2: Jadi kalau paksaan itu tidak terjadi tidak terjadi kata sepakat. Intinya itu sepakat gitu loh. Nah, perjanjian ini kan ada dua nih. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Contoh di kalangan masyarakat, saya mau beli mobil, contoh ya, deal, kan nggak ada perjanjian ya, sepakat ya,
0: dua-duanya,
2: bayar, nah selesai. Tapi dalam hal perjanjian khusus di lembaga keuangan itu harus tertulis. Karena apa? Nanti bila terjadi prestasi dan lain sebagainya, itu ada buktinya begitu. Kalau sebenarnya lisan pun kuat, nggak masalah, tapi
0: nggak ada buktinya.
2: Kalau nanti sampai di pengadilan membuktikannya itu lo gimana?
0: Nah,
2: jadi pertanyaan Mbak Lin ini masih saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya diundang di pengadilan, saya lupa di pengadilan mana. Untuk menjadi ahli dalam kasus utang di bank, dan banknya itu bank swasta terkemuka, nggak saya sebutlah namanya.
0: Baik.
2: Nah, di situ bank tersebut mengirim mengirim legal officer-nya atau petugas hukumnya atau siapa, nggak tahu saya, atau pengacaranya. Nah, di dalam sidang tersebut dia bertanya kepada saya sebagai ahli, apakah perjanjian itu harus tertulis, bermaterai sebagai sahnya. Nah, maka saya masih ingat waktu itu sudah hampir jam 5, hakimnya menjawab, ini sudah nggak perlu dijawab lah, ini sudah jam 5. Dan itu pelajaran waktu S1 lah. Tapi saya mohon izin Yang Mulia, saya akan jawab biar
0: selesai sama, gitu ya.
2: Biar sama-sama enak. Kan jauh-jauh dari pusat Malang nanti ke situ hanya pulang ganjel kan. Jadi pertanyaannya itu sama seperti yang terjadi di masyarakat. Apakah perjanjian itu sah kalau diberi materai? Intinya itu kan pertanyaannya.
0: Benar.
2: Nah, dan itu di masyarakat sebagai orang awam sama seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang terjadi seperti itu. Jadi apakah salah? Enggak ya. Memang ya seperti itu. Karena hukum ini kan gini loh, tahu nggak tahu dianggap kamu tahu. Itu repot itu ya. Jadi kita nggak tahu undang-undang itu sudah kamu dianggap sudah tahu lah, kan repot. Jadi maaf Mbak Lin, tadi kan pertanyaan paksaan rodok nyimpang ke situ, tapi masih dalam lingkup apa materai. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi paksaan itu nanti orang yang dipaksa itu bisa
0: mengajukan permohonan ke pengadilan.
2: Betul
0: gitu ya?
2: Jadi dia harus bisa membuktikan siapa yang maksa dia. Perjanjiannya apa gitu loh.
0: Jadi kalau misalkan mau membuktikan bahwa saya ini dipaksa, pada saat itu kita tidak punya rekaman foto maupun video atau mungkin rekaman suara, itu gimana Pak cara membuktikannya nanti?
2: Paling enggak kan di situ ada saksi. Iya kan. Nah, saksi itu minimal 2 di pihak kita. Nah gitu. Karena ini bukan pidana. Jadi Anda memohon pembatalan, otomatis hakim akan menanyakan siapa yang menyaksikan.
0: Baik.
2: Maksudnya saksinya, jangan mengajukan saksi satu. Satu orang saksi itu bukan saksi, pasti tidak dikabulkan. Ingat ya, satu orang saksi bukan saksi di pengadilan. Dianggap bukan apa ya, bukan saksi, tidak memenuhi syarat,
0: okay.
2: bahkan tidak dikabulkan, seperti itu. Kuncinya di saksi tadi, Mbak. Nah, makanya kalau pesan saya di masyarakat, Bapak Ibu, kalau mengadakan satu perjanjian, alangkah baiknya Anda mengajak saksi dari pihak Anda satu, pihak sana satu, terus di video atau di foto, tanggal kejadiannya berapa. Jadi bukan suudon ya, tapi nanti kalau pada waktu tanda tangan sih mungkin nggak terjadi.
0: Benar.
2: Tapi kita kan nggak tahu nanti dalam berjalannya waktu, dan itu bisa terjadi hal yang merugikan kita. Nah, kita nggak punya pegangan. Tapi kalau kita punya foto, punya dokumen, kita arsipkan. Kalau perlu fotonya yang diberi tanggal itu loh, ada nggak?
0: Ada, dikasih watermark gitu ya.
2: Watermark time and stamp itu ya, itu kan sudah nggak bisa dirubah
0: gitu,
2: atau di AI pun ketahuan gitu loh ya. Jadi gambarannya seperti itu.
0: Baik. Itu tadi kita berbicara terkait dengan sepakat. Kemudian kalau cakap tadi kan kaitannya dengan usia. Usia si pembuat perjanjian ini. Kemudian Bapak, kalau misalkan anak di bawah umur ini melakukan perjanjian, misalkan pun jual beli mobilnya, mobil orang tuanya dijual kayak gitu ya. Nah, kira-kira ketika nanti si anak ini melakukan perjanjian, apakah itu bisa dibatalkan oleh kedua orang tuanya? Mungkin orang tuanya tidak mengetahui kalau ternyata si mobil ini tadi sudah dijual begitu.
2: Seperti sudah pembahasan di awal, bahwa syarat subjektif itu ada dua, satu sepakat, satu cakap. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan demi hukum melalui pengadilan. Jadi kita mohon permohonan ke pengadilan, gampang kok ya. Jadi Anda nggak usah takut di pengadilan. Pengadilan bukan sesuatu tempat yang menyeramkan. Kalau Anda pidana, lah itu baru Anda takut. Harus masuk kantor polisi, penjara, kejaksaan. Nah, itu ini bukan
0: tindak kejahatan,
2: bukan pidana. Jadi Anda harus melek hukum tadi seperti Mbak. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya kan sudah jelaskan bahwa kita dari dikandungan sampai meninggal pun nanti itu loh diatur oleh hukum. Iya toh, mau hukum waris, hukum wajib, itu semuanya diatur. Jadi kita tidak akan lepas sedetik pun dari kehidupan ini dengan hukum. Jadi gitu.
0: Luar biasa sekali ya. Ini tadi kita bahas terkait dengan subjektivitas, kemudian juga secara objektif juga ya, Bapak. Ya,
2: objektifnya kan belum dibahasnya. Jadi kalau objektif tadi apa ya? Hal tertentu
0: kayak
2: ada objeknya. Objeknya, kalau yang sebab tadi kan hasil penjualan dari narkoba, hasil dari pencucian uang, dari terorisme dan lain sebagainya. Kenapa saya bicara terorisme? Maaf, waktu itu terjadi di Indonesia, saya lupa, itu organisasi tersebut itu merampok bank, dan rampokan itu untuk kegiatan itu. Saya lupa di mana ya, saya lupa, itu sudah lama sih ya. Dan kalau seperti itu, maka bisa batal demi hukum.
0: Bisa batal demi hukum ya. Kalau kita berbicara terkait dengan objeknya, Pak, kira-kira dalam suatu perjanjian itu harus seberapa rinci objek tersebut disebutkan?
2: Objeknya harus jelas, terang dan detail. Maksudnya contoh begini, rumah, rumahnya di mana?
0: Lokasinya pertama. Nah,
2: terus sertifikatnya nomor berapa? Kanan kiri batas dengan siapa? Terus ada perubahan enggak sesuai dengan gambar itu? Biasanya kalau mau di dijual atau mau dipinjamkan di bank, itu biasanya dicek di BPN.
0: Dicek.
2: Kalau motor kan dicek fisik. Kalau ini rumah ini dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu nanti dicek benar rumahnya ini, kalau betul oke. Nah, setelah oke, jangan kita belum dicek langsung kita bayar lunas. Kalau tidak ada masalah nggak apa-apa, tapi kalau ada masalah, nah, nanti uang Anda kan repot ini. Kalau obyeknya tidak jelas tadi loh, misalkan obyeknya dalam sengketa gitu ya, mau dilelang bank atau masih sengketa dengan saudaranya lah, Anda kan nggak tahu, langsung dibayar.
0: Langsung aja dibayar.
2: Itu kan juga obyek perjanjian. Nah, itu jadi risiko untuk kita. Kita harus tahan sebentar lah ya. Walaupun harganya murah, jangan terkecoh. Pasti ada apa gitu.
0: Masih harus dipertanyakan.
2: Pertanyakan, karena harganya enggak normal. Misalkan harga pasar 100, kok dijual 30 loh. Ada apa?
0: Ada apa kok murah sekali gitu.
2: Kan enggak normal. Ada apa? Nah, kan gitu.
0: Baik, siap. Dan sebelum kita lanjut ke selanjutnya ya Bapak, pembahasan selanjutnya ini masih panjang sekali, kita jeda lebih dulu.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, sedulur cakra, terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini ya, kalau Anda punya permasalahan atau mungkin punya hal yang masih dibingungkan ini terkait dengan sah atau tidaknya sebuah perjanjian ditinjau dari segi hukum dan pajak. Ini kalau menggunakan materai sebagaimana yang kita ketahui di masyarakat ya, ini sah atau enggak ya kira-kira kalau tidak menggunakan materai. Nah, Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui gatekeeper ya. Dan sekarang juga sudah ada beberapa pertanyaan, Bapak. Saya ke gatekeeper dulu. Kita ke Erika.
1: Ya, saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Samsuri. Ini tadi melintas di Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup lancar. Beliau dari arah Kertosono menuju ke wilayah Bagor Nganjuk. Untuk kondisi jalan juga sebagian besar sudah diperbaiki ya, sudah ditambal. Sementara untuk siang pagi jelang siang hari ini ya, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dari Ibu Sulis, di rumah saja wilayah Wates Kediri cuacanya cerah, arus lalu lintas juga cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi. Dari Ibu Fitria, ini tadi beliau berada di sekitar alun-alun Jombang, kondisi arus lalu lintas ramai kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca disampaikan juga cerah, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika, kita lanjut Erika.
2: Ini ada pertanyaan terkait materi tersebut, ada dari Bapak Sukamto Loceret Nganjuk. Pertanyaannya, saya meminjamkan uang kepada teman tanpa surat bermaterai. Apakah saya masih bisa menuntut hak saya? Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Solastri Jombang. Izin bertanya Bapak, kapan sebenarnya sebuah dokumen wajib menggunakan materai dan kapan sebenarnya tidak diperlukan? Mungkin bisa disampaikan juga saran bagi masyarakat agar tidak salah kaprah menganggap materai sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Bapak, ini tadi sudah ada dua pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama adalah dari Bapak Sukamto di Loceret Nganjuk. Bapak Sukamto ini meminjamkan uang kepada temannya. Mungkin ini menggunakan surat perjanjian ya, tapi tidak menggunakan atau tidak bersurat materai begitu. Apakah nanti masih bisa menuntut haknya dari Bapak Sukamto yang sudah meminjamkan uang tersebut, Bapak?
5: Oke, terima kasih Mbak Lin. Saya jawab satu-satu ya, biar
0: biar jelas gitu ya, Pak.
5: Ya, assalamualaikum Pak Kamto. Mungkin kalau masih online itu mungkin Anda bisa dengar suara saya ya. Jadi seperti penjelasan saya tadi di depan, bahwa sahnya surat perjanjian itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tidak menyebutkan salah satu syarat materai. Jadi yang dibahas itu hanya sepakat, cakap ya, hal tertentu dan sebab yang halal. Kalau saya lihat kasusnya Pak Kamto ini, saya ulang lagi, apakah ada kesepakatan? Nah, kan gitu ya. Pinjam-meminjam, contoh nih, Pak Kamto meminjamkan uang 10 juta, ya toh? Kepada temannya. Oke, sepakat ya. Kapan dibalikan? Nah, ya toh? Ada jasanya enggak tiap bulan?
0: Oke.
5: Nah, terus ada saksinya enggak? Kan gitu. Suratnya model sembarang nggak masalah, mau kwitansi mau surat itu tidak masalah. Kalau Bapak tanya apakah surat perjanjian tadi yang tidak ada materai, berarti temanya kan meminjamkan, pinjam meminjam lah ya, meminjamkan. Nah itu nggak masalah. Tetap sah ya. Nah, apakah saya bisa menuntut hak saya? Bisa, masih bisa. Cuman pertanyaannya, lah temannya Anda itu memberi jaminan enggak? Lah itu. Mm-mm. Kalau enggak ada jaminan nih, lah sampean nuntut hak sampean terus kalau dia di sana enggak punya kemampuan bayar terus gimana?
0: Oke, baik.
5: Iya toh.
0: Jadi kan, ketika meminjamkan itu setidaknya ada jaminannya ya, Pak?
5: Betul. Tapi ini sudah kadung enggak masalah. Tapi intinya Anda tetap bisa menuntut hak Anda, ya.
0: Mm-mm.
5: Tapi perlu dipertimbangkan saran saya, apakah orang yang temannya Anda itu loh punya kemampuan bayar enggak? Yes, gitu. Kalau misalkan ya Pak, aku nyerah tak cicil sakulan 1.000 gitu. Terus gimana? Wong sampean ndak punya pegangan jaminan, anggunan ya. Tapi kalau misalkan sertifikat jenengan pegang atau motor, mobil gitu ya. BPKB atau apa. Lah itu Anda lebih kuat ya. Tapi Anda coba aja gini Pak, saran saya. Kalau jenengan apa ya? Gak nyaman, Anda bawa ke kantor pos, kantor pos alun-alun, muka BRI, jenengan dimaterikan di nas geling gitu loh, 10.000, ojo tuku materai ditempelkan dewe, bukan?
0: Oke.
5: Okay. Jenengan surat itu sampean fotokopi ya, ingat suratnya difotokopi, yang fotokopinya yang dikasih materai di sana ya. Gitu loh, jelas. Okay. Ya,
0: jadi Dinas Geling ya Bapak,
5: Dinas Geling itu bahasa Belanda ya, Dinas Geling. Jadi yang fotokopinya yang dikasih materai itu ya. Nah, jenengan tanya aja kapan iki sampean bayar. Nah, tapi gak usah gegeran gitu loh. Kadang nek wong apa ya, di utang iki wani gegere.
0: Bener. Yeah. Kadang yang punya tanggungan yang lebih galak kadang.
5: Loh, ini saya ada nangani kasus ini di Mojokerto, Pak Gamto. Yang utang itu lho malah digugat di pengadilan, sing utangi sing duwe-duwe digugat sama sing utang. Lah kacau iki.
0: Nah, iya.
5: Dan kalah. Loh, gimana ini? Nah, seperti itu. Tapi ya jenengan enggak usah banyak pikir. Kalau jenengan enggak srek nanti kalau pas kenganjuk, pas ketemu saya bolehlah dibahas omong-omongan gitu. Pas saya enggak ngajar atau santai gitu ya.
0: Okay.
5: Gitu. Bisa diterima ya Pak Kamto ya.
0: Oke, baik. Itu tadi Pak Kamto, bisa Dinas Geling untuk surat perjanjiannya tersebut biar lebih kuat kalau misalkan tidak punya agunan ya Bapak, atau jaminan kayak gitu.
5: Tapi ya dipertimbangkan kemampuannya bayar enggak. Okay. Ada enggak. Terus sama yang difotokopi yang dikasih materai di kantor pos ya. Jangan beli materai sendiri dipasang di bukan itu.
0: Oke, okay. Udah berbeda ya.
5: Jelas ya. Oke, okay, ya. Okay, terus
0: siap. Ini yang kedua dari Bu Sulastri ya Bapak.
5: Jombang, ya.
0: Ya, izin bertanya, kapan sebenarnya sebuah dokumen wajib menggunakan materai dan kapan sebenarnya tidak diperlukan? Mungkin bisa disampaikan juga kalau saran untuk masyarakat agar tidak salah kaprah menganggap materai sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perjanjian.
5: Ya. Oke, terima kasih Bu Sulastri ya. Moga-moga masih bisa dengar penjelasan ini, semoga bermanfaat ya. Jadi dokumen atau perjanjian itu ada yang wajib memakai materai. Ingat ya, yang wajib, ada yang tidak. Nah, ini saya bacakan aja ya. Kalau yang wajib itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, diperbarui Undang-Undang 10 2020 tentang bea materai ya, di undang-undang hukum pajak gitu ya. Nah, nomor satu yang wajib, surat perjanjian. Nah, contoh perjanjian kredit di bank itu pasti pakai materai ya. Pasti akte notaris dan salinannya pasti ada materainya ya. Akte PPAT, pejabat pembuat akte tanah, misalnya jual beli tanah, itu ada materainya. Surat berharga, wesel, cek giro, cek dan giro itu nanti jenengan lihat ndak enak materene, engko aja protes. Pak Gun, cek gak ono materene, gak sah. Lho itu namanya materai apa ya, materai di stempel gitu loh, nggak ada fisiknya, cuma di situ ada angka materai 10.000 sudah bayar dia.
0: Oke.
5: Okay. Yang jangan nanti tanya, gak noy, gak sang. Repot ini ya. Terus dinas geling tadi yang pertanyaannya Pak Kamto, surat perjanjiannya atau dokumennya yang difotokopi dibawa ke kantor pos besar, ingat ya, ditanya kantor pos kecil bisa nggak stempel itu, ada stempelnya kotak gede gitu loh, sak HP gitu loh stempelnya.
0: Oke.
5: Okay. Oh ya, kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak jangan. Saya pernah ke kantor pos Bojonegoro, ya kok dikasih materai toh, waduh, cilaka ini. Ya, kalau nanya sampelnya nggak mau biasanya ya.
0: Okay.
5: Itu yang wajib. Terus yang nggak wajib apa? Surat dokumen penerimaan penyimpanan barang ya. Terus ijazah ibu, jangan lihat. Ijazah itu tidak ada ya, tanda terima gaji pensiun barang ya tidak ada ya, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara itu juga tidak ada ya, jadi tidak semuanya ada. Terus banyak ini, kuitansi semua jenis pajak penerimaan dari kas negara, tanda terima intern organisasi ya, dokumen untuk tabungan, terus surat gade dari pegadaian itu juga enggak ada ya.
0: Okay.
5: Tanda pembagian keuntungan dari efek-efek itu bursa saham sana loh ya. Itu juga enggak ada. Nah, terus mungkin disampaikan saran, saran saya ya, mungkin karena yang dengar kan enggak semuanya ya ibu ya. Cuman jenengan kalau saran dengar saran apa talk show ini Meja Hijau Hukum, nah Anda bisa menyampaikan kepada masyarakat biar masyarakat itu tidak ada ketakutan atau was-was. Yang penting syarat sahnya perjanjian itu hanya 4 ya. Yaitu tadi sepakat cakap hal tertentu ada objek dan sebab yang halal. Nah, kapan materai itu dibutuhkan? Walaupun sertifikat itu jenengan lihat ada enggak ya? Saya lupa. Kelihatannya ya enggak ada itu di sertifikat itu.
0: Kayak sertifikat tanah kayak gitu. Heeh,
5: kelihatannya enggak ada itu.
0: Enggak ada, hanya tanda tangan saja.
5: Betul, tanda tangan pejabat yang Nah, jadi perjanjian itu saya jelaskan ibu ya, kalaupun tidak ada materainya itu tetap sah ya, selama 4 itu dipenuhi ya.
0: Okay.
5: Kalaupun dibutuhkan ya tinggal dibawa ke kantor pos di Nas Geling sudah selesai, ataupun seperti itu kalau dibutuhkan, kalau enggak ya tetap sah, enggak ada anggapan oh nek gak ono materene gak ono iku gak sah gak kuat ya.
0: Oke. Okay.
5: Sama seperti itu ibu ya, mungkin bisa diterima penjelasan saya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi ada beberapa dokumen yang wajib ya, materai sama yang tidak dikenakan. Nah ini biasanya kan masyarakat masih bingung ya Bapak, ini kalau misalkan gak dipakai materai ini nanti gimana, nanti kalau misalkan gak dianggap gimana gitu.
5: Gak apa-apa, gak usah takut ya.
0: apalagi kita yang masih awam sekali ya. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya kita jeda dulu ya untuk perbincangan kita hari ini. Ya Saudara Cakra, kalau Anda mungkin punya pertanyaan yang lainnya ya, masih bingung terkait dengan fungsi materai dalam sebuah surat perjanjian, sah atau tidaknya dan lain sebagainya, nanti juga bisa disampaikan ke Gatekeeper. Masih ada Erika Dwi, Erga dan juga Alvan Amar.

0: Acakan di bawah departemen.
1: Oke. Ya, Sedulur Cakra kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya. Ternyata sudah ada yang bergabung kembali. Ini melalui beberapa pertanyaan, kita ke gatekeeper dulu, Erga.
2: Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Herbog di Jombang. Dari beberapa penjelasan bea materai disebutkan sebagai pajak yang dikenakan atas dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bisa dijelaskan maksudnya penjelasan tersebut, Pak? Kemudian ada dari Mas Ari Bagor Nganjuk. Untuk maksimal materai yang boleh digunakan dalam perjanjian kredit berapa ya? Oke, terima kasih Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Oke, Bapak Gunawan, ini tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Herbog yang ada di Jombang. Dari beberapa penjelasan tadi, kita kan bahas terkait dengan bea materai ya, ada beberapa dokumen yang wajib dikenakan bea materai dan ada yang tidak begitu. Kemudian ditanyakan, kalau bea materai disebutkan sebagai pajak yang dikenakan atas dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, ini bisa dijelaskan Bapak penjelasan tersebut itu seperti apa, mungkin perbedaannya atau mungkin juga dari sisi-sisi lain yang mungkin bisa dijelaskan begitu, dari sisi kuat atau tidaknya, kena perpajakan dan lain sebagainya, Bapak, monggo.
5: Oke, terima kasih Pak Herbog ya di Jombang. Di sini dari penjelasan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa bea materai itu sebagai pajak ya, yang dikenakan atas dokumen perdata ya. Bukan hanya perdata, mungkin dokumen yang bukan perdata pun mungkin ada ya. Karena saya enggak mendalami yang pidana, saya kan ahli hukum bisnis, ahli hukum perdata ya. Tapi pasti perlu ya, di selain yang perdata tetap ada ya. Yang di sini bea materai dikenakan pada dokumen itu yang sudah saya jelaskan tadi, Pak. Jadi misalkan dokumen perjanjian kredit di bank itu pasti pakai ya. Terus notaris, pejabat pembuat akte tanah. Nah, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, contoh nih SHM gitu ya, sertifikat ya. Itu kan tidak ada materainya, otomatis difotokopi. Fotokopinya dibuat sebagai alat bukti, maka dibawa ke kantor pos untuk dinaskeling. Nah, kalau sudah dinaskeling atau dimaterai, itu baru bisa diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Tapi kalau fotokopi saja, maka akan dikesampingkan oleh pihak pengadilan. Jadi pasti disuruh kembali untuk melengkapi. Jadi maksudnya gitu. Jadi dokumen itu kapan dibutuhkan? Kalau untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, maka harus diberi materai, gitu loh. Ya, jadi kalau tidak sebagai alat bukti di pengadilan atau surat perjanjian tadi, perbankan dan lain sebagainya, ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak, kan tetap sah gitu. Jadi kapan dibutuhkan, sebagai apa? Kalau di pengadilan sudah pasti wajib ya. Perbankan pasti ya, gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau di perbankan itu juga pasti, kalau pasti di pengadilan belum ada materai bisa dinaskeling kayak gitu.
5: Pasti dibutuhkan ya.
1: Oke, baik.
5: Terus Mas Ari ya, di Magor ya.
1: Benar. Ini yang kedua dari Mas Ari. Maksimal materai yang boleh digunakan dalam perjanjian kredit ada berapa, Bapak? Apakah ada ketentuan maksimal minimalnya, Pak?
5: Ini kan ada peraturan baru ya. Kalau yang lama itu ada materai 1.000, 3.000, dan 6.000. Tapi sekarang itu single 10.000.
1: 10.000 semuanya.
5: Nah,
1: ya.
5: Jadi perjanjian kredit itu berapapun tetap materainya 10.000. Ya, hanya satu. Jadi mau kreditnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, bahkan 1M, itu materainya tetap 10.000. Jadi bukan berarti nanti kalau 10 juta, nang 100 juta ada 10, enggak. Kan okay. Surat perjanjiannya, perjanjian satu. Kreditnya hanya satu. Jadi ya materainya cuma satu. Paling banyak kalau surat perjanjiannya dibikin rangkap dua, ya wis dua paling. Jadi enggak ada jumlah lain gitu.
1: Oke, okay, baik.
5: Gitu ya.
1: Enggak ada maksimal minimalnya.
5: Oh, enggak usah takut soal kredit itu, enggak masalah.
1: Oke, okay, baik, luar biasa sekali. Bapak, ini kira-kira kalau yang mungkin jenengan pernah ketahui ya, Bapak, kesalahan yang paling umum di masyarakat itu apa, Bapak? Terkait dengan penggunaan materai ini tadi. Mungkin selain yang kita bahas tadi, penggunaan ini sah atau tidaknya begitu, mungkin ada hal lain Bapak yang belum kita ketahui begitu?
5: Apa ya, di masyarakat itu kadang-kadang kalau nggak ketemu kasus gitu ya rodo angel ya. Tapi kalau ada orang cerita kasus gitu, oh gini gitu loh.
1: Okay.
5: Tapi tadi kan kita jelaskan secara
1: umum,
5: secara
1: gitu ya?
5: Umum ya. Tapi kalau case itu biasanya bisa muncul ya. Jadi pernah saya nangani itu, pernah perjanjiannya itu tidak ada materainya dan pinjamannya bukan kecil loh.
1: Oke, okay. Berapa Bapak?
5: 250 juta.
1: Oke, okay, besar ya.
5: Besar. Pertanyaannya apakah sah? Loh, tetap sah. Akhirnya pihak lembaga keuangan itu bisa menuntut haknya Pak Kamto karena pegang jaminan. Terus satu saat sampai ke pengadilan, difotokopi surat perjanjiannya. Pengadilan kan minta fotokopi nih, langsung dimateraikan di Nasgeling, diterima, selesai. Yang utang suruh bayar, sudah selesai.
1: Oke. Okay.
5: Gitu.
1: Jadi sesimpel itu ya Bapak.
5: Simpel, cuman kadang-kadang kalau nggak ada case gitu kan saya juga bingung nih jelas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek seperti tadi, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang wajib, nah, itu enak. Kalau enggak kan
1: mungkin belum pernah
5: belum anu ya, tapi enggak apa-apa, nanti kan di sini nanti bisa tanya nanti via WA atau apa, boleh. Walaupun enggak kalau nunggu saya satu bulan lagi. Satu bulan lagi kan ya temanya ganti.
1: Sudah
5: sudah ya, berganti. Sudah
1: berganti nanti. Oke, okay, baik. Bapak, ini sudah hampir memasuki jam 11 ya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Bapak, monggo.
5: Oke. Okay. Terima kasih Radio Cakra Krishna dan juga pendengar setia dimanapun berada. Ini sudah menjelang akhir. Saya membuat rangkuman sedikit saja. Jadi kita tetap tahu bahwa sahnya perjanjian itu ada empat ya, diatur di mana di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

0: kan. Ya kalau ada materainya jauh lebih baik. Karena apa? Nanti kalau ke pengadilan, ya tapi tetap ke pengadilan pun ya tetap di, harus di nice geling. Tetap misalkan hari ini dikasih materai kan, gugatan di pengadilan ya tetap di nice geling lagi. Jadi materai itu bukan sesuatu yang apa ya, memberatkan gitu. Loh, jadi dia tidak mensyaratkan sah atau tidaknya perjanjian, tapi empat tadi yang anu. Jadi materai itu dimateraikan kemudian enggak apa-apa. Jadi masyarakat umum, saya mengimbau bahwa tanpa materai pun surat perjanjian itu kuat. Ya ingat ya, surat perjanjian itu sah. Jadi bukan enggak kuat, enggak sah ya. Ingat, materai itu adalah bea atau pajak. Ya, yang masuk negara.
1: Okay.
0: Jadi masuk negara yang mana? Masuk pusat, kas pusat. Jadi materai itu masuknya ke pusat. Kalau motor itu kan provinsi. Kalau PBB, BPATB itu pajak daerah. Jadi materai itu satu hari sampai hitung sak Indonesia pakai piro. Itu masuk negara pusat. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi materai itu kalau saya bisa menyimpulkan itu merupakan pendapatan negara gitu loh. Jadi tidak merubah apa sahnya perjanjian. Jadi bukan berarti nek gak ono materai ini gak sah, gak kuat. Enggak ya. Anda enggak usah takut. Wong tadi saya sudah pernah nangani suatu lembaga keuangan tidak ada materainya dan pinjaman hampir 250 juta dan itu tidak ada masalah. Di pengadilan pun tidak dipermasalahkan dan selesai, dibayar ya sudah begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak atas ilmunya di pagi hari ini.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Semoga menjadi berkat.
1: Amin.
0: Radio Krishna Cakra Krishna maju. Semua pendengar kru sehat sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih Bapak doanya. Semoga doa baik juga untuk panjenengan sehat selalu agar bisa
0: ngisi.
1: Terus menemani kita Bapak. Kita berbagi
0: satu
1: ilmu
0: bulan.
1: Sharing juga. Iya, satu bulan sekali loh kita ketemunya Dr. Cakra ya. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ini waduh.
0: Okay. Kalau panjenengan datang ke rumah saya kan kudu bayar.
1: Iya. Kalau lewat radio Cakra Krishna kan
0: gratis.
1: Ini ilmu gratis ya. Dr. Cakra, oke baik. Terima kasih Bapak Gunawan untuk ilmunya hari ini ya. Dr. Cakra, Anda yang masih punya berbagai pertanyaan terkait dengan urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian ditinjau dari segi hukum dan pajak, nanti juga bisa disampaikan ke gatekeeper, kita tampung, nanti akan kita sampaikan lagi ya Dr. Cakra. Nanti kita akan terus berkomunikasi dengan Bapak Gunawan Haryanto tentunya. Kalau Anda punya permasalahan lain mungkin juga bisa disampaikan Sedulur Cakra. Dan sekian untuk Tokso Hukum Meja Hijau hari ini dengan tema urgensi materai sebagai syarat sahnya perjanjian tinjauan hukum dan pajak, bersama dengan narasumber kita Dr. Gunawan Haryanto S.E.S.H.M.H. dosen hukum Universitas Kahuripan Kediri. Sampai jumpa di edisi Tokso Hukum Meja Hijau selanjutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Siang kali ini masih bersama saya Lilin Bayu, tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda ya. Dan baru saja kita simak tokso hukum meja hijau dengan Dr. Gunawan Haryanto sedulur Cakra. Dan di minggu depan kita tentunya akan membahas terkait dengan tema-tema terbaru tentunya ya, dengan narasumber yang berbeda juga. Jadi Anda bisa terus simak tokso hukum meja hijau setiap hari Sabtu sedulur Cakra jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk sedulur cakra, untuk mendapatkan Herbal Nariyah tentunya bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat ya. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah yang ada di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngerahu.

0: Ya, kita cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk, Erika.
1: Pak Muhammad ternyata menghadiri acara wisuda anaknya di pendopo ya.
0: Mm-hmm.
1: Seperti yang disampaikan oleh Kang Zen tadi, di pendopo Nganjuk itu sedang ramai ada pelepasan siswa-siswi kelas 3 SMP 1.
0: Okay.
1: Nah, kemudian jam 10.56 tadi Pak Muhammad baru berkabar ya, sedang di pendopo ternyata betul siang hari ini dari Bapak Bupati Marhen dan juga Ibu Bupati ya hadir dalam pelepasan kelas 3 ya, putra putri kelas 3 SMP 1 Nganjuk tersebut.
0: Okay.
1: Jadi acara berlangsung cukup ramai, meriah sekali. Namun sayangnya Pak Pohama juga belum share video maupun foto ya. Bagaimana situasi di sana, pasti ramai. Harap hati-hati seluruh cakra yang melintas di sekitar pendopo Nganjuk atau sekitar alun-alun Nganjuk. Pasti kendaraan yang terparkir milik dari Bapak Ibu wali wali murid ya, cukup ramai sekali. Jadi harap diperhatikan, hindari dulu sebisa mungkin ya di sekitar alun-alun Nganjuk.
0: Okay.
1: Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Agus ya, tadi sempat mengirimkan beberapa video terkait dengan kepadatan di Jalan Brigjen Katamsol imbas penutupan jembatan Kaliombo ya. Sedari semalam kan memang Jalan Brigjen Katamsol cukup padat, ternyata berlanjut hingga siang hari ini.
0: Oke, tadi sudah ada kepadatan ya?
1: Iya, untuk siang hari ini sudah terjadi kepadatan di Jalan Brigjen Katamso, Kota Kediri. Banyak kendaraan yang terhenti ya perjalanannya karena memang cukup padat di jalur tersebut. Semuanya melintas di jalur tersebut karena jalur tersebut merupakan jalur alternatif selama jembatan Kaliombo ditutup karena adanya perbaikan. Semoga perbaikan di jembatan Kaliombo bisa segera selesai, bahkan sebelum jadwal yang sudah ditentukan, agar kepadatan seperti ini tidak berlarut lama.
0: Benar sekali.
1: Itu, ya.
0: Apalagi kan cukup lama ya untuk perpanjangannya atau perbaikannya.
1: Sampai bulan Desember ya.
0: Benar, sampai bulan Desember. Ini saja masih bulan Mei akhir ya.
1: Iya, jadi
0: 6 bulanan.
1: Nah, kalau sampai 6 bulan juga, waduh kasihan ya pengguna jalan yang melintas, apalagi berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kerja, harus muter, belum lagi di jalur alternatif juga padat sekali.
0: Pasti padat.
1: Iya,
0: kemudian, jam pagi, jam sore pulang kerja, biasanya
1: malam,
0: juga padat.
1: Iya,
0: malam hari.
1: Iya, kemarin itu hari pertama jam 4 sore kan ditutup ya.
0: Benar.
1: Sampai malam kepadatan itu terjadi Jalan Brigjen Katamso sana ya. Jadi ternyata masih lanjut hingga hari ini. Beberapa video ini tadi Mas Agus mengirimkan ya, bagaimana situasi crowded-nya ya imbas jembatan Kaliombo yang diperbaiki. Ini terlihat banyak kendaraan besar juga ya yang melintas di jalur tersebut. Kemudian kendaraan roda 2. Jadi ada beberapa video yang disampaikan ya. Tidak hanya di Jalan Brigjen Katamso, tapi juga di Jalan Tembus Kaliombo itu juga cukup ramai sekali. Jadi arus lalu lintas itu semerawut.
0: Padat
1: gitu
0: ya.
1: Iya,
0: sudah. Ini yang tadi juga sempat di sekitar Jetis dibuka water barrier-nya itu bukannya?
1: Sepertinya.
0: Apakah masih jalur tersebut atau mungkin jalur yang lainnya?
1: Iya, sepertinya ya. Dari arah selatan.
0: Okay.
1: Jadi terasa sekali panasnya di sana ya, dari video yang disampaikan Mas Agus. Panas kan soalnya cuacanya panas, kemudian juga
0: ada asap
1: lintas padat, betul. Jadi semrawut gitu loh ya. Jadi ini tadi Mas Agus mengirimkan di Jalan Tembus Kaliombo, Pesantren Kota Kediri, dan juga di Jalan Brigjen Katamso, Kota Kediri, melintas di dua jalan tersebut semuanya cenderung padat, bahkan terjadi kemacetan hingga saat ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika, kita lanjut ke Alvan.
2: Ya, untuk informasi masuk tadi disampaikan Mas Erwin, tadi di jalur Kediri Kota menuju ke arah Tulungagung, ini juga melintas di Jalan Brigjen Katamso, padat sekali untuk siang hari ini. beberapa titik persimpangan karena di jalan Brigjen Katamso yang ke arah timur sebelum sampai ke jalan Kapten Tendean itu ada beberapa persimpangan, ada satu traffic light dan beberapa persimpangan kecil. Itu juga terjadi penumpukan karena saking padatnya kendaraan yang melintas.
0: Oke.
2: Kemudian di simpang 4 Ngeronggo, ini yang menuju ke arah Blitar, Kediri ataupun juga Tulungagung, itu juga cukup ramai. Antrian kendaraan bahkan hampir sampai di Rumah Sakit Baptis Kota Kediri. Padahal itu jaraknya cukup jauh, tapi antrian memang mengular cukup panjang untuk siang hari ini. Jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Pak Hasanuddin menambahkan untuk kawasan Madiun Kota yang ke arah Nganjuk ini masih lancar, tapi cuaca juga sama, disampaikan cukup panas di sana.
0: Oke.
2: Pak Joko Suparno menambahkan lalu lintas di Gondang Nganjuk cukup ramai, kendaraan dari arah atau menuju Lengkong ini cukup padat, cuaca juga panas. Ini Pak Joko mengirimkan foto, memang banyak mobil pribadi, truk muatan sampai pick up yang melintas di jalur Gondang arah Lengkong ataupun juga sebaliknya, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, di Jalan Brigjen Katamso, kemudian Jalan Tembus Kaliombo, lanjut lagi di Jalan Lejen MT Haryono dan juga Jalan Kili Suci, sedulur Cakra. Nah, di simpang 4 tersebut terjadi crowded, adanya kepadatan lalu lintas ya akibat adanya proses perbaikan jalan yang ada di Kaliombo Kediri, sedulur Cakra. Jadi harap hati-hati saja karena masih ada proses perbaikan, jadi untuk lalu lintasnya dialihkan untuk sementara waktu sampai dengan Desember untuk perkiraannya ya. Jadi bagi Anda yang melintas di sana harap hati-hati saja. Tadi Mas Agus juga sempat mengabarkan dari sekitaran jalur tersebut ini juga terjadi kepadatan yang dari arah alun-alun ke timur, kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas, truk bermuatan juga nampaknya melintas di sana, jadi untuk lalu lintasnya sedikit crowded ya. Untuk di siang kali ini, perjalanan Anda sudah sampai mana? Bisa berkabar dengan kami. Pak Joko, halo, selamat siang.
5: Selamat siang kembali Mbak Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di mana siang hari ini?
5: Ini agenda lagi libur ini Pak, nyantai-nyantai ini.
0: Alhamdulillah, yes. Setelah sekian lama akhirnya libur ya Bapak. Oke. Aktivitasnya apa Pak di rumah? Santai saja atau tadi sudah kemana gitu Pak?
5: Ini santai-santai aja nih di depan rumah tempat ini, di jalan rayanya, di barangnya Koramil Gondang Pak Lilin.
0: Oke. Gimana Pak situasinya di sana?
5: Kalau arus lalu lintas ini yang dari barat yang mau ke timur arah Lengkong ini cukup lumayan dominasi mobil barang bermuatan tanah uruk untuk bangunan proyek itu Mbak, proyek sebelahnya SAI itu.
0: Ya. Oke, di sana masih ada perbaikan ya Bapak?
5: Oh, kalau perbaikan jalan sih nggak ada Mbak, ini kan ramai-ramai jalan, jadi kan ada kegiatan bersih desa juga, yang dari Gondang yang Mawara ke Ngluyu Gondang itu kan ditutup, itu ditutup jalannya, jadi lewatnya itu di kampung sebelahnya penutupan itu Mbak. Nah, ketemunya di pertigaan depannya Koramil persis gitu Mbak.
0: Oke, baik, siap. Berarti untuk lalu lintasnya di sana cukup ramai ya Pak?
5: Ramai yang arah ke Lengkong, yang arah juga mau masuk ke Ngluyu, yang keluar dari Ngluyu itu cukup ramai, tapi kalau dari Ngluyu antara Gondang itu kan sudah diatur sama teman-teman dari yang punya hajat bersih desa itu Mbak.
0: Oke, siap. Kemudian Bapak, untuk cuaca di Gondang pagi hari ini gimana? Cerah ya?
5: Kalau cuaca di Gondang cukup cerah, ini panas pol Mbak, tapi Mas sudah ada angin semerbit ini Mbak Lilin.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih ya Pak Joko sudah berbagi informasi di siang kali ini. Kita tunggu nanti update-nya, Pak.
5: Inji Mbak Lilin, Inji, mangke lewatan bisa kasih kembali Mbak Lilin.
0: Oke.
5: Semuanya itu Radio Cakra sehat-sehat selalu. Amin. Dan tetap mengobrol di seluruh Indonesia.
0: Amin. Amin. Terima kasih doanya. Semoga doa baik juga selalu menyertai Pak Joko ya. Sehat selalu Bapak. Selamat siang. Ya, sedulur Cakra baru saja bergabung ada Pak Joko mengabarkan di Gondang cukup ramai ya lalu lintasnya. Harap hati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hindari terlebih dahulu sedulur cakra untuk di Jalan Brigjen Katamso ya. Siang hari ini terjadi kepadatan yang cukup panjang di jalan tersebut. Kemudian di Jalan Kili Suci, lanjut lagi di Jalan Tembus Kaliombo sedulur cakra, dan juga di Jalan Legend MT Haryono. Itu juga cukup ramai sekali ya, harap hati-hati dan waspada.

0: Kita lanjut ke gatekeeper Erika.
1: Nah ini baru dikirimkan video dan foto ya oleh Pak Muhammad terkait dengan
0: keseruan hari ini ya.
1: Keseruan hari ini.
0: Gimana?
1: Acara pelepasan. Ramai sekali ini tadi di video Pak Marhen sedang sambutan.
0: Baik dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk ya.
1: Dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Bapak Marhen Jumadi beserta istri ya.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Ini semuanya siswa-siswi juga dandan rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wali muridnya juga hadir, semuanya berpakaian rapi seperti itu ya. Ini sepertinya ada dari siswa-siswi berprestasi ya yang juga naik ke atas panggung kemudian mendapatkan bingkisan perwakilan mungkin juga ya,
0: apresiasi juga ya. Waduh, betul. Ini jadi kenangan yang terindah. Kapan lagi kan foto sama Pak Bupati. Saya berprestasi. Saya pajang nanti di ruang tamu gitu kalau saya.
1: jadi di foto bareng-bareng seperti itu ya, dikirimkan oleh Pak Muhammad. Ternyata Bapak Marhen ini juga alumni sekolah tempatnya anak Pak Muhammad sekolah saat ini.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Benar, jadi beliaunya juga hadir dalam acara pelepasan siswa-siswi SMPN 1 Nganjuk ya. Kemudian dari Pak Chandra Budi ini tadi mengirimkan sebuah video juga sebelumnya menyapa selamat siang.
0: Selamat siang
1: di Simpang 4 Begadung ya. Ini tadi kondisi arus lalu lintas cukup lancar. Kemudian panasnya juga terik sekali. Tadi dari Gondang Goar ya, utara pasar ada agenda setting unit. Alhamdulillah lancar juga di sana. Ramai untuk arus lalu lintasnya, terik juga. Panas terik juga. Ini sudah siang Mbak Lilin sarapan dulu biar fokus. Kok pagi terus ini ya.
0: Iya. Ini pagi terus pokoknya pagi sama Mbak Erika sama Mbak Lilin ini selalu satu shift terus loh kita.
1: Lah ya ini biar fokus, jangan lupa sarapan kedua ya Pak Chandra ya.
0: Ini sudah sarapan kok Pak tadi. Pakai sayur, pake kemudian sayur. Ada proteinnya.
1: Benar, pokoknya sehat sekali sarapan kita hari ini setelah beberapa hari ini daging-dagingan
0: terus kita makan sayur hari ini jadwalnya ya.
1: Makan sayur, tahu, tempe ya kan ya.
0: Sebelum besok kembali ke rutinitas telur.
1: Benar, meskipun ya ada yang digoreng-goreng tapi ya ya sudah buat selingan lah ya.
0: Biar tidak terlalu bosen. Hambar ya.
1: Iya, tidak hambar. Betul. Jadi cuacanya cerah ya dari wilayah Begadung maupun juga di Goar Gondang, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Berbagai informasi menarik juga Anda bisa kunjungi melalui media sosial kami, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan juga Anda bisa terus pantau melalui website kami di cakrakrishna.com.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Halo Mas Azril, ketemu lagi bersama saya di siang kali ini.
1: Halo kakak.
0: Gimana Mas Azril perjalanannya hari ini? Jalan-jalan atau lagi aktivitas di rumah ini?
1: Nah ini kan kita jalan-jalan tapi sambil kerja kakak.
0: Oh, jalan-jalan sambil kerja, benar. Soalnya kerjanya jalan. Kerjanya iya. Jalan-jalan ya. Sudah sampai mana Mas?
1: Jalan-jalan
0: yang...
1: tapi dibayar ini.
0: Lah iya ini, jalan-jalan, gak monoton di rumah terus atau harus di kantor terus. Bisa mobiling ya Mas Azril.
1: Mobiling, betul.
0: Sudah sampai mana perjalanannya hari ini?
1: Ini sekitaran Cigu.
0: Gimana Mas di sana?
1: Kudu Jombang ini.
0: Kudu Jombang, oke. Ada perbaikan jalan nggak Mas kalau di sana? Atau mungkin ada perbaikan
1: jalannya
0: fasilitas?
1: Jalannya ini ramai jalannya.
0: Arah
1: Gresik ini masih ramai. Tadi agak terhambat di Tembelang Jombang tadi.
0: Ada apa Mas?
1: Di SPBU ini kayaknya SPBU untuk biosolar agak mulai sulit ini kakak ini.
0: Oke, di Jombang biosolarnya yang susah. Kayaknya beberapa waktu lalu Pertalite-nya ya yang kosong sampai 4
1: mungkin
0: hari.
1: Ya.
0: Oh sekarang biosolarnya.
1: Soalnya info yang temen yang ada di sekitaran Lamongan semalam itu juga mulai banyak yang kosong SPBU, jadi banyak yang ngantri untuk di SPBU gitu. Sekitaran Lamongan semalam gitu. Mungkin imbasnya di Jombang tadi lumayan panjang juga antriannya. Hampir 15-20 menit tadi sama Mas Kopeng tadi.
0: Oh ya panjang itu tadi ya. Tapi kebagian ya Mas?
1: Kebagian.
0: Alhamdulillah.
1: Untungnya untuk jalurnya kan yang sebelah kiri. Nah ya kebanyakan itu untuk all diesel sebelah kanan. Jadi kita aman aja.
0: Jadi masih aman ya, alhamdulillah masih kebagian. Jadi aktivitasnya tidak terlalu terhambat ya untuk di siang kali ini.
1: Nah, ini udah berangkat, tapi masih di SPBU tadi. Masih lumayan panjang juga tadi kak.
0: Oh, oke, okay. Berarti waktu sampai ke tadi, jalanan ya?
1: Kebanyakan banyak yang bablas. Jadi lihat antri panjang bablas
0: oh,
1: gitu.
0: Ya.
1: Terus tadi di sekitaran traffic light Tembelang Jombang, lepas traffic light yang arah ke selatan, dari utara ke selatan atau arah sebaliknya dari saya, itu ada perbaikan jalan.
0: Oke, okay, ada perbaikan
1: tepat
0: jalan.
1: Tepat di utaranya traffic light Sentul Tembelang Jombang.
0: Oke, okay, siap. Tadi perbaikan jalannya di sebelah mana, Mas?
1: Sebelah timur, jadi yang mengarah ke selatan.
0: Oke. Antri atau enggak Mas di sana tadi?
1: Lumayan kak, soalnya di pas tepat traffic light itu harus juga diatur bergantian.
0: Diatur bergantian ya, berarti untuk yang mengaturnya petugas proyek ya?
1: Petugas proyeknya. Tadi kan barengan sama Mas Kopeng yang mengarah ke utara. Coba Mas Kopeng lurus ke sekitaran Babat Lamongan, nggak saya ke Gresik, ini terpisah lah.
0: Terpisah lagi, ya nggak apa-apa, pokoknya tetap semangat dan semoga semuanya juga sehat selalu ya Mas Azril. Meskipun terpisah kan ya, tiap pagi juga ketemu, bisa kok ya.
1: Oh iya Mbak, yang tadi, yang saya infokan tadi untuk tadi emang beneran ditunda Kak, yang perjalanan apa? Jalan Raya Trenggalek Tulungagung gitu. Soalnya teman kan ada yang meluncur ke sana tadi pagi untuk pengirimannya.

0: Oh iya, ini tadi kita juga konfirmasi sama teman-teman yang ada di Polres Tulung Agung juga ya, Mas. Kabarnya tuh memang benar diundur sampai tanggal 2 Juni begitu sekitar jam 2 siang. Kalau misalkan untuk pengundurannya tersebut, kabarnya sih karena itu keterlambatan datangnya alat berat, Mas. Jadi masih belum bisa dilakukan proses perbaikan. Jadi masih aman kalau sekarang ya, bisa melintas ke Trenggalek. Mas Asri, kalau misalnya mau itu pulang.
1: Harusnya tadi gitu, saya ambil ke sana ya, Kak ya. Jadi kan kirimannya kita kan Badung Tulung Agung tuh. Nah, kalau di situ kan hari Sabtu nih, kita pulang kan kembali Senin kan enak harusnya ya.
0: Benar, harusnya
1: enak. Tapi sayangnya kita ke bagian di Gresik ini.
0: Pulang ke rumah dulu, jalan dulu ke Trenggalek, jadi satu jalur, nanti baliknya Senin lagi. Aduh, bisa di rumah leha-leha sehari dua hari gitu.
1: Lanjut dengan tidur terus. Saya kayak kebagiannya kok di Gresik.
0: Aduh, nggak apa-apa, nanti setelah pulang jadi dari Gresik lanjut
1: ke Trenggalek. Jadi mungkin kalau pas lagi mantau ini, aduh, waktunya ini enggak.
0: Ada apa, Mas Asriel?
1: Ya mungkin lagi mantau dia ya. Dorido aman do, belum ditutup do.
0: Iya. Mas Rido masih belum ditutup sampai tanggal 2 Juni.
1: Itu kebetulan kan apa driver yang satu kan lagi libur. Jadi itu Mas Rido itu driver tembak itu. Masih aman do, jalur Trenggalek do.
0: Jalur Trenggalek aman, nanti bisa berkabar ya. Biar tahu update-nya.
1: Ya, tadi juga disarankan untuk lintas Mojo aja. Soalnya kan yang alun-alun arah ke selatan juga macet katanya tadi. Di Kaliombo apa mana tadi?
0: Iya, di Kaliombo macet. Panjang itu, Mas. Crowded berarti sekali.
1: Suruh lintas Mojo tadi biar aman.
0: Biar aman. Soalnya lagi ada perbaikan juga di sana, Mas. Jadi ini jalan-jalanannya gitu. Jadi pada
1: itu
0: ditutup semua.
1: Itu jembatan juga, Mbak?
0: Jembatan Kaliombo.
1: Bongkar total apa?
0: Sepertinya sih bongkar total ya, Mas. Soalnya proses pengerjaannya sampai 6 bulan. Sampai Desember perkiraan
1: selesai. Itu jalan raya Kediri Tulung Agung ya?
0: Benar, jalan raya Kediri Tulung Agung.
1: Nah, kalau
0: jadi tadi
1: Tulung Agung ini yang kesusahan ya, dua tempat ini.
0: Dari Trenggalek juga mau dilakukan perbaikan, yang dari Kediri juga iya. Aduh, ya. Tapi udah ada jalur alternatifnya kok. Benar.
1: Iya, tadi kan susahnya itu gini, kalau misalkan untuk rekan kita misalkan lewat jalur yang dalam itu tembusnya kan gondang lewat dalam arah ini toh, arah waduk itu kan?
0: Benar.
1: Nah, takutnya nanti soalnya muatannya kan tinggi, Kak. Kabel-kabel itu takutnya nanti.
0: Benar.
1: Jadi
0: biasanya
1: alhamdulillahnya kok belum ditutup, jadi biar jalur utama aja deh.
0: Iya, lewat jalur utama aja masih aman kok kalau sekarang ya. Pokoknya sampai tanggal 2 Juni.
1: Terima kasih informasinya.
0: Oke, sama-sama.
1: Nanti insya Allah diupdate ke depannya.
0: Oke, tak tunggu Mas untuk
1: selamat
0: update-nya
1: bertugas
0: ya.
1: Semangat semuanya sahabat Cakrakrisna. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asril, tetap semangat ya. Ini bekerja hari ini ya, Sudiro Cakra ke arah Gresik. Tadi ada sedikit kewaspadaan di Sentul Tebelang Jombang, Sudiro Cakra ada perbaikan jalan ya di bagian timur jalannya. Jadi untuk lalu lintasnya diatur bergantian dari kedua arah. Harap hati-hati, pelankan laju kendaraan, dan ingat tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, sedulur cakra, harap hati-hati dan juga cek untuk rute perjalanan Anda ya, karena memang ada beberapa jalur yang harus dilakukan penutupan, pengalihan lalu lintas karena adanya perbaikan jalan maupun juga proses akan adanya perbaikan jembatan, salah satunya di jembatan Kaliombo Kota Kediri. Itu juga ditutup sehingga menyebabkan crowded di jalan tembus Kaliombo, kemudian juga di jalan Kili Suci dan lain sebagainya cukup padat ya. Kemudian juga di jalan Brigjen Katamso padat juga, di jalan Lejen MT Haryono juga sama sedulur cakra di siang kali ini. Harap hati-hati, silakan Anda berkabar dengan kami untuk mengecek situasi lalu lintas di jalur yang akan Anda lalui. Karena di siang kali ini cukup banyak jalan-jalan yang dilakukan perbaikan, di Jombang tadi juga ada ya. Salah satunya di Sentul Tembelang Jombang, diatur bergantian sedulur cakra kalau di jalur tersebut. Bisa dikabarkan juga kalau Anda menemukan kewaspadaan lainnya di 0852-9001-061. Lanjut kita cek informasi, Alvan.
1: Ya Mas Rangga tadi, Lin, perjalanan dari jalur Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah sampai di Sukomoro, masih lancar saja untuk siang hari ini, tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi yang lebih mendominasi. Kemudian Pak Firdaus tadi melintas di jalur Kunjang menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda Pare masih lancar, ramai kendaraan pribadi juga. Lalu Mas Erwin di Jombang arah ke Mojokerto, ini lewat flyover Peterongan juga lancar. Tadi lewat Pasar Perak juga tidak ada hambatan. Dalam kota Jombang yang cukup ramai, aktivitas jual beli di beberapa pertokoan cukup padat siang ini. Selepas itu arah Peterongan ke Mojokerto juga lancar. Cuaca disampaikan masih panas sampai sekarang. Pak Didi di kawasan Jatikalen menuju ke arah Nganjuk Kota, ini baru sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong, juga masih cukup aman, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Bu Yuni untuk di kawasan Warujayang Nganjuk menambahkan saja cuaca panas, lalu lintas seputaran pasar Warujayang cukup ramai, harap lebih hati-hati. Satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli di jalur Prambon arah Kembanyaan, ini sampai Simpang 4 Pasar Merican cukup padat, banyak truk muatan material tanah yang ke arah Pace. Jadi lebih hati-hati. Sebelumnya lewat pabrik gula Merican, kemudian Prambon juga masih lancar, tidak ada perbaikan siang ini.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
3: Z-
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra, kebakaran juga melanda sebuah rumah yang ada di Desa Jati Langkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada kemarin di tanggal 29 Mei 2025 pagi ya, atau di hari Jumat. Dan sumber api tersebut diduga kuat karena korsleting listrik saat pengisian daya ponsel yang ditaruh di atas kasur. Kobaran api diketahui muncul sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Dalam sekejap, si jago merah tersebut membakar dua kamar tidur di rumah milik Heri Purwanto, yang merupakan warga Desa Jati Langkung. Dia menduga kebakaran dipicu karena arus pendek listrik saat proses pengecasan baterai handphone milik keponakannya. Akibatnya, percikan api menyambar tempat tidur dan membakar kamar beserta isinya. Ya, sedulur cakra, kalau Anda juga melakukan pengecasan handphone ya, terutama ini juga harus diperhatikan lokasinya. Jangan mengecas HP sambil dimainkan, jangan mengecas HP ketika berada di kasur, jangan mengecas HP di tempat-tempat yang mungkin tempatnya tersebut mengandung bahan-bahan atau barang-barang yang mudah terbakar ya, karena adanya korsleting listrik atau arus pendek dari listrik tersebut juga bisa menyebabkan insiden kebakaran. Jadi mari kita perhatikan untuk tata letak tempat pengisian daya handphone kita.

Kembali saya sampaikan sedulur cakra untuk di siang kali ini, hindari Jalan Brigjen Katamso, kemudian Jalan Lejen MT Haryono, lanjut di Jalan Kili Suci dan juga Jalan Tembus Kaliombo ya. Karena di siang ini cukup padat sekali untuk kondisi lalu lintasnya. Hal tersebut dikabarkan karena adanya proses perbaikan jembatan Kaliombo sedulur cakra yang ada di jalur tersebut. Jadi pastikan Anda mengecek rute perjalanan Anda agar tidak terjebak kepadatan di sana ya. Untuk berbagai informasi menarik lainnya, Anda juga bisa terus pantau melalui media sosial kami di Facebook, Instagram, maupun juga TikTok Radio Cakra Krisna. Dan sedulur cakra tentunya juga bisa terus mendapatkan informasi menarik melalui website kami di cakrakrisna.com.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra siang hari ini ya, kami terima informasi untuk di Jalan Brigjen Katamso cukup padat imbas penutupan di Jembatan Kaliombo. Jadi untuk jalur alternatif di sepanjang jalur yang digunakan selama penutupan Jembatan Kaliombo padat. Kepadatan sudah terjadi sejak awal penutupan di jam 4 sore kemarin hingga siang hari ini. Untuk Anda yang ada rencana melintas di jalur tersebut, harap diperhatikan ya, Seru Cakra. Bisa Anda kabarkan dengan kami saat Anda melintas di jalur tersebut bagaimana kondisinya. 0852 9001 Siang hari ini saya Erika bertugas bersama Alvan, Erga, dan juga Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, seru Jakra. Untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan ya. Informasi untuk Anda yang mungkin dari arah Tulungagung yang akan melintas di jembatan Kaliombo, ini nanti akan diarahkan melalui simpang 3 Jetis menuju simpang 4 Bence. Sedangkan kendaraan besar seperti bus dan juga kendaraan truk diarahkan menuju terminal baru. Sementara itu, kendaraan pribadi dari arah Tulungagung dapat melintas menuju alun-alun Kota Kediri, kemudian melalui kawasan Klenteng dan jembatan Brawijaya menuju ke wilayah Semampir. Sementara untuk kendaraan dari arah Surabaya, khususnya kendaraan bus, pengalihan arus lalu lintas dilakukan mulai di simpang 4 Semampir menuju kantor pos Kediri, Kodim Selatan, Burengan hingga menuju arah Tulungagung. Selain pengalihan arus lalu lintas, dari Satlantas Polres Kediri Kota juga telah memasang sejumlah banner pemberitahuan di berbagai titik strategis, baik di wilayah Kota Kediri maupun jalur perbatasan seperti Mengkreng, Purwasri, Papar, Keras hingga Ngadiluih. Khusus untuk pengemudi kendaraan besar atau R6 ke atas, patuhi rambu lalu lintas yang telah dipasang untuk menghindari kebingungan arah maupun juga kemacetan. Satlantas Polres Kediri Kota juga telah menyiagakan 1 peleton personil untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan jembatan Kaliombo berlangsung. Apakah saat ini sudah mulai terlihat dari petugas kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas di beberapa titik yang terjadi kemacetan dari kemarin sore, Seru Cakra? Sudahkah terlihat ada petugas yang ada di lokasi? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
1: Halo Mbak, siang Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Mas Kopeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ini rutenya kemana?
1: Rutenya ke Babat Lamongan.
0: Wah, ke arah Babat Lamongan. Sudah sampai mana?
1: Sampai mana? Ngimbang.
0: Mana?
1: Ngimbang.
0: Ngimbang, Lamongan.
1: Ngimbang. Ya.
0: Sepanjang jalur yang dilalui tadi mana saja? Kemudian kondisinya seperti apa, Mas Kopeng?
1: Lancar, Mbak. Rame tapi Mbak.
0: Oh, rame. Banyak kendaraan apa yang mendominasi?
1: Pribadi sama roda dua.
0: Oh, pribadi dan juga kendaraan roda dua. Karena mungkin akhir pekan ya, jadi cukup ramai ya ini tadi.
1: Iya, Mbak. Terus Senin ya libur ya.
0: Oh iya, long weekend. Iya, long weekend, betul sekali. Cuacanya bagaimana?
1: Cuacanya cerah panas.
0: Cerah panas. Ini tadi sendiri Mas, ada yang ikut enggak?
1: Enggak ada yang ikut. Sama Mbak siapa ini ya? Lupa saya.
0: Oh, gak ada yang ikut. Saya kira ini tadi libur-libur pada ngikut. Ternyata gak pada ngikut ya. Oke.
1: Tadi Mbak ada BBM di solar di Ngimbang.
0: Oh, antriannya panjang Mas Kopeng.
1: Panjang Mbak, saya kirim videonya.
0: Ini memang biosolarnya di beberapa SPBU kosong, kemudian di SPBU Ngimbang ada, jadi antriannya panjang atau bagaimana Mas?
1: Itu kayaknya.
0: Seperti itu ya?
1: Iya.
0: Jadi di beberapa SPBU tidak ada, kemudian di Ngimbang ada, kemudian pada kesana semuanya ya, pada ngantrinya ya, di sana. Okay. Mas Kopeng tadi sempat ikut mengantri apa enggak?
1: Ngantri sama Mas Azri di mana Pak? Di Tembelang.
0: Oh, di Tembelang. Panjang juga. Lama berarti.
1: Iya. Sama.
0: Oh, sama pagi-pagi tadi ya sudah antri biosolar. Benar, benar sekali. Bekalnya apa ini Mas Kopeng hari ini?
1: Bekalnya ini es teh jumbo saja nih.
0: Oh, karena hawanya panas jadi ini ya cukup es teh jumbo.
1: Iya Mak.
0: Oke, ditunggu update-nya ya. Terima kasih informasinya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, ini tadi dari Mas Kopeng yang menyampaikan ada antrian kendaraan di SPBU, tepatnya kendaraan tersebut akan mengisi biosolar. Tadi pagi Mas Kopeng juga sempat mengantri ya sebelum ada agenda perjalanan kirim. Tadi pagi sempat antri juga di SPBU wilayah Jombang. Kemudian ini tadi sedang dalam perjalanan juga kirim melintas di Ngimbang Lamongan, ada antrian biosolar juga di SPBU Ngimbang Lamongan. SPBU lainnya bagaimana, terutama di jalur utama, apakah juga ada antrian biosolar Seru Jagra? Antriannya sampai di jalan raya atau masih di SPBU-nya? Tadi video yang dikirimkan Mas Kopeng itu kendaraan besar sampai mengantri di pinggir-pinggir jalan raya. Jadi jalan raya menyempit ya. Meskipun masih bisa dilalui oleh dua kendaraan, tapi menyempit di jalur tersebut. Jalan raya Ngimbang Lamongan ya, banyak kendaraan yang mengantre untuk pengisian biosolar. Untuk Anda yang saat ini sedang mengantri biosolar juga bisa disampaikan kepada kami SPBU mana, kondisinya seperti apa. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Lilin.
1: Di siang kali ini kita dapatkan informasi ya, adanya insiden laka lantas Erika di kilometer 705 tol Surabaya arah Mojokerto. Untuk di siang tadi sekitar jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah minibus Erika, dan termasuk kecelakaan tunggal ya. Jadi minibus tersebut terguling di lajur kanan begitu. Dan tadi kita juga komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Beliau juga menyampaikan untuk saat ini petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi ya. Jadi kita masih terus berkoordinasi dengan beliau untuk mengetahui kronologi terkait juga dengan data lengkapnya karena masih belum diketahui. Kalau dari video yang kami terima Erika, minibus tersebut sepertinya mengangkut rombongan begitu ya, karena di belakang juga terlihat ada beberapa makanan yang juga tercecer di jalur tol tersebut. Kemudian juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sepertinya juga merupakan rombongan dari minibus tersebut. Untuk kronologi pastinya, kemudian juga penyebab adanya insiden tersebut masih terus kami komunikasikan. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Pak Riono ini tadi juga mengabarkan Pujon sudah mau redup, sepertinya juga akan hujan untuk di siang kali ini. Jadi mohon berhati-hati dan juga waspada saja ya Sedulur Cakra, bisa diperhatikan untuk kondisi lalu lintas di jalur yang akan Anda lalui melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Mas Taufik mengabarkan di Ngawi cuacanya juga sangat cerah sekali untuk di siang kali ini, jadi harap berhati-hati dan juga waspada. Pak Suprianto ini tadi juga kayak mengirimkan sebuah video begitu ya Herika. Di medsos itu ada tayangan Wabu Blora, Ibu Tri Sulistiyowati ini mengeluhkan sebuah jalan yang ada di Cepu Randu Blatung. Ini kabarnya itu kan di sana rusak ya, karena dilalui truk besar begitu. Dan kabarnya ini menjadi perhatian masyarakat sekitar. Jadi untuk Sedulur Cakra harap berhati-hati dan juga waspada saja kalau melintas di sana. Terima kasih Pak Suprianto, semoga nanti aspirasi dari masyarakat itu juga didengar dan jalannya bisa segera diperbaiki. Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Pak Sutoyo mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Katang terpantau ramai lancar, tak ada hambatan, berarti untuk laporan cuacanya juga cerah. Kemudian dari Ibu Isnayati melaporkan untuk wilayah Mojo Agung cuacanya cerah dan untuk arus lalu lintas sendiri ramai lancar. Dan selanjutnya ada dari Bapak Karni mengabarkan tadi saat melintas di wilayah Jalan Raya Nganjuk Kertosono, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah panas. Dari Ibu Mulyani melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Plosong Nganjuk, terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 2, cuaca cerah panas. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seduh Jakra, informasi awal yang kami terima pagi ini ya, sekitar jam 10 pagi terjadi insiden lalu lintas di kilometer 705 Tol Surabaya arah Mojokerto. Melaporkan kecelakaan minibus terguling. Posisinya di lajur kanan dan dari petugas ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Kronologi dan data lengkap belum kami ketahui karena masih proses pendataan ya, Seru Cakra. Ini tadi kami juga komunikasi dengan Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur. Tadi beliau juga sempat on air di Radio Cakra Krisna mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Gerbang Waru Gunung, jalur A dari barat menuju Surabaya, aman dan lancar saja. Ya, meskipun aman, lancar, atau mungkin landai, jangan lupa ya, Seru Cakra, tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Rawan mengantuk ya, biasanya kalau di jalur tol, kemudian kondisi kendaraan harus dipastikan dalam keadaan yang prima, agar juga selamat sampai tujuan. Beresiko apabila Anda melintas di jalur tol, kemudian kondisi kendaraan Anda ini tidak prima, baik kondisi bannya, kemudian juga pengereman, itu harus dipastikan semuanya dalam keadaan yang bagus, keadaan yang prima, agar perjalanan Anda tetap aman dan selamat sampai tujuan. Apakah tadi Anda sempat mengetahui juga adanya insiden lalu lintas, belum ada petugas, atau mungkin terlihat sudah ada petugas, namun arus lalu lintas terhambat, bisa Anda kabarkan juga kepada kami di 0852 90161.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara waktu hindari terlebih dahulu ya Seru Cakra, jalur yang menjadi alternatif selama jembatan Kaliombo ditutup. Jadi kalau memang tidak penting-penting banget bisa dihindari karena padat sekali. Kalau Anda melintas di sana sabarnya harus banyak. Sabarnya harus dibanyakin. Cuacanya panas, kemudian antriannya panjang, banyak kendaraan besar yang melintas juga di jalur alternatif tersebut. Beberapa video dari lokasi ya, situasinya seperti apa juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Bisa dilihat bagaimana kondisi kemacetan yang ada di jalur alternatif yang digunakan selama jembatan Kaliombo ditutup, agar jadi pertimbangan juga ya untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur tersebut. Sementara itu untuk Anda yang melintas di jalur lain mungkin juga terjadi kemacetan adanya kereta api yang melintas atau mungkin juga adanya traffic light ya, antriannya panjang, bisa Anda kabarkan juga di 0852 9001061. Di menit ke-36 lepas dari jam 12 siang, saya cek informasi Alvan.
1: Ya Kak, dari Pak Riono di wilayah Pujon diinformasikan ini sudah mulai redup ternyata di siang ini. Ini dikirimkan sekitar jam 12:30 tadi, sudah mulai mendung di wilayah Pujon. Kemudian jalan raya wilayah Mojo Kediri di sekitaran Pondok, ini dikirimkan ada acara sepertinya Kak. Jadi di sepanjang jalan raya itu dikasih tenda begitu Kak. Jadi pengendara masih bisa melintas tapi di bawahnya tenda. Kalau truk dengan dimensi tinggi atau besar itu sudah tidak bisa. Tapi kalau mobil pribadi atau sepeda motor terlihat masih bisa melintas di bawah tendanya. Di sekitaran jalan raya Mojo Kediri. Ini kita konfirmasi dulu ke teman-teman Satlantas Polres Kediri apakah ada kegiatan atau bagaimana, karena tendanya dipasang sepanjang jalan dan cukup jauh begitu. Jadi mungkin ada kegiatan haul pondok atau kegiatan lainnya. Ini kita masih terus coba komunikasikan tentang informasi pemasangan tenda di sepanjang jalan Mojo di sekitaran pondok di wilayah Mojo Kediri untuk siang ini. Kemudian tadi informasi juga masuk dari Pak Yusnandar di jalur Jombang ke arah Madiun. Ini lewat Saradan masih lancar. Tadi Wilangan, Bagor, beberapa titik perlintasan lain juga tidak ada hambatan. Cuaca masih panas kalau di sana. Kemudian dari jalur Kandangan disampaikan oleh Pak Faisal juga sama, masih panas juga dengan dominasi kendaraan pribadi. Erika.
2: Lanjut ke Lilin. Terkait dengan informasi yang disampaikan sama Mas Azril tadi ya, ada kegiatan di Jalan Raya Mojo Kediri, sepertinya itu kan ditutup sama tenda begitu ya Erika. Nah terkait dengan hal tersebut kita komunikasi dengan Ibtu Deni Puspita, Wakapolsek Mojo Polres Kediri Kota. Kita coba cari untuk informasinya ya, kira-kira untuk pengalihan lalu lintasnya itu di mana saja, kemudian jalur-jalur yang bisa dilintasi itu daerah mana saja, nanti akan kami sampaikan kembali setelah kita dapatkan update lebih lengkapnya. Kemudian informasi lain juga tadi sempat dikabarkan sama Bapak Purwantoro, beliau mengabarkan untuk sekitaran Jombang kondisi lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi juga masih aman saja kayak kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 begitu. Kemudian saat ini kita juga terus menggali informasi terkait adanya insiden laka lantas ya yang terjadi di tol Surabaya arah Mojokerto. Ini kabarnya ada minibus yang terguling di jalur tersebut, tepatnya itu ada di lajur kanan sekitar jam 10:57 waktu Indonesia Barat. Kita konfirmasi dengan Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3, Ditlantas Polda Jawa Timur. Kabarnya saat ini juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Nanti kalau kita sudah dapatkan update lebih lengkapnya, akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan Alvana Marketiper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sergu Cakra lepas dari jam 12 siang ya. Apakah Anda saat ini sedang menikmati makan siang juga? Kira-kira menunya apa hari ini? Masih perdagingan atau mungkin sudah mulai cari sayur mayur? Bisa Anda sampaikan juga agar jadi referensi ya untuk sedulur Cakra lainnya yang masih bingung mau sarapan kedua ini apa, alias makan siang.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru Cakra. Sementara itu terkait dengan persiapan pengajian tentang tawaf ifadah nanti malam, sudah berhasil tersambung dengan petugas haji daerah atau PHD Kloter 5 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazila MAG. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Abah Syukron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erika dan selamat siang dulur Cakra Krishna di Indonesia.
0: Oke. Ini kabarnya bagaimana Abah Syukron? Sehat semuanya nggih?
1: Alhamdulillah jamaah khususnya kloter 50 Surabaya semuanya dalam sehat walafiat. Perlu kami kabarkan bahwa mulai ini karena catering belum hadir maka belum ada maka pemerintah itu menyediakan popmi ya popmi.
0: Untuk sarapan pagi hari, nih, Pak.
1: Untuk hari ini, berarti satu orang dikasih tiga. Satu orang dikasih
0: tiga.
1: Ya, dikasih empat, Pak.
0: Oh, empat.
1: Mungkin bisa dengan khusus. Ini ya, pagi semua orang dapat empat pop mie, yang tentu karena ini nasinya belum ada, sehingga ini hari ini dan besok mungkin, tidak tahu besok perkembangannya bagaimana, sehingga hari ini yang jelas dapat pop mie masing-masing empat buah, empat biji sebagai pengganti nasi, ya.
0: Okay.
1: Dan ini sangat sangat membantu karena tahun-tahun kemarin itu setelah pulang dari Mina itu tidak ada dahar, tidak ada makan sampai 3 hari karena petugas-petugasnya belum siap itu. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah itu pulang dari Mina ini sudah langsung ada pop mie ya.
0: Iya,
1: kemudian yang kedua juga saya kabarkan untuk Nafar Sani hari ini kembali ke Mekah, kembali ke Mekah sehingga sekarang juga ramai di jalanan depan hotel. Tapi untuk kloter 50 Surabaya itu hanya satu bis dari yang ikut Nafar Sani dan ini ramai sekali di jalan karena banyak jamaah haji dari luar negeri itu juga mengambil nafar sani. Tapi kalau jamaah Indonesia itu hampir 85% itu mengambil nafar awal ya.
0: Nah, rombongan jenengan nafar sani ya, Pak?
1: Nah, rombongan saya nafar awal.
0: Oh, nafar awal. Oke.
1: Okay. Yang nafar sani hanya 10%. Hanya 10% dari 380 jemaah.
0: Ini ya. Berdasarkan pilihan jemaah sendiri atau bagaimana, Pak, menentukan nafar awal dan nafar sani?
1: Memang pemerintah Arab itu memberikan dua pilihan.
0: Dua pilihan.
1: Ya, satu pilihan. Dan sebelum berangkat haji ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina sudah didata siapa yang ikut nafar awal dan siapa yang ikut nafar sani. Itu semua difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga yang nafar awal jauh lebih banyak juga disiapi bis yang lebih banyak. Untuk nafar sani itu tinggal beberapa orang sehingga tentu kendaraannya juga semakin sedikit ya.
0: Nah, sudah ada pilihan.
1: Dulur ya, dulur Cakra Krishna untuk kloter 50 SUB ini akan melaksanakan tawaf ifadah nanti malam.
0: Jam
1: mengapa?
0: Berapa, Pak?
1: Karena jam 12 malam ya. Karena kendaraan armada besolawat itu mulai ada jam 1 malam dini hari, hari Ahad dini hari jam 1 malam. Tapi kami kloter 50 Surabaya yang juga KBI Kian Mekah ya, yang jumlahnya hampir satu kloter ini, Semua nanti malam. Ya, oh. Nanti malam.
0: Okay.
1: Cuma kecuali kecuali yang kursi roda. Kalau yang naik kursi roda tentu itu akan dilaksanakan besok hari Senin. Akan Senin.
0: Hari Senin.
1: Hmm. Karena kami dari KB Pemilihan Mekah itu sudah terbiasa bagi yang kursi roda yang risti itu yang kurang lebih 30 orang itu disewakan bis oleh KBH gratis Amerika. Sehingga ketika bis itu gratis, kayak kemarin waktu tawaf pertama juga disewakan gratis. Itu kurang lebih biayanya sekitar satu jalan itu 6 juta satu bis ya, dari hotel ke Masjidil Haram nunggu itu 6 juta. Nah, itu gratis. Kenapa? Karena kalau itu sewa bis itu turunnya bisa dekat dengan masjid. Satu dekat masjid karena kita turunnya di tol di atas itu dekat masjid. Tapi kalau di Solawat yang kebetulan kita ini terminalnya di Syekh Amir itu masuk masjid itu jauh.
0: Oh, masuk jauh. Masjid masih
1: jadi
0: jauh.
1: Kasihan. Jadi terminal di Syekh Amir kami ini kan tempatnya di sisa naik Solawat itu turunnya Syekh Amir. Nah itu kalau mau masuk masjid itu jauh. Jadi orang dari terminal sampai masjid itu sudah capek baru masuk masjid. Tapi kalau yang sepuh-sepuh yang kursi roda itu kita sewa bis pribadi, hanya satu bis saja. Siapa yang didorong dan siapa yang mendorong itu adalah didata, yang mendorong juga teman kita sendiri. Alhamdulillah.

0: tidak pernah menggunakan jasa orang Arab karena satu komunikasinya mereka juga terbatas dan kita didorong sudah berapa kali kita nggak tahu hitungannya. Tapi kami selaku PHD dan KPI Abiran Mekah itu yang sepuh didorong oleh temannya sendiri.
1: Oke, baik.
0: Tapi juga tetap temannya itu dikasih ya infak lah sedikit supaya untuk beli kopi.
1: Iya, seikhlasnya gitu ya, Pak Sukron.
0: Ya, seikhlasnya.
1: Oke.
0: Okay. Ini sekarang. Dan sekarang kami selaku PAD dari Kloter 50 dan juga KPI Abiran Mekah itu setiap mau kegiatan itu pasti ada taklim, ada pengajian. Seperti hari ini. Jadi sehari ini itu pasti pengajian bagaimana tata cara nanti malam, berpakaian apa, dan bagaimana yang harus dibawa apa. Jadi alhamdulillah kami dari PAD KPI Abiran Mekah ini jamaahnya selalu banyak, hampir satu kloter gitu Mbak Erika. Kenapa? Karena setiap ada kegiatan itu selalu diberi penjelasan. Jadi misalnya nanti malam di tawaf ibadah hari ini kita bahas tentang bagaimana caranya,
1: persiapannya,
0: bagaimana sehingga orang itu tidak akan pernah bingung karena bingung, awalnya sudah diberi pengajian sejelas-jelas.
1: Membahas itu ya.
0: Pemirsa, maaf para pendengar Radio Cakra Krishna, kenapa kita harus segera tawaf ifadah? Kemarin saya sampaikan bahwa nanti kalau kita melaksanakan sunah-sunah yang lain, kita sudah selesai, sudah tam nanti hajinya. Yang kedua juga punya alasan bahwa tawaf di pelataran Ka'bah itu kalau musim haji, awal-awal pulang dari Mina itu tidak harus pakai pakaian ihram, jadi boleh pakaian biasa. Boleh pakaian biasa. Jadi tawaf ifadah itu Pak Erika itu tidak harus pakai pakaian ihram yang putih-putih itu.
1: Harus,
0: boleh
1: ya?
0: Pakaian sarungan, boleh tidak harus. Beda dengan umroh gitu ya. Jadi kalau tawaf ifadah itu boleh pakaian biasa.
1: Biasa saja.
0: Di Arab ini diberlakukan nanti seminggu setelah haji itu sudah kembali semula, apakah itu umroh atau tidak umroh, pokoknya kalau tawaf di pelataran Ka'bah itu harus pakaian ihram gitu.
1: Ada.
0: Jadi sekali lagi ada peraturan, pokoknya kalau seminggu lagi, 5 hari lagi itu yang tawaf ifadah apa umroh atau tawaf sunnah semuanya itu harus pakaian ihram, itu peraturan Arab itu sejak pandemi. Nah, oleh karenanya kita cepat melaksanakan tawaf ifadah secara cepat, waktunya cepat maksudnya, karena supaya kita masuk di pelataran Ka'bah itu tidak menggunakan pakaian ihram gitu. Nanti kalau kita mundur-mundur nanti masuk pelataran Ka'bah pakaian ihraman, nanti kan malah ribet.
1: Nah,
0: gitu.
1: Iya, betul sekali. Baik. Ini ada mungkin pesan kepada Seru Cakra yang sedang mendengarkan atau informasi tambahan, Abah Sukron, monggo.
0: Ya, pemirsa, maaf pendengar Radio Cakra Krishna, bahwa saat ini Kloter 50 SUB Surabaya sedang melaksanakan satu pembinaan kepada jamaah haji Kloter 50 oleh PHD maupun Iya, Abiran Mekah dalam rangka pelaksanaan tawaf ifadah sebagai rukun haji yang dilaksanakan nanti malam jam 12 sebagai persiapan. Kenapa? Karena mulai ada bisolawat juga nanti malam. Dan hari ini juga akan kita petakan, kita data siapa yang pakai kursi roda, siapa yang dorong, dan siapa yang sepuh tapi enggak bawa kursi roda, tentu KPH akan pinjam atau menyiapkan kursi roda. Betul, enggak apa pinjam, apa milik sendiri, karena tidak semua jamaah yang sepuh itu bawa kursi roda. Walaupun ketika manasik haji kami sudah menyampaikan bahwa yang kelihatan sepuh jalannya supaya bawa kursi roda, nanti tinggal mencari yang dorong kan begitu.

0: Tapi namanya manusia itu juga kadang-kadang tidak membawa. Kadang-kadang juga ada Mbak Erika, orang itu sudah bawa kursi roda, sudah siap, tapi di sini nggak mau pakai, itu juga banyak begitu.
1: Nggak mau pakai ya, jadi sudah bawa tapi nggak mau pakai.
0: Alasannya saya kuat, kayak kemarin waktu kita sebelum haji itu kan ada namanya umroh wajib, itu masih ada empat kursi roda yang orangnya banyak. Tapi waktu umroh wajib itu nggak mau pakai. Saya ingin jalan Pak Yai, saya kuat. Tapi kita sudah sampaikan, nanti sudah ada yang dorong Bu, Pak. Tapi tetap nggak mau. Akhirnya apa? Semaput. Ya begitu. Itu juga apa? Orang kita kan nggak boleh kereng-kereng juga di sini.
1: Benar.
0: Karena kita haji. Tapi sudah kita pahamkan bahwa kursi roda ini sudah dibawa tapi nggak mau naik, akhirnya dipinjam
1: teman.
0: Saya merasa kuat itu yang kejadian yang terjadi kemarin. Tapi mudah-mudahan ini karena sudah pengalaman, sudah tahu jadwalnya dan nanti akan dilaksanakan malam hari kan, malam hari. Kalau tawaf wajib kemarin, umroh wajib itu siang hari. Karena memang peraturan di Arab, kalau datangnya malam, umrohnya siang. Kalau datangnya siang, umrohnya malam.
1: Nah,
0: kita kemarin datangnya malam, maka wajibnya harus dilaksanakan siang. Sehingga kemarin ada 4 atau berapa yang bahasanya semaput. Ya itu tadi, bawa kursi roda tapi nggak mau pakai.
1: Iya.
0: Alasannya kuat.
1: Alasannya karena kuat ya. Ternyata pas di tengah perjalanan ini tidak kuat ya, Mbah.
0: Oke. Sudah dipahamkan ya namanya orang saja. Tapi yang jelas jamaah kita senang semua, bahagia semua. Sekarang adalah penjelasan tentang tawaf ifadah, semuanya senang, bahagia. Apalagi ini hajinya kan sudah selesai, tinggal satu saja rukun haji yaitu tawaf ifadah, mohon doanya nanti malam bisa berjalan lancar.
1: Amin.
0: Dan hari ini akan berpengetahuan siapa yang didorong, siapa yang mendorong untuk hari Senin
1: ya. Untuk hari
0: sekali
1: Senin.
0: sekali lagi kenapa? Karena kita akan hari Senin. Begitu Mbak Erika, saya akan melaksanakan pengertian.
1: Terima kasih ya Mbak Sukro. Selamat ya, melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja tersambung dengan Abah Sukron. Beliau petugas haji daerah atau PHD Kloter 50 Surabaya terkait dengan persiapan tawaf ifadah digelar pengajian untuk hari ini sebelum melaksanakan tawaf ifadah nanti malam. Beliau ya tadi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat siang Seru Cakra hingga lepas dari jam 1 siang kali ini kami masih menemani aktivitas. Lepas dari jam 1 siang kali ini kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Hari Sabtu 30 Mei 2026, akhir pekan ya, seru Jakra. Semangat semuanya yang tetap beraktivitas di hari ini. Jangan lupa dengarkan selalu Radio Jakra Krishna, agar nanti apabila akan ada agenda perjalanan, tahu mana saja jalur yang harus dihindari, tahu mana saja jalur yang bisa dilalui. Dengarkan melalui 106,1 Radio Jakra Krishna maupun aplikasi streaming Radio Jakra Krishna. Anda bisa download di Google Play Store atau juga di App Store. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Wates Kediri. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Baik, saya cek informasi ke Lilin.
1: Saat ini saya dibantu oleh Alvan untuk menghubungkan kepada Ibda Siswanto. Ini terkait dengan insiden laka lantas minibus yang terjadi di jalur 705 plus 600 jalur B Tol Jombang Mojokerto ya.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah berhasil tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim, Ibda Siswanto, terkait dengan kecelakaan minibus di kilometer 705 plus 600 jalur B Tol Jombang Mojokerto. Selamat siang Bapak Siswanto.
4: Siang Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kabar ada insiden lalu lintas nggih Bapak hari ini.
4: Siap.
0: Oke,
4: siap.
0: Mungkin bisa disampaikan Bapak Siswanto kejadiannya jam berapa hari ini?
4: Terima kasih Mbak Erika. Jadi terjadi 33 ataupun laka, tepatnya di KM 705-600 jalur Bandung Tol Jumu Mojokerto Jombang. Untuk awal kejadian Isuzu Elf Nopel M7082UH berangkat dari Madura dengan tujuan ke Blitar. Setibanya di kilometer tersebut, ban kiri belakang mengalami pecah sehingga terjadi oleng dan berhenti terguling di lajur cepat dan cuaca cerah. Alhamdulillah nihil korban jiwa, korban berat 1 orang, luka ringan 9 orang. Jadi untuk penumpang semuanya 21 dengan pengemudinya Mbak.
0: Oke, 21 orang dengan satu pengemudinya. Ada korban satu luka berat, ini penumpang ya Pak?
4: Betul, penumpang Mbak. Jadi sudah dievakuasi, dibawa ke rumah sakit Besuni Jombang Mbak, dengan yang luka ringan demikian.
0: Lanjut,
4: untuk tindak lanjut selanjutnya kita serah terima dengan Polres wilayah, Polres Jombang, untuk menangani perkara tersebut. Unitnya kita serah terimakan juga di Polres Jombang.
0: Baik, jadi kecelakaan tunggal pecah ban belakang nggih Bapak Siswanto.
4: Ya.
0: Kemudian untuk dari penumpang akhirnya dioper atau bagaimana Pak?
4: Langsung ambulan Mbak. Ambulan, ambulan dari GSM tolnya bergerak membawa korban ke rumah sakit Besuni Jombang.
0: Termasuk yang tidak mengalami luka juga dibawa?
4: Betul, betul. Nanti dievakuasi diarahkan ke petugas laka Jombang.
0: Oh, oke. Jadi serahkan di rekan Polres Jombang ya.
4: Ya, Bapak nanti Siswanto. Otomatis kalau mau penumpangnya diteruskan mau ganti unit, nanti bisa dijemput di Polres Jombang.
0: Ada himbauan Bapak, pesan kepada pengguna jalan agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
4: Siap Mbak, tetap kami menghimbau dan mengarahkan selalu hati-hati sepanjang jalan tol, cek recek kondisi kendaraan, jadi biar tidak terjadi hambatan, mulai tekanan angin bannya, mesin kendaraannya, serta kelengkapan dari kendaraan tersebut. Lanjut, tetap jaga jarak aman antar kendaraan. Apabila mengantuk ataupun kecapean, mencari rest area yang telah disediakan. Di sana nanti sekalian cek juga e-tolnya, biar tidak terjadi antrian di pintu gerbang. Mengingat ini long weekend, otomatis suasana arus lalin pasti ramai. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, terkait dengan kecelakaan minibus di kilometer 705 plus 600 jalur B Tol Jombang Mojokerto.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pentingnya cek kondisi kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan ya. Ini tadi kami terima informasi disampaikan oleh Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim. Ada insiden kecelakaan tunggal Seru Jakra di Tol Jombang Mojokerto tadi sekitar jam 11:30 siang. Jadi kejadiannya baru saja. Kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan Isuzu Elf dengan nomor polisi M7082UH. Ini dikemudikan oleh Fauzi, laki-laki usia 41 tahun, warga Sampang Madura. Membawa penumpang sekitar 20 orang ya, Seru Jakra. Sekitar 20 hingga 21 orang. Ini tadi mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 705 jalur B, Tol Jombang Mojokerto. Dari kendaraan Elf tersebut melaju dari wilayah Madura tujuan ke Blitar. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan mengalami pecah ban kiri belakang sehingga kendaraan oleng kemudian berhenti karena terguling ke kiri menghadap selatan di lajur cepat. Pada saat kejadian, arus lalu lintas cukup ramai, namun alhamdulillah tidak melibatkan atau tidak mengenai kendaraan lain yang sedang melintas di jalur tersebut. Jadi karena kendaraannya ini mengalami trouble ya, pecah ban kiri. Dicek kondisi bannya Seru Jakra, apakah masih layak untuk digunakan atau tidak, segera ganti. Kalau memang sudah tidak layak, jangan sampai dipaksakan karena cukup berbahaya, apalagi kalau kendaraan umum mengangkut banyak penumpang seperti ini, membahayakan nyawa orang lain termasuk juga membahayakan nyawa Anda sendiri. Akibat kejadian kecelakaan tunggal di Tol Jombang Mojokerto siang hari ini, satu korban mengalami luka berat, sementara 9 orang mengalami luka ringan. Dan yang lainnya, ini semuanya dilaporkan dalam kondisi yang sehat. Semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit dan juga Polres Jombang. Sementara itu, saya juga memiliki informasi menarik ya untuk Anda yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi adanya kemacetan ya di Bence. Nah, di Bence ini wilayah Kota Kediri ya. Ini imbas adanya penutupan yang ada di Jalan Brigjen Katamso kemarin ya. Erika, saat ini kan juga masih berlangsung karena ada proses perbaikan jembatan di Kaliombo begitu. Nah, ini tadi kabarnya dari Pak Roni juga sangat padat sekali di siang kali ini, Erika. Kayak truk bermuatan, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4, ini juga banyak sekali yang melintas di sana di kedua arah. Jadi laju kendaraan itu harus sangat pelan-pelan begitu, Erika. Jadi seluruh cakra yang melintas di sana harap berhati-hati ya. Kalau saya pantau dari Google Maps, mulai dari Jalan Brigjen Katamso, kemudian di Jalan Kili Suci, di Jalan Tembus Kaliombo, kemudian juga Jalan Legend MT Haryono, ini juga nampaknya berwarna merah dan sangat panjang juga antrian kendaraannya ya. Okay. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja sedulur cakra. Bagi Anda yang melintas di sana, mungkin bisa dihindari terlebih dahulu, cari alternatif lainnya ya. Kemudian ini tadi juga sempat dikabarkan sama Mas Atim. Mas Kopeng ini. Mas Kopeng tadi mengabarkan dari Babat mau menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di Bundaran Babat Lamongan. Situasi lalu lintasnya cukup ramai. Kendaraan pribadi roda 4 juga banyak sekali yang melintas di siang kali ini. Cuaca juga terlihat cerah di sana. Masih tidak ada hambatan dan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Harap hati-hati dan juga waspada saja sedulur cakra yang melintas di sana. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi juga disampaikan oleh Abah Sukron untuk situasi pembinaan calon jemaah haji. Ini persiapan tawaf ifadah ya, yang merupakan rukun haji, sangat luar biasa sekali, sangat khusyuk dari beberapa foto yang kami terima. Dan kemudian yang tadi juga sepertinya sudah doa bersama juga ya, Herika. Para calon jemaah haji juga mengikuti dengan tertib dan juga antusias sekali. Untuk berbagai informasi haji, sedulur cakra juga bisa terus pantau melalui 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya. Dan bisa terus menyimak di Warta Haji 2026 setiap jam 1 siang dan juga jam 7 malam, Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Oke, Bapak Mojo ini menginformasikan arus lalu lintas di Jalan Jampi Rogo Mlirip, terutama di perempatan Kenanten ini terlihat padat merayap ya. Dan untuk cuaca sendiri juga cerah berawan ini. Selanjutnya ada perjalanan dari Ibu Sumawati Tulungagung menuju Kediri, telah sampai di SPBU Ngantru. Arus lalu lintas juga lancar, didominasi dengan kendaraan pribadi. Untuk cuaca ya juga panas berawan. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar lancar. Informasi dari Mas Zaki untuk cuacanya juga cerah. Selanjutnya dari Bulina menginformasikan perjalanannya di simpang 4 Gragalan, arus lalu lintas lancar, cuaca panas ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sudah sampai mana untuk perjalanan Anda di siang hari ini, Seru Cakra? Semuanya sudah makan siang atau belum? Terjebak kemacetan atau enggak? Panas loh ini. Cuacanya panas, terjebak kemacetan. Waduh, tambah panas ini nanti ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini juga terjebak kemacetan, bisa diinfokan agar nanti dari Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut, tenaga sabarnya bisa dilebihkan. Waktunya juga bisa dilebihkan ya, biar tidak telat sampai tempat tujuan. Saya ke penelpon, sudah ada Pak Roni di Kediri. Selamat siang Pak Roni.
1: Selamat siang, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun Pak Roni, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: juga.
0: Kediri mana Pak Roni? Kok videonya tadi ruam sekali?
1: Tadi kan saya pulang dari Ngadiluwe. Itu lewat perempatan Bence itu, macetnya
0: banget. Bence dari kemarin ramai padet ya. Bence.
1: Itu perempatan lagi. Itu tadi baru lepas saya baru kita.
0: Harusnya sudah sampai ini.
1: Iya, tapi berangkatnya lewat jalan tembus Kaliombo itu makin parah lewat
0: makin. Iya, tembus Kaliombo padat. Iya, benar-benar. Iya. Tembus Kaliombo dari tadi, Pak, pagi sekitar jam berapa? Jam 10 atau jam berapa tadi sudah, waduh, ruami sekali di sana.
1: Akan ditutup itu.
0: Iya.
1: Nah, ini aja lah, ini saya nyampe baptis ya. Ini baptis lurus, ini macet, ini enggak jalan.
0: Macet juga di sana.
1: Jalannya.
0: Waduh.
1: Nah ini, ada.
0: Sampai 6-7 bulan ke depan loh Pak Roni kira-kira.
1: Nah, makanya ini pas mungkin ini kan hari Sabtu tapi
0: iya,
1: ya ramai.
0: Ramai betul. Ramai. Tapi pasti pagi-pagi kalau jam sekolah, jam kerja juga akan padat Pak Roni.
1: Malah macet total itu nanti ya loh.
0: Nah itu
1: agak karyawan sedang karun itu barangannya itu malah ngejiuh.
0: Ayo, PR buat yang biasa mungkin melintas di situ
1: ya, mungkin kalau saran kalau orang dari Nganjuk kalau mau ke Tulungagung apa Ngadiluwe mending itu lewat itu aja, lewat Gudang Garam itu perempatan mana itu perempatan Semampir itu lurus aja.
0: Lurus aja.
1: Itu lurus mentok nanti tembusnya itu mana ya di sana saya lupa. Itu mungkin agak sepi, tapi kalau selain jalur itu kayaknya aduh siap-siap aja pokoknya.
0: Siap-siap. Lebih aman. Berarti lebih aman simpang 4 Semampir Gudang Garam itu lurus
1: ya. Lurus. Ya lurus nanti tembus mana itu loh. Saya enggak cuma tahu jalannya.
0: Pokoknya itu lurus
1: ini
0: gitu ya.
1: Nanti bisa tembus Brawijaya, mungkin nanti kena macet di itu lapangan apa Stadion Brawijaya sampai Baptis itu. Tapi ya nggak bisa lepas kalau lewat itu, kalau ke Tulungagung nggak itu jalannya. Ada tembusannya lagi lewat mana itu? Mana itu arah SLG? Ya agak jauh dikit, agak jauh dikit nanti
0: agak
1: bisa tembus. Iya, bisa tembus Sentong, Silir, terus Blebak, nah itu baru lepas. Kalau kota-kota, disarankan jangan lewat kota. Ya ampun, macet. Sampai kering tenggorokan ini.
0: Aduh, kering tenggorokan. Karena panas sekali.
1: Benar-benar macet, nggak jalan soalnya. Soalnya nggak jalan.
0: Dari jam berapa Pak Njenengan?
1: Saya tadi keluar dari Keras itu jam 00:30, belum ada 01:30. Kok Kerasnya di luwe?
0: Di luwe.
1: Ingat di luwe. Ya saya kan bingung lewat mana ini, lewat. Nah, pikir lewat tembusan agak sepi malah parah lewat perempatan Bence itu.
0: Arah mana Pak Njenengan? Mau kemana tujuan akhir?
1: Mau ke Nganjuk, mau pulang.
0: Mau pulang. Waduh masih ya, lama ini.
1: Tiap hari ke Nganjuk loh. Saya ke Kediri loh tiap hari.
0: Tiap hari ke Kediri.
1: Mending sepeda motor.
0: Mending bawa ya.
1: Sepeda motor mungkin
0: benar. Bisa nyelip-nyelip lah lebih cepat kalau kendaraan roda 4 ya wes. Enggak bisa enggak bisa selain sabar, harus sabar ya Pak Roni ya.
1: Harus sabar, betul sabar.
0: Ini ujian panas. Ujian.
1: Cuacanya itu Mbak, sini waduh panasnya minta ampun.
0: Panas sekali ya,
1: panas banget.
0: Tenang, harap tenang, harap tenang, tidak boleh ikut panas. Oke, terima kasih Pak Roni informasinya. Iya, baik.
1: Terima kasih banyak. Selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mbak Manda, beliau perjalanan di sekitaran Kediri ya. Masih cukup ramai dan lancar saja di Jalan Ayani, tidak ada hambatan. Dominasinya adalah kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati sedulur cakra apabila Anda melintas di sana ya. Kemudian informasi masuk, tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Astuti, beliau perjalanan saat ini Erika melintas di sekitaran Jombang, masih cukup ramai ya. Untuk kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 masih mendominasi untuk di siang kali ini. Di peterongan Jombang tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan begitu. Kemudian kalau cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali. Kemudian sedulur cakra yang melintas di Jalan Brigjen Katamso Kediri ya, harap hati-hati karena untuk saat ini antrean kendaraannya juga cukup panjang. Bahkan untuk kendaraan itu harus memelankan lajunya Erika ya.
2: Oke.
1: Karena memang padat sekali dari kedua arah, truk bermuatan, kemudian kendaraan pribadi roda 4, semuanya melintas di sana. Apalagi kalau ada pertigaan, biasanya masyarakat itu keluar masuk juga ya di jalur tersebut, karena mungkin situasinya crowded, jadi harus nyempil-nyempil kayak gitu, mungkin bisa diperhatikan dan berhati-hati saja.
2: Takutnya senggolan ya.
1: Takutnya senggolan, soalnya kan biasanya kalau misalkan ada gang gitu ya Erika, aktivitas keluar masuk dari gang itu kan juga ramai.
2: Cukup ramai, betul.
1: Benar sekali.
2: Banyak kecelakaan yang berakibat fatal karena keluar gang tidak tengok kanan kiri.
1: Benar, tidak tengok kanan kiri. Nah, orang yang dari jalur utama itu biasanya kan kaget ya.
2: Kaget, betul.
1: Kadang kan sudah apa ya, melaju dengan kecepatan yang stabil, tiba-tiba dari gang tersebut ada keluar kayak masyarakat atau mungkin yang keluar dari gang tersebut, ini kan juga bikin apa ya, bikin kaget begitu ya.
2: Benar.
1: Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian ini tadi dari Bapak Pamuji Widodo menanyakan ya, tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila, bukan hari kesaktian Pancasila. Iya benar Bapak, di tanggal 1 itu hari lahirnya Pancasila begitu ya. Jadi hari Senin nanti kita memperingati hari lahir Pancasila 2026 begitu. Kalau kesaktiannya 1 Oktober.
2: 1 Oktober, betul.
1: Jadi ini kita harus membedakan ya, hari lahirnya sama kesaktiannya begitu. Terima kasih Bapak. Kemudian informasi lain baru saja disampaikan juga sama Mbak Cindy. Beliau melintas untuk sekitaran Wilangan menuju ke arah Madiun. Masih ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Jadi harap hati-hati, Erika.
2: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Tetap waspada dan hati-hati ya, dimanapun Anda berada, kabarkan dengan kami kewaspadaan apa saja yang Anda temui. Yang akan mengarah ke Kediri harap diperhatikan karena penutupan jalan di jembatan Kaliombo ini berdampak di beberapa ruas jalur yang kemudian ini cukup padat karena menjadi jalur alternatif selama jembatan tersebut ditutup. Bahkan terjadi kemacetan yang cukup panjang, antrean yang cukup lama dari pengguna jalan yang tadi sempat melintas di jalur tersebut. Update-nya apabila Anda sedang juga mengantri di kemacetan imbas perbaikan jembatan Kaliombo, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001061. Saya Rika, izin bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Surujakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda untuk di jam

0: 2 siang. Dan kalau tadi ada informasi di SPBU Ngimbang Lamongan, antriannya cukup panjang sekali ya. Sekitar jam 12-an siang tadi terpantau cukup panjang. Kalau berdasarkan pantauan, kendaraan truk itu mendominasi antrian pengisian BBM jenis solar yang lumayan banyak begitu. Untuk Anda, mungkin selain di Ngimbang Lamongan, kira-kira SPBU mana lagi yang antriannya cukup panjang atau SPBU yang stoknya itu tidak ada? Mengingat hari ini kan di tanggal 30 ya, Sudut Cakra. Biasanya kalau sudah di akhir bulan, itu masih menunggu juga stok maupun kiriman yang belum datang. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, nanti boleh di-update lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa juga Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Update informasi ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hengki ya. Ini tambahan info di Jalan Pace Nganjuk, depannya, tepatnya selatannya Gudang Garam. Itu ada perabasan pohon, jadinya arus lalu lintas harus diatur buka tutup bergantian. Cuacanya juga panas, arus lalu lintasnya merambat, harap waspada dan juga hati-hati. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Agung Resi Berbek Nganjuk menyapa. Bagaimana Agung, selamat siang. Mungkin bisa ditambahkan ya kondisi cuaca di wilayah Berbek Nganjuk bagaimana. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi Mas Azril itu sempat terjebak antrian kendaraan panjang juga di wilayah perbatasan mana ini, Lamongan Gresik. Oh sorry, lokasi adanya perbaikan jalan itu di wilayah Lamongan. Kemudian arus lalu lintasnya kan diatur buka tutup bergantian ya Is ya. Nah ini lokasinya juga dekat dengan area pengiriman yang ada di perbatasan Lamongan Gresik. Antriannya panjang, kemudian ini cuacanya juga lumayan panas ya, masih ada pengecoran jalan. Arusnya diatur bergantian buka tutup, tidak boleh sabar. Oh, enggak boleh itu nerabas. Ini harus sabar kata beliau. Sorry. Harus sabar, bergantian, tertib pokoknya. Terima kasih Mas Azril, hati-hati di jalan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Ibu Heni. Ini juga ikut menyampaikan cuaca terik di wilayah Nganjuk Kota. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, selamat siang Sri Cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Nanti bisa ditambahkan lagi ya, diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa. Ke Intan Anggra ini dulu, silakan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Deka Purnama Putra, Iis. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Ring Road Barat, Kelurahan Mangunharjo, Kota Madiun. Informasi awal kita terima bahwasanya untuk kecelakaan tersebut terjadi pagi tadi yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan bus angkutan umum. Baik. Dan informasinya satu korban dilaporkan meninggal dunia. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Ibda Deka akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Pakelan Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga untuk di siang kali ini masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Udin mengabarkan jalur Mengkreng arah Jombang ini sudah mulai ada sedikit penumpukan volume kendaraan, bisa bergerak namun juga perlahan apalagi melintas di perlintasan rel kereta api Mengkreng. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanan kali ini dari Jongbiru nantinya akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas di sana juga sejauh ini masih aman saja, namun antrian cukup panjang yang dari arah selatan terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 dan truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca pun untuk di siang kali ini jalur Jongbiru Kediri cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Arga.
2: Ada info masuk dari ke Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, SPD.
0: Okay.
2: Polres Lamongan melalui Polsek Bluluk berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan R, 44 tahun, warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, terhadap perempuan berinisial S, umur 50 tahun, warga Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid SPD menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang merasa telah menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh pelaku yang diketahui memiliki hubungan pribadi dengannya. Karena percaya terhadap pelaku, korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000. Tidak hanya itu, pada Sabtu 23 Mei sekitar waktu 11.30 waktu Indonesia Barat, pelaku kembali memanfaatkan kepercayaan korban dengan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih nomor polisi S4090JBB milik korban. Pelaku berdalih akan menggunakan kendaraan tersebut untuk mengurus persyaratan pernikahan dengan korban. Kita beralih ke laporan Pak Suyanto, kawasan persimpangan Jongbiru terpantau ramai ini, didominasikan dengan kendaraan roda 4, diimbau hati-hati dan laporan cuaca siang ini cerah juga. Pak Agus mengabarkan perjalanan dari Surabaya menuju Kediri melalui jalur tol, saat ini terlihat kondisi arus lalu lintas lancar juga, maupun arah sebaliknya juga, dan cuaca siang ini terpantau cerah panas. Selanjutnya dari Ibu Yatini melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Watu Dendang Prambon terpantau ramai lancar, cuaca siang ini juga cerah. Iis.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Dendi.
3: Dari wilayah Berbenganjuk disampaikan Agung Resi, informasinya cerah cuacanya ya, arus lalu lintasnya lancar, aman, sejauh ini juga tidak ada hambatan. Kemudian Bapak Handoko untuk siang hari ini melintas di Simpang 3 Mengkreng Kediri, Iis. Harap waspada, hati-hati, banyak kendaraan besar yang mendominasi meskipun masih belum malam. Biasanya kan operasionalnya kan malam ya, tapi sekarang sudah tidak betul nih, siang, pagi, malam. Tapi di situ Jalan Raya Madiun Surabaya ini banyak kendaraan besar, baik truk tangki, trailer, kemudian juga truk bermuatan barang lainnya. Jadi Pastikan kalau mau mendahului kendaraan lain juga perhatikan jarak amannya. Bapak Budi ada di Jalan Ayani Kota Kediri, siang hari ini juga mengeluhkan cuacanya terik Mbak Iis. Ini mampir dulu beristirahat ke salah satu warung yang ada di pinggir jalan ya. Selain cuacanya yang terik, ternyata di Kota Kediri juga diinformasikan anginnya kencang banget. Ini kayaknya sudah memang hawa-hawa kemarau ya Is ya. Cuaca terik, anginnya kencang, banyak debu, kemudian kadang juga dini hari atau malam itu berbanding terbalik, suhunya dingin, gak enak ya. Atau bisa disebut bediding. Ini mohon sedulur cakra untuk memperhatikan kesehatan masing-masing. Iis,
0: terima kasih Danti, Intan dan Arga.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
7: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Jalan Urip Sumoharjo kan ditutup ya, Seru Jakra. Ini jalur dalam Kota Kediri, alun-alun Kota Kediri yang lurus itu. Nah sekarang imbasnya mulai dari Jalan Brigjen Katamso, lalu juga sekitaran RSUD Gambiran, semuanya padat, padat di kedua arahnya. Jalur-jalur dalam seperti Jalan Super Semar itu juga lumayan padat sekali, antrian lumayan panjang, apalagi mendekati persimpangan ya, itu sangat-sangat padat sekali. Jadi mohon untuk bersabar untuk Anda yang melintas di jalur dalam Kota Kediri yang menghindari Jalan Sersan Suharmaji dan Jalan Urip Sumoharjo.

0: Oke, update informasi ke Intan, silakan.
1: Aku Resi ya, yang ada di Brebek ini juga menyapa. Salam Mbak Iis, selamat sore gitu katanya.
0: Selamat sore.
1: Nah, ini aku gimana wilayah Brebek ya, bisa ditambahkan juga. Oh, sudah.
2: Brebek cuacanya cerah ini, aman katanya.
0: Oke, baik.
2: Kemudian kita juga masih coba komunikasi dengan Komandan Regu Pos 1 Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Sukamto ya, Iis. Ini terkait dengan kebakaran kandang ternak ayam di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Informasi untuk kebakarannya terjadi dini hari tadi. Kita masih gali terlebih dahulu untuk kronologinya seperti apa. Kemudian, apakah dalam proses pemadaman dan pembasahan tadi ada kendala atau tidak? Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi data lengkapnya, akan kami sampaikan kembali terkait dengan kebakaran kandang ayam di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Riono. Ini tadi memberikan informasi ya, sekedar informasi saja karena untuk petugas admin pasar kan sudah ganti ya, Iis ya, untuk per hari ini. Jadi untuk update-update harga sayur yang ada di wilayah Pujon Malang itu tidak langsung dikirimkan begitu. Jadi Pak Riono ini mohon maaf sekali karena untuk adminnya sudah ganti sehingga tidak bisa mengupdate harga-harga sayur-mayur yang ada di Pujon Malang. Jadi ketika ingin bertanya nanti akan disampaikan terlebih dahulu oleh ke admin yang baru begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, memberikan informasi sudah sampai di seputaran Jombang arah Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca pun dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Kerejoso, arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup terik dan panas, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
3: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan Bapak Imam, ini ada di Sukomoro Nganjuk, depannya pasar Mbak Iis ya. Cuacanya cerah berawan, arus lalu lintasnya ramai banget. Ini juga terpantau dari arah barat, ada truk yang muat LPG ya. Ini sepertinya mau suplai ke rekan-rekan pangkalan resmi juga yang ada di sekitaran daerah atau jalur yang dilalui. Kemudian informasi lainnya disampaikan Bapak Handoko, ada di Kunjang Kediri, informasinya juga cerah untuk sore, menjelang sore hari ini maksudnya. Arus lalu lintasnya ramai, ini ada beberapa kendaraan besar juga ya di jalur Kunjang Kediri, harap waspada. Ada Ibu Anita, ini ada di Tamanan Kota Kediri, cuacanya juga cukup terik, untuk arus lalu lintas juga masih ramai, dominasi bis angkutan umum, kendaraan bermuatan barang, dan kendaraan roda 2, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Dani Danila dan Intan Anggraini, Kit Kibara.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
6: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah Terminal Baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
4: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuri Jagra, kemarin itu kita terima informasi adanya jenazah yang ditemukan di Pantai Sinetulungagung. Nah, jenazah itu ditemukan pagi hari setelah adanya salah seorang wisatawan yang mengetahui kondisinya memang sudah tidak utuh begitu. Kaki dan juga tangannya itu sudah terpisah, bagian kepalanya juga sudah tinggal tengkorak saja. Informasi dari Kapolsek Kalidawir, Ibtu Bambang Kurniawan, mengatakan pihaknya itu menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 6 pagi. Nah, setelah didekati dan dipastikan merupakan mayat manusia, pelapor kemudian melaporkan insiden itu ke pengelola wisata Pantai Sine. Selanjutnya, dari pengelolanya komunikasi dengan pihak Inavis dan juga Polsek Kalidawir. Sekitar jam 7:30 pagi, tim Inavis nyampe di lokasi. Adapun untuk ciri-ciri korban, antara lain berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia 20 hingga 30 tahun, memakai celana pendek boxer warna abu-abu, bertuliskan Manchester City 555, dan memakai celana dalam warna abu-abu merek Deferro dan tidak memakai baju begitu. Inilah ciri-ciri jenazah yang ditemukan di bibir Pantai Sine Tulungagung. Oke, baik, saya sudah tersambung dengan Komandan Regu Pos 1 Pemadam Kebakaran Kabupaten Mojokerto, Pak Sukamto, terkait dengan kebakaran gudang ternak di Mojokerto. Selamat siang, Bapak Sukamto. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ya. Halo.
0: Baik, Pak Sukamto, mohon informasi terkait dengan kebakaran kandang ternak di Mojokerto. Ini kalau boleh tahu kandang apa, ya. Pak? Ternak apa begitu? Ya, halo Pak Sukamto, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Halo.
0: Halo, oke. Sudah mulai jelas Pak Sukamto. Kandang apa dan kejadiannya kapan, Bapak? Ngapunten. Ya, halo, selamat siang Pak Sukamto. Oke, baik, saya lempar dulu ke gatekeeper ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan maupun sudah nyampe di rumah, boleh berbagi informasi ya lewat 0852 9001061.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.
0: Oke, baik, sepertinya sudah tersambung kembali Pak Sukamto, selamat siang, halo.
1: Ya, halo, selamat siang Mbak Is.
0: Oke, ya alhamdulillah sudah bisa terdengar jelas. Matur nuwun Pak waktunya. Mohon info ini kebakarannya di kandang apa dan juga insidennya kapan Pak?
1: Sekitar pukul 1 dini hari tadi, kurang lebih kami berpertipun dari Polsek Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, bahwa di Dusun Bendo, Desa Kuwiter, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, terjadi kebakaran kandang ayam.
0: Oke, ya, ya baik-baik. Ya. Kebakaran kandang ayam, ini kandang ayamnya tersebut dalam posisi di dalam apakah penuh dengan ternak atau sudah panen, Pak?
1: Tadi ayamnya kurang lebih sekitar, menurut keterangan dari pegawai di kandang itu, sekitar ada 80 ribu ekor ayam yang sekitar 5 harian lah. Masih kecil.
0: Oke.
1: Itu semuanya habis terbakar.
0: Wah, baik. Siap. Kalau untuk penyebab kira-kira apa, Pak?
1: Untuk penyelidikan dari pihak kepolisian, ya, karena memang kami tujuan kami adalah pemadaman kebakaran api saja, ya. Untuk sebab dan musabab nanti dari pihak kepolisian yang akan memaparkan musabab yang siap.
0: Oke, ya baik. Berarti ya, untuk penyebab nanti kita akan coba tanyakan. Lalu Pak, untuk kronologisnya seperti apa?
1: Sekitar pukul tadi pagi, sekitar pukul dini hari, kami menerima telepon dari Polsek Kotorejo, yaitu Pak Agus, bahwa terjadi kebakaran kandang ayam. Akhirnya kami menerjunkan sekitar 3 unit mobil pemadam kebakaran. Sampai pukul tadi sekitar 12.30 baru bisa dipadamkan total.
0: 12.30 berarti membutuhkan waktu 12 jam lebih, ya?
1: Iya, kurang lebih segitu. Karena memang luas memang sekitar 116 meter. Karena juga material kandangnya mudah terbakar. Mulil kami juga ini sumber air yang sangat jauh dan kami untuk pemadaman.
0: Oke, baik. Apakah jauh dari pemukiman warga, Pak?
1: Untuk pemukiman jauh, sangat jauh sekali. Tapi itu tadi sih jauh. Kami harus
0: baik. Untuk korban jiwa tidak ada nggih, Pak?
1: Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Tapi sekitar 80 ribu tadi menurut keterangan dari kepolisian bahwa sekitar 80 ribu ekor ayam, anak ayam. Sekarang dia siap.
0: Oke, baik, siap. Pak Sukamto, mungkin ada informasi tambahan dan imbauan dari rekan-rekan damkar, monggo.
1: Iya, untuk kalau memang sangat besar, mungkin alat proteksi kebakaran yang disiapkan, karena memang alat itu dan berguna saat melihat kejadian awal bisa melakukan pemadaman dan tidak luas menyebar ke bangunan lainnya, gitu, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Sukamto untuk waktu dan juga informasinya. Oke. Selamat bertugas kembali, Pak. Semoga lancar terus dalam bertugas.
1: Amin.
0: Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Ini tadi Komandan Regu Pos 1 Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto dengan Bapak Sukamto.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Jagra Krishna. Sekarang jam 2 siang lebih 56 menit sudah Jagra ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kabar juga dari Jemaah Haji asal Kabupaten Blitar, Kloter 106 ya. Ini ada yang meninggal dunia di Hotel Mekah pada Sabtu pagi. Keduanya ini akan dimakamkan di Tanah Suci. Ketua Kloter SUB 107 Jamil Masadi membenarkan kabar duka itu. Kedua jamaah yang meninggal adalah Muhadi, warga Ploso Kambang Pikatan Wonodadi, dan Khairuddin, warga Wonorejo Udanawu Kabupaten Blitar. Keduanya meninggal dunia di Mekah Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 jam 6 pagi. Jamil menjelaskan, sejak tiba di Mekah, keduanya sudah mengeluhkan kondisi badan tidak enak. Bahkan saat puncak haji di Armusna, keduanya dibadalkan karena pertimbangan kesehatan. Setelah kembali ke hotel, kondisi kesehatannya menurun hingga sempat pingsan. Meski mendapat perawatan di hotel, keduanya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ini jenazah sudah ditangani oleh petugas kesehatan Arab Saudi untuk proses pemakaman di Tanah Suci. Jabil menambahkan jemaah lainnya dalam kondisi sehat. Mereka akan menjalani tawaf ifadah dan sa'i minggu depan setelah bus sholawat kembali beroperasi agar jemaah tidak kelelahan karena jarak lokasi tawaf dan hotel ini cukup jauh. Untuk berbagi informasi Anda bisa sampaikan lewat 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra Krisna, baru mendengarkan atau sudah dari tadi Sri Cakra? Barangkali di perjalanan itu baru muter begitu karena baru memulai perjalanan di sore kali ini. Nah, ini tadi beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Apabila Anda tertinggal, Anda bisa cek kembali di media sosial kami tempat menyimpan berita. Ada di Facebook dan juga Instagram Cakra Krisna, lalu juga ada di website kami. Kalau untuk di website itu tidak hanya bisa membaca berita-berita yang kami suguhkan, tapi Anda juga bisa mendengarkan langsung ya, pencet tombol tengah yang bentuknya itu segitiga. Nah itu, nanti Anda juga bisa mendengarkan. Lalu kalau via aplikasi streaming tentunya juga bisa ya, monggo nanti bisa install di streamingnya Cakra Krisna. Kalau Anda kesusahan nanti bisa minta tolong ke gatekeeper untuk dibantu mengarahkan. Sambil diupdate jalur dalam kota Kediri, karena jalan Urip Sumaharjo itu ditutup, imbasnya kira-kira jalur mana saja yang sudah mulai padat. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau memberi kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Maria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mencatatkan ribuan hewan kurban telah dipotong selama 2 hari pelaksanaan Idul Adha 2026. Hingga Kamis 28 Mei 2026 tercatatkan sebanyak ada 706 ekor sapi, kemudian 3 ekor kerbau, lalu ada 7.441 ekor kambing dan 901 ekor domba telah dipotong. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Eri Cahyono mengatakan, jumlah domba kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan hewan, mayoritas ternak kurban dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya Iis Atin. Sebanyak 97 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri hingga Jumat 29 Mei 2026 belum beroperasi meski telah dilaunching Presiden Prabowo Subianto pada 16 Mei 2026 lalu. Informasi selengkapnya bersama Nia Krishna FM Wonogiri.
4: Gerai-gerai tersebut merupakan bagian dari 1061 unit KDMP yang diresmikan secara nasional. Namun, hingga lebih dari 2 pekan setelah peresmian, seluruh gerai di Wonogiri masih tutup dan belum melayani masyarakat. Salah satu gerai yang belum beroperasi adalah KDMP Sidowayah di Kecamatan Selogiri. Lokasi itu sebelumnya menjadi tempat jajaran pejabat Wonogiri mengikuti peresmian virtual yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan belum beroperasinya KDMP disebabkan sarana dan prasarana yang belum siap. Menurut dia, hasil rapat koordinasi menunjukkan masih banyak hal yang harus dituntaskan. Ia menjelaskan sejumlah kendala yang masih dihadapi, antara lain penataan barang dagangan dari Agrinas, pelatihan petugas KDMP secara daring hingga penggunaan aplikasi kasir. Saya Nia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Kepolisian Resor Lumajang menangkap 3 orang pelaku pencurian rel kereta api di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
5: 3 orang yang ditangkap itu yakni Saibun, Sukri dan Riman, warga Kabupaten Lumajang. Kini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian rel kereta api. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, aksi pencurian pertama kali diketahui oleh warga yang menemukan potongan rel kereta api disembunyikan di ladang tebu. Setelah dilakukan penyelidikan, kata Suprapto, diketahui ada 2 orang yang hendak mengambil potongan rel kereta api itu menggunakan mobil pickup. Suprapto menyebut, polisi mengamankan 6 potong rel kereta api dengan panjang antara 2,5 meter sampai 3 meter. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes menjawab harapan masyarakat terkait proses penerimaan murid baru yang bebas dari praktik kecurangan. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027, Pemka Brebes kini memiliki payung hukum yang jelas sekaligus menerapkan sistem pendaftaran daring. Komitmen tersebut ditandai dengan penerbitan peraturan bupati atau perbup dan petunjuk teknis atau juknis SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Peraturan itu diserahkan langsung oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora, Kabupaten Brebes Sutaryono. Paramita menegaskan, aturan tersebut disusun untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Brebes memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan berkas dakwaan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Penyusunan tersebut ditangani tim jaksa penuntut umum. Selengkapnya bersama Afifah Krisna FM Pati, Jawa Tengah.
7: Penyusunan tersebut ditangani tim jaksa penuntut umum. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, Sudewo akan menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Pelimpahan dilakukan secara elektronik terlebih dahulu. Nantinya PN Semarang akan memverifikasi berkas yang dimaksud. Apabila berkas dinyatakan lengkap, KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana sekaligus susunan majelis hakim. Diketahui, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam perkara korupsi Dijen Perkeretaapian atau DJKA. Selain itu, Sudewo terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, melakukan inspeksi mendadak di Pasar Klojen, Kota Malang, didampingi Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusnidar, guna memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pada Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok menjelang libur panjang dan Hari Raya Idul Adha. Dalam sidak tersebut, Gubernur Hovifah meninjau langsung lapak pedagang sekaligus berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha pasar. Dari hasil pemantauan ditemukan adanya keterbatasan stok beras medium SPHP dan minyak kita di sejumlah kios pasar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan langkah koordinatif bersama Bulog dan pemerintah daerah. Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdiran menyampaikan, kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur di pasar tradisional merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan distribusi bahan berjalan lancar di wilayah Malang Raya. Rizka Aplilina, Krisna FM, Malang.
3: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kutai Kartanegara masih banyak memerlukan alat kesehatan. Namun pemerintah daerah belum bisa mengakomodir karena keterbatasan anggaran daerah. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Loakulu.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidah mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pengadaan alat kesehatan pada 2025 lalu sebanyak 14 miliar rupiah. Namun usulan itu belum diakomodir. Ia menegaskan, pengadaan alat kesehatan ini berdasarkan dari usulan fasilitas kesehatan setiap kecamatan atau puskesmas. Setelah diusulkan oleh fasilitas kesehatan, nantinya akan diverifikasi oleh dinas kesehatan terkait untuk urgensi atau kepentingan dari alat kesehatan itu sendiri. Adapun alat kesehatan yang masih dibutuhkan seperti tempat tidur pasien, dental unit, tempat tidur untuk melahirkan, dan lainnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembentukan desa tangguh bencana guna mendukung upaya mitigasi dan memperkuat kesiapsiagaan di tingkat akar rumput. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM Samarinda.
10: Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo mengatakan, upaya memperkuat mitigasi desa tersebut kini menjadi salah satu fokus dalam perencanaan strategis penanggulangan bencana untuk tahun 2027. Selain memprioritaskan penguatan program Destana, pemerintah provinsi juga turut mematangkan dua agenda utama yang meliputi geladi siaga bencana kebakaran hutan dan lahan dan geladi siaga bencana banjir. BPBD Kaltim terus memperkuat asistensi teknis bagi 8 wilayah yang telah memenuhi target standar pelayanan minimal guna memastikan kelancaran integrasi data pelaporan. Di sisi lain, Buyung juga menginstruksikan setiap daerah untuk segera mengonsolidasikan usulan kebutuhan peralatan penunjang bencana. Saya Bace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
11: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 3 sore lebih 22 menit, sudah cakra, saya akan putarkan juga lagu-lagu oldies ya, tahun 90-an. Khusus ini untuk Sri Cakra pencinta oldies, kalau sudah dengarkan 106,1 langganan ini pasti tahu ya, jam 3 sore itu jam-jamnya lagu apa, lalu jam 2 siang jam-jamnya lagu apa, begitu ya. Saya akan hadirkan dari Brori Marantika dan Devi Yul.

0: Dan untuk sedujagra yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda tahun pelajaran 2026-2027, nah kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer, dan teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Kelas Program, Samsung Tech Institute, Masben IT CTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei. Dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda ini juga bisa mengunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. Untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Update informasi ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi dari Mas Arief, situasi arus lalu lintas dari Peterongan arah Sumobito Jombang dan sebaliknya dari Sumobito mau ke Peterongan. Ini padat banget is, crowded ya untuk sore hari ini karena ada karnaval di Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Amat sangat ramai sekali, apalagi setelah itu juga melintasi perlintasan rel kereta api. Jadinya tambah-tambah ini padatnya, ramainya ya. Cuacanya juga masih lumayan cerah, tidak hujan untuk sore hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Ini tadi disampaikan dari wilayah Ngawi, informasinya dari siang sampai dengan menjelang sore ini cerah ya, tidak hujan untuk wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Mbak Dian Tanjunganom Nganjuk, cuacanya masih cukup cerah, lalu lintasnya ramai akhir pekan kali ini. Iis.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tiga kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Kediri pada hari Jumat kemarin. Kebakaran itu melanda sebuah rumah di Desa Sumberjo, Kecamatan Grogol. Lahan tebu di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, serta kandang sapi di Desa Wonokerto, Pelemahan Kediri. Berdasarkan data Satpol PP Kabupaten Kediri, untuk total kerugian akibat tiga kejadian itu diperkirakan mencapai Rp312 juta. Sementara aset yang berhasil diselamatkan petugas bernilai lebih dari Rp550 juta. Kebakaran pertama yang terjadi di sebuah rumah, Kecamatan Grogol, yang diduga dipicu oleh korsleting listrik pada stop kontak di atas tempat tidur, di atasnya tempat tidur. Api menghanguskan kasur dan tempat tidur sebelum berhasil dipadamkan petugas damkar Grogol Kediri. Sementara itu, kebakaran lahan tebu seluas sekitar 5,5 hektar di Tarokan Kediri diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kondisi daun tebu yang kering dan tiupan angin membuat api cepat menjalar hingga menyebabkan kerugian sekitar Rp275 juta. Pada sore hingga malam hari, kebakaran juga melanda kandang sapi milik warga di Kecamatan Pelemahan. Api diduga berasal dari pembakaran sisa pakan ternak yang kemudian merembet ke bangunan kandang. Pemilik kandang mengalami luka bakar ringan saat berupaya memadamkan api. Sedangkan dua ekor sapi mengalami luka bakar dan lecet. Petugas damkar Pos Pare berhasil mengendalikan api sebelum merembet ke rumah dan kendaraan di sekitar lokasi.

0: Cakrawala Budaya.
1: Jerpesuki Mowo Peo. Jerpesuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jerbasuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

0: Update informasi ke Danti.
1: Mas Arif, ini masih belum bisa on air ya. Soalnya ini tadi ternyata pas nonton ada karnaval di Desa Plosogere, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Sehingga lalu lintasnya dari Peterongan arah Sumobito maupun sebaliknya padet banget. Lebih baik cari jalur alternatif lainnya saja. Ada Bapak Riono, sama sore di Pujon Malang. Ini redup tapi tidak hujan is sore hari ini. Ada Mas Azril ya, ini tadi juga ikut menambahkan efek pengecoran jalan yang dilakukan siang hari dan jalannya sempit sudah 30 menitan gak gerak sama sekali ya. Iya, padat banget. Lokasinya itu masih ada di wilayah Sambo Pinggir, Kabupaten Lamongan. Jadi sampai dengan sore hari ini masih padat di lokasi karena ada pengecoran jalan, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra.

next.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Sri Cakra, kabar dari petugas haji kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk Muhammad Rifai menceritakan bahwasannya ada sempat momen di mana waktu melempar jumroh rombongan jemaah haji ini ada yang hilang begitu. Nah, ada ibu-ibu usianya sudah lanjut ini bersama dengan jemaah lain yang pada saat itu hanya ibu-ibu satu itu saja yang lepas dari rombongan, karena memang saat masuk menuju ke tempat lempar jumroh itu dilakukan buka tutup atau gantian begitu. Dan di sana ada jutaan manusia yang memang pada saat itu melakukan ibadah lempar jumroh. Pada saat itu ada anaknya bernama Imam yang mengaku sempat kehilangan harapan karena tidak bisa menghubungi sang ibu yang lepas dari rombongan di tengah banyaknya jemaah. Bahkan setelah proses lempar jumroh selesai, Imam ini masih terus mencari keberadaan sang ibu sambil menahan rasa cemas. Beruntung, salah satu petugas haji akhirnya menghubungi Imam melalui telepon genggam milik jemaah lain. Dari situlah Imam mengetahui sang ibu dalam kondisi yang sehat. Perjalanan menuju lokasi lempar jumroh sendiri mencapai sekitar 8 km pulang pergi. Meski melelahkan dan harus menghadapi suhu panas Arab Saudi, Imam bersyukur seluruh jemaah lansia yang didampinginya tetap sehat. Imam bahkan mengaku sempat menangis usai kejadian karena merasa sangat khawatir terhadap kondisi sang ibu. Sementara itu, kondisi para jemaah lain secara umum ini juga dalam kondisi sehat. Para jemaah saat ini lebih banyak beristirahat di tenda karena cuaca di Arab Saudi cukup panas. Itu ketika pas di Mina ya, Sri Cakra. Tapi per kemarin di hari Jumat, alhamdulillah para jemaah ini sudah mulai berangsur bergeser menuju hotel di Mekah. Yang nafar awal ya, kalau yang nafar sani itu pada hari Sabtunya atau hari ini. Yang nafar awal sudah pindah ke hotel yang ada di Mekah, lalu lanjut untuk istirahat sejenak dan nanti akan kembali menjalankan ibadah-ibadah, yakni umroh sunnah. Umroh sunnah yang akan dilakukan tapi menunggu bus salawatnya beroperasi kembali begitu ya. Dan cuaca di sana itu memang cukup ekstrim. Para jemaah tetap mengikuti rangkaian ibadah dengan semangat dan khusyuk sambil berharap bisa kembali ke tanah air dengan predikat Haji Mabrur. Dandi, silakan.
1: Nah, ini yang kasihan itu Mas Azril dan juga rekan-rekan sedulur Cakra yang terjebak kemacetan ya di wilayah Lamongan.
0: Okay.
1: Karena sampai dengan sore hari ini luar biasa padatnya.
0: Ini perbaikan jalan tadi ya?
1: Perbaikan, betul, pengecoran jalan ya. Lokasinya jalanannya itu sempit, kemudian pas siang-siang panas, sudah setengah jam lebih itu gak gerak sama sekali.
0: Oh,
1: iya, iya. Ini Mas Azril mau gak mau ya, pilihannya cuma sabar.
0: Sudah terlanjur masuk di sana.
1: Sudah terlanjur ya, mundur gak bisa, maju gak bisa ya Mas Azril. Semoga saja tadi masih bawa camilan atau air ya. Di tengah teriknya sinar matahari, semoga kebutuhan cairan juga masih terpenuhi di sana. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Sadewa. Ini ada di seputaran Baron Nganjuk, cuaca juga cukup terik ya, agak silau mengarah ke barat. Is, harap waspada, hati-hati kalau bisa bawa kacamata hitam. Ada Bapak Ruli ini yang menambahkan informasi dari wilayah Kota Kediri. Ayani, ramai, terik juga dan anginnya kencang. Ini kalau pakai helm jangan lupa ya, itu kacanya diturunkan. Kemudian kalau bisa bawa atau pakai masker juga karena di sana anginnya kencang. Sore hari ini arus lalu lintas masih dominasi kendaraan pribadi.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krisna. Ada pengecoran jalan ya, ini tadi informasi yang dikirimkan oleh pendengar. Ada Mas Azril yang di Jalan Karang Binangun, belum menyampaikan 30 menit itu hanya berdiam diri, tidak jalan sama sekali. Tepatnya di Sambo Pinggir, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini tadi beliau menyampaikan kepadatan lumayan panjang imbas adanya pengecoran jalan tersebut. Ini adalah Jalan Raya Karang Binangun, Surajakra, dan tembusan mengarah

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Sabtu ya, bertepatan di tanggal 30 Mei 2026. Bagaimana untuk kabar Anda untuk di sore kali ini? Apakah masih aman saja atau mungkin saat ini sudah pusing karena setelah berhari-hari makan perdagangan? Nah, tentunya kira-kira bagaimana juga perkembangan cuaca di daerah Anda sore ini? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Jam 4 kali ini bersama dengan saya Intan Anggra ini. Tentunya saya tidak sendirian. Saya dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila, II Satin, serta ada Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di Sabtu sore kali ini bagaimana untuk perkembangan cuaca di daerah Anda sedulur cakra? Apakah cuacanya masih aman saja? Masih cerah ya? Atau mungkin saat ini sudah mulai mendung berawan begitu? Kira-kira apakah Anda juga sudah terlintas nanti malam minggu agendanya kemana ya? Atau masih bingung kira-kira referensinya kemana? Anda juga bisa kabarkan informasi-informasi terkini sepanjang jalur yang Anda lalui. Apakah masih aman? Lancar melalui 0852 9001061. Selatan gudang garam ya, tadi maksudnya itu di wilayah Pace ada perabasan pohon sehingga arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup bergantian. Kira-kira untuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa? Apakah perabasan pohon masih berlangsung atau mungkin sudah selesai sehingga arus lalu lintas di sana juga sudah mulai normal? Anda yang melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di selatannya gudang garam Pace Nganjuk ini ada perabasan pohon. Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, ngobrol, langsung menyampaikan informasi terkininya dengan saya, 0852 9001061. Menit ke-13 lepas dari jam 4 sore, cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Saya lihat video yang dikirimkan Pak Albayani. Tadi video dikirimkan sekitar jam 3 sore lebih 10 menit ada insiden lalu lintas di Mejono Pare Kediri.
0: Okay.
1: Mejono itu ikut Pelemahan atau Pare, kayaknya Pare sih. Mungkin nanti kalau salah Sudut Cakra bisa ikut dibenarkan. Jadi di jalur utama Pare arah Pelemahan dan okay. sebaliknya ada insiden lalu lintas antara apa ini, sepeda motor dengan mobil. Mobil Avanza kalau nggak Xenia ini terlihat rusak parah bagian depan. Kalau tabrakan dengan kendaraan roda 2 kayaknya nggak mungkin separah itu ya. Ini sampai kap depannya itu rusak begitu. Kemungkinan juga tabrak pohon ya, karena di tepi-tepi itu kan masih banyak persawahan dan pohonnya di tepi banyak sekali. Coba masih komunikasi dengan Kapolsek Pare Polres Kediri ya untuk info lebih lengkapnya seperti apa. Kemudian Mas Azril, alhamdulillah akhirnya ini sudah bisa jalan ya. Setelah tadi ngantri di sana lumayan 30 menit tanpa jalan sama sekali. Akhirnya sebaliknya itu antrian kendaraan ternyata juga panjang, kurang lebih 1,5 kilometer begitu. Dan kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril, kebanyakan yang antri itu karena ini jalur babat ya. Kendaraan pribadi, lalu juga truk muatan barang, sampai yang naik sepeda motor itu sepeda motornya dijagrak begitu ya.
0: Begitu ya, karena melihat gitu ya.
1: Iya, dinaikin gitu. Terus sudah lelah mungkin ya kalau sampai nahanin pakai kaki begitu. Kemudian alhamdulillah cuaca juga cerah, enggak ada hujan di sana. Kemudian Pak Riono kirim video, ada mobil plat luar daerah lewat ladangnya beliau mau ke hotel, salah satu hotel yang ada di Pujon. Nah ini mungkin seneng ya orang-orang luar daerah begitu yang berwisata di kawasan Pujon, karena kalau mau ke salah satu hotel yang kawasannya itu kayak di dalam hutan itu, ini harus lewat ladang dulu. Tapi jalurnya memang ya dikhususkan untuk ke jalur hotel tersebut. Nah kebetulan Pak Riono itu ada di tepinya dan mendengarkan 106,1. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Firdaus, menyapa juga mulai dari Jombang Kota yang menuju ke arah Bandar Kedung Mulyo, lalu lintas disampaikan ramai lancar. Satu lagi dari Bapak Subekti, sekitaran alun-alun Kota Kediri lumayan ramai sekali di Jalan Raya Kediri Pare, arah menuju ke arah Pare Kediri ini terutama yang paling ramai, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser dulu ke Erga, silakan.
2: Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. Pernyataan tersebut muncul di tengah mandeknya negosiasi kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik antar kedua negara. Pernyataan keras kepala Pentagon ini dilontarkan menyusul belum ada titik temu dalam draft perjanjian damai Amerika Serikat-Iran. Konflik yang telah meluas di Timur Tengah ini terpantau terus menahan stabilitas keamanan dan mengguncang perekonomian global. Negosiasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik masih menemui jalan buntu. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan hanya mau menandatangani perjanjian jika seluruh syarat mutlak yang diajukannya dipenuhi oleh Iran. Kemudian kita beralih laporan arus lalu lintas ya.
0: Oke.
2: Oleh Bapak Bagus ini melaporkan di Simpang Mengkring terjadi kepadatan arus lalu lintas dan didominasikan dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk cuaca sendiri juga cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga dan Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Imbas adanya perbaikan jembatan Kaliombo Kediri ya, tentunya beberapa jalur dalam kota Nganjuk, kota Kediri maksud saya, itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan atau terjadi kepadatan. Salah satunya kepadatan terjadi di Jalan Brigjen Katamso ya, itu kedua arah pun dipadati oleh pengguna jalan, kemudian itu Jalan Legend Tendean, itu juga sama halnya. Beberapa jalur dalam kota Kediri itu dipadati oleh pengguna jalan untuk sore kali ini. Tentunya Anda yang mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan juga bisa menambahkan untuk lokasinya di mana. 0852 9000 1061. Gatekeeper Ii silakan.
1: Iya, di Sumobito Jombang ini tadi ada apa, karnaval atau sonhorek ya?
0: Waduh, sonhorekan ini ya.
1: Nah, ini
0: sonhorekannya. Siapa ini yang info?
1: Mas Arif kan tadi ya.
0: Mas Arif ya.
1: Tapi karena jalur tersebut itu ada perlintasan kereta apinya dan ini kalau saya lihat kok ramai dan antriannya ya banyak. Saya kok ngerinya takutnya rombongannya itu lewat di perlintasan kereta begitu loh. Ini kan jalur yang sangat vital sekali.
0: Iya,
1: ya,
0: karena kan takutnya nanti kalau waktu jam itu ya kereta melintas.
1: Iya, nah, betul. Jadi ini pas kereta melintas kayak begini, ada kan berhenti semua. Ya, tapi betul, yang lagi nonton itu Tan, lagi nonton itu kan di pinggir-pinggir semuanya. Nah, ngeri betul sekali.
0: Ngeri
1: ini
0: ya, ini ya. Apalagi di sampingnya perlintasan loh ini, pas loh ini.
1: Betul. Masuknya pelosok kerep ya Tan, ya pelosok kerep Sumobito Jombang. Saya masih konfirmasi dengan Bapak AKP Bagus Tejo Purnomo, Kapolsek Sumobito, Polres Jombang, bagaimana untuk pengamanannya? Okay. Apakah pengamanan ini diperketat untuk di ruas jalur yang vital ini, atau mungkin pengamanan seperti apa yang dicanangkan di sana? Nanti kalau sudah ada update saya sampaikan lagi. Hanya saja saya berharap untuk lebih hati-hati, karena takutnya terlalu enak nonton sound horek, udah joget-joget, nggak denger ini ada
0: kereta melintas,
1: iya kereta yang melintas atau sirene yang sudah berbunyi begitu. Kemudian informasi masuk dari Bapak Irham, ini sudah nyampe di jalur dalam kota Nganjuk. Beliau menyampaikan lalu lintas lumayan ramai sore hari ini, cuaca tidak hujan, dan beliau juga sempat menanyakan kira-kira apakah masih ada potensi hujan. Kalau potensi hujan kemungkinan ya sedikit begitu, karena kemarin itu sudah beberapa kali kan hujan ya. Semoga nanti cuaca ini tidak terlalu panas sehingga tidak begitu melelahkan bagi orang-orang yang sering beraktivitas di luar ruangan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk mencatatkan ada ribuan hewan kurban telah dipotong selama 2 hari pelaksanaan Idul Adha 2026. Hingga Kamis 28 Mei 2026, tercatatkan sebanyak ada 706 ekor sapi, 3 ekor kerbau, lalu ada 7.441 ekor kambing, dan ada 901 ekor domba telah dipotong. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Eri Cahyono juga mengatakan, jumlah domba kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan, mayoritas ternak kurban dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Namun, petugas menemukan beberapa kasus cacing hati saat pemeriksaan pasca pemotongan. Pihaknya juga menambahkan, pemantauan kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan hingga hari terakhir pelaksanaan kurban. Dan pihaknya pun juga menambahkan ya, untuk yang terkena cacing hati itu diberikan edukasi kepada panitia agar bagian tersebut tidak dibagikan kepada masyarakat. Dan tentunya pemotongan ternak kurban tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap melaksanakan monitoring bersama tim pemeriksaan antemortem maupun postmortem.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, artinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
5: Oh iya. Yeah.
4: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
5: Iya, iya.
4: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
5: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari, atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
4: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini kata Mas Arief betul. Jadi rombongan karnaval Sound Horeknya itu melintasi perlintasan kereta api. Namun beruntungnya yang dilewatin ini berpalang pintu ya perlintasan keretanya. Bayangkan kalau tidak, nanti malah jadi bahaya begitu. Jadi untuk perjalanan dari karnaval tersebut juga semakin lama karena adanya kereta yang melintas, tentunya butuh waktu juga. Ini tadi pas video terakhir yang dikirimkan, pas kereta melintas dan akhirnya para pengunjung, penonton, lalu juga sonoreknya itu berhenti sejenak begitu. Kemudian informasi masuk ini untuk di jalur utama Kediri Kota yang mengarah ke terminal lama ya, lumayan cukup ramai, banyak kendaraan roda 4 pribadi begitu yang mendominasi, menuntut tetap hati-hati. Bapak Sudarmawan, ini di Jalan Doho Kota Kediri juga ternyata aman, tidak ada hambatan lalu lintas yang banyak mendominasi kendaraan roda 4 pribadi saja. Kalau Mbak Indah Hasanah, ini tadi sudah nyampe di jalur Waru Jaya Nganjuk depannya pasar, mau mengarah ke Baron, ini lancar, tidak ada hambatan, depannya Masjid Jami juga masih aman. Hanya saja mohon hati-hati karena di situ juga persimpangan, banyak kendaraan itu yang mau lurus atau yang mau nganan itu agak crowded begitu, jam-jam pulang kerja. Betul, jadi mohon untuk diwaspadai saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 4 sore lebih 42 menit ya. Kira-kira jalur mana saja yang untuk sore kali ini perlu diwaspadai, karena tentunya jam-jam segini itu memang jam-jam crowded ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tentunya untuk Anda seluruh cakra yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, ini kira-kira tujuannya kemana untuk di hari Sabtu kali ini? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Sementara itu tadi ada satu kewaspadaan ya, ada di wilayah jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di Pace. Tadi ada perabasan pohon. Kira-kira untuk perkembangannya di sore kali ini, apakah masih berlangsung untuk perabasan pohonnya atau mungkin sudah selesai ya? Ini Anda juga bisa kabarkan ketika Anda melintas di jalur tersebut. Apakah sudah mulai normal untuk lalu lintasnya? Karena tadi pada saat perabasan pohon berlangsung itu diatur buka tutup jalan, sehingga tadi arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. 0852-9001-061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nanti malam malam minggu ya, kira-kira gimana untuk di sore kali ini? Apakah sudah teragendakan, sudah terlintas kira-kira nanti agenda kemana ya saya? Nah, apakah Anda sudah nanti memikirkan bersama keluarga atau mungkin rekan kerja atau mungkin teman lama ya, teman SMA atau mungkin teman SMP? Kira-kira Anda juga bisa sampaikan, bisa bergabung ya 0852 9000 1061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Dendi. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, menginformasikan. Tadi kita mau perjalanan untuk pulang ya, dari arah kerja ke arah kota itu masuk online total. Mungkin yang mau ke arah kota lewat Mojokerto ataupun ke arah kota yang bisa lewat bypass dulu sekitar.
0: Oke, baik Pak. Ini kepadatan terjadi yang mengarah ke itu ya Pak ya, Ploso ya.
1: Iya, dari arah Ploso ke arah masuk ke kota.
0: Masuk ke kota.
1: Iya, tapi ya, volume kendaraan mau ke keluar dari Jakarta atau gimana?
0: Gitu.
1: Bisa lewat daerah.
0: Ini kepadatan imbas apa Pak? Penumpukan volume kendaraan atau mungkin ada insiden?
1: Iya, penumpukan aja mungkin hari libur weekend itu. Ya,
0: oh iya, penumpukan volume jadi ya. Ini tadi jenengan mau arah pulang atau mau kemana ini Pak?
1: Tadi di arah kota mau arah pulang.
0: Oke, okay,
1: baik. Volume juga kita perjalanan ini kita lihat juga padat merayap juga.
0: Antrian panjangnya kira-kira sampai berapa meter ini Pak? Panjang
1: kurang
0: ya?
1: Kurang lebih 2 kilo. 2 kilo, 2 okay. Kilo dari kota.
0: Panjang sekali ya, tapi jenengan tidak itu ya Pak, kena kepadatan kan?
1: Tadi sempat kita main sakset-sakset dulu lah.
0: Iya, tapi kalau saya amati video yang jenengan kirim itu arah sebaliknya ya Pak Dendi ya kayaknya ini.
1: Nah, kita tadi dari arah mau pulang, dari arah kota. Ya. Untuknya itu memang di pusat kota sih. Itu numpuk banget.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Dari arah barat itu mungkin volume kendaraan juga banyak.
0: Ini antriannya panjang sekali ya Pak Dendi ya.
1: Ya, mungkin yang bagi pemudik ataupun bagi yang mau ke kota mungkin bisa antisipasi ke arah bypass dulu Pak.
0: Oke, baik, siap. Cuaca aman ya Pak ya?
1: Aman, cerah, sesuai hati saya.
0: Alhamdulillah, hatinya juga cerah ini Pak Dendi, happy ya. Abis long weekend apa gimana ini?
1: Mau long weekend ini.
0: Oh, mau long weekend, pantes. Iya, Senin libur ya Pak, tanggal 1, tanggal merah ya.
1: Oh, Senin kita masuk Mbak,
0: upacara. Oh, masuk jenengan, oh upacara. Tapi kan setelah upacara pulang toh.
1: Pulang.
0: Setengah hari ya Pak Dendi ya.
1: Iya, cuma absen,
0: ikut upacara terus pulang. Selasa masuk dong Pak.
1: Selasa masuk lagi.
0: Oke, baik. Kada tambahan?
1: Selamat
0: siang. Iya baik. Terima kasih Pak Dini sudah bergabung ya. Hati-hati di jalan, ge.
1: Oke,
0: selamat sore. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Tadi dikabarkan oleh Pak Dendi ketika melintas di wilayah Mojokerto, tepatnya di Jembatan Gajah Mada, ini antriannya lumayan panjang ya, imbas ada penumpukan volume kendaraan. Karena memang kalau jam-jam segini tuh jam-jam crowded ya, bebarengan pulang bekerja, kemudian mobilitas masyarakat juga cukup tinggi ya untuk di luar ruangan, karena mengingat juga hari ini kan akhir pekan ya, hari Sabtu, jadi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Kira-kira apakah Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, seperti Pak Dendi tadi mengabarkan sempat terjebak kepadatan ya, ini juga tadi dikabarkan antriannya lumayan panjang, jadi Anda yang mungkin saat ini terjebak kepadatan juga bisa menambahkan kira-kira untuk lokasinya di mana. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ternyata yang dari arah Kota Mojokerto ya itu yang lumayan padat juga.
0: Padat-padatnya ya. Long weekend ternyata. Long weekend. Is. Besok saya baru ingat minggu. Senin itu ternyata tanggal merah ya kan.
1: Oh, berarti ya 3 hari Sabtu
0: tiga
1: Minggu.
0: 3 hari nih. Waduh, Sabtu Minggu Senin. Wah, makanya ini padat, makanya ya. Padat-padatnya.
1: Nah, ini dari informasi Pak Dendi tadi saya juga inisiatif untuk cek di Google Maps, ternyata itu kepadatan di sana memang sangat panjang. Okay. Terlebih juga yang lepas dari jembatan itu juga panjang sekali arah ke Jalan Magersari Ngares Kidul. Itu kepadatan sangat panjang sekali.
0: Panjang.
1: Itu kan di sisi atau sisir sungai begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ini di tepi sungai, jalur tepi sungai terlihat ramai sekali karena padat memang ya, dari merah tandanya ya. Itu merah semua, betul. Jadi yang sore ini mungkin terlibat kepadatan jalur Mojokerto, tepatnya di Jembatan Gajah Mada, masuknya itu melirip Jetis Mojokerto. Mohon untuk bersabar karena peningkatan volume kendaraan. Beruntung Pak Dendi ini tadi juga sudah mulai lepas dari kepadatan ya. Ada beberapa video yang dikirimkan. Mbak Ana menyampaikan sepanjang Sidoarjo. Ini disampaikan saat ini ramai. Ada foto juga yang beliau kirimkan. Kemudian saya tadi terima info juga dari Bapak Hanif, di perjalanan menuju ke arah Wilangan Nganjuk sudah melintas di perlintasan kereta api Bagor. Harap hati-hati walaupun tidak hujan, tapi pengendara kendaraan roda 2 yang terus harus mewaspadai, mengingat di situ adalah perlintasan kereta api double track. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu siang tadi ya, kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto atau tol Jomo. Tepatnya itu di kilometer 705 plus 600 di jalur B. Kecelakaan dialami oleh mobil Elf dengan nomor polisi M782UH yang membawa rombongan asal Kabupaten Sampang, Madura. Kendaraan terguling setelah diduga mengalami pecah ban. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto menyampaikan kendaraan tersebut melaju dari arah Madura menuju ke Blitar dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, ban kiri belakang kendaraan diduga pecah sehingga pengemudi kehilangan kendali. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang mengalami luka berat dan 9 orang lainnya mengalami luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Korban luka berat diketahui berinisial AL berumur 42 tahun warga Sampang. Sementara untuk 9 korban lainnya mengalami luka ringan, terdiri dari penumpang dewasa dan anak-anak yang turut berada di dalam kendaraan. Pihaknya juga mengatakan, seluruh penumpang merupakan rombongan yang berasal dari wilayah Kabupaten Sampang, Madura. Sebagian besar penumpang selamat dan hanya mengalami luka ringan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Penyebab kecelakaan diduga karena pecahnya ban belakang kiri kendaraan. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Sementara itu, tidak ditemukan kerusakan pada sarana maupun fasilitas jalan tol tersebut. Meski sempat terjadi gangguan di lokasi kejadian, arus lalu lintas di ruas tol Jombang Mojokerto tetap dapat berjalan normal setelah proses evakuasi kendaraan selesai dilakukan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 5 sore lebih 7 menit ya. Bagaimana kira-kira perkembangan untuk di jalur dalam kota Nganjuk untuk sore kali ini? Apakah masih aman saja atau mungkin beberapa titik sudah mulai ada

0: kepadatan karena mengingat hari ini Sabtu malam mingguan ya. Kira-kira Anda apakah sudah rencana nanti malam minggunya di rumah atau mungkin keluar jalan-jalan karena menghilangkan penat sebentar? Ini juga bisa ditambahkan. Kira-kira nanti agendanya kemana ya? Apakah diganjukan saja atau mungkin di luar kota? Ini bisa sampaikan 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, beberapa titik jalur tentunya juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan karena juga imbas jam-jam crowded ya, memang sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu. Tadi salah satunya ada pendengar menyampaikan untuk di wilayah Mojokerto Kota ya, itu tepatnya di jembatan Gajah Mada, itu antriannya lumayan panjang sedulur cakra. Dan tadi Pak Dendi yang bergabung via telepon juga menyampaikan sempat terjebak kepadatan karena juga imbas penumpukan volume kendaraan di hari Sabtu kali ini. Kira-kira jalur mana lagi yang sore kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Apakah jalur dalam kota Kediri juga sama? Karena mengingat juga untuk di wilayah Kediri Kota ya, yang mengarah ke Tulung Agung, itu tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo kan ada perbaikan jembatan Kaliombo, sehingga untuk arus lalu lintas di sana kan dilakukan penutupan, itu terjadi kepadatan di simpang 4 Bandar Ngalim. Itu juga sama, biasanya memang jam-jam segini itu jam-jam padat. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mbak Ana, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak
0: iya.
1: Iis.
0: Mbak Intan ini.
1: Tadi kendaraannya macet. Oh, Mbak Intan.
0: Iya, macetnya di mana?
1: Ini macetnya di situ, Kletek.
0: Di mana Mbak Ana? Bisa disampaikan?
1: Kletek.
0: Oh, Kletek.
1: Kletek sepanjang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Kletek sepanjang.
1: Tadi kan macet ya.
0: Tadi sampai dari mana mau ke mana?
1: Mau ke Kertosono, Kak.
0: Pulang ya dari Sidoarjo.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi bersama siapa pulangnya?
1: Aku ini tadi di antara Bina.
0: Oke, baik. Jadi Sidoarjo arah Kertosono, oke. Okay. Macetnya di mana saja tadi? Iya, Mbak Ana.
1: Macetnya di Kletek. Kletek sepanjang itu, geluran situ, Kak.
0: Kletek sepanjang itu ya. Ini bahas penumpukan volume kendaraan ya, Mbak Ana ya.
1: Ya, ramai sekali. Ini aja aku masih di sini.
0: Di mana itu?
1: Di stasiun.
0: Oh, masih di stasiun. Stasiun mana masuknya itu?
1: Stasiun sepanjang, Kak.
0: Oh gitu, oke. Cuacanya gimana di sana? Aman ya?
1: Ini agak cerah ya, agak redup ya. Itu kayak mendung gitu kan?
0: Oh, mendung-mendung gitu ya? Ya mendung-mendung sore gitu ya, Mbak Ana ya?
1: Iya. Takutnya kan takut hujan kayak kemarin tiba-tiba ya. Aku bilang sama kakaknya.
0: Tiba-tiba hujan gitu ya?
1: Tiba-tiba hujan, tapi nggak mendung gitu.
0: Tapi nggak mendung, iya. Waduh. Kertosononya mana, Mbak Ana kalau boleh tahu?
1: Pandantoyo.
0: Oh, Pandantoyo, Kertosono. Oh, alah. Iya. Terus ini pulang ke Kertosono ya?
1: Iya. Kakak, boleh Kak pesan lagu? Aku nanti diputarkan itu mau ke kereta senja sekitar jam 9-an aja kalau muter ya. Boleh.
0: Oke, kalau untuk request lagu hari Minggu, Kakak. Mbak Ana ya, bila, hari Minggu dan tanggal merah.
1: Oh, besok Kak.
0: Oh, besok. Besok. Boleh kalau besok.
1: Kereta senja. Diputar jam 7 ya, tak
0: dengar. Oke, okay, besok jam 7 tak putarkan Mbak Ana ya.
1: Makasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Saya Mbak Intan, Mbak Ana.
1: Mbak Intan. Sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga Mbak Ana ya.
1: Amin.
0: Amin. Doa baik kembali baik Mbak Ana ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini jam 5:19 ya. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Mungkin jalur-jalur tertentu untuk di wilayah Nganjuk ya, kira-kira ini di mana? Kemudian untuk di Kediri Kota juga di mana? Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke II, silakan.
1: Ada Mbak Hilia ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di Locerat lancar, tidak ada hambatan. Lalu Mas Arif yang tadi sempat menyampaikan terkait dengan Karnaval Sonhorek, tapi lewatnya perlintasan kereta api itu loh, Tan.
0: Betul, gimana?
1: Ternyata
0: itu?
1: Selain penjagaan ketat dari kepolisian, ini juga sudah menyiapkan 3 alat berat. Okay. Ini jaga-jaga kalau nanti sampai ada Sonhorek yang nggak kuat nanjak atau mungkin kayak trouble
0: karena
1: saat
0: overload
1: di,
0: ya.
1: Trouble saat di atasnya perlintasan kereta begitu. Jadi sudah ada 3 alat berat untuk jaga-jaga apabila kendaraan Sonhorek ini trouble di perlintasan kereta api yang masuk di kawasan Sumobito Jombang tersebut. Mas Azril, SPBU sekitaran Mantup Lamongan antrian truk mau ngisi biosolar sepanjang jalur itu ternyata mengular panjang sampai keluar dari area SPBU itu berderet-deret di bahu jalan sampai sekitar 500-an meter. Ini jalan raya Mantup Lamongan ya.
0: Okay.
1: Jadi Seru Jakra sepertinya jalur Lamongan sedari tadi itu diupdate banyak antrian ya. Selain antrian pengecoran jalan, lalu antrian yang mau ngisi biosolar di SPBU, itu kabar dari Mas Azril banyak yang antri. Jadi mohon untuk diwaspadai, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: (0852) 9001 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi ke kami. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda itu seperti apa? Terutama cuaca ya, apakah untuk di sore kali ini masih aman saja atau mungkin sudah mulai mendung gelap? Kira-kira untuk di malam minggu nanti apakah cuacanya aman atau mungkin agenda Anda nanti terkendala oleh cuaca? Monggo Anda bisa sampaikan, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung ngobrol dengan saya ya. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, kira-kira untuk rute mana saja yang mungkin sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, Anda juga bisa kabarkan lokasinya di mana, karena satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
6: Nutrisi

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selama menjalankan ibadah sholat maghrib sedulur cakra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Menit ke-46 lepas dari jam 5 sore, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Bu Lastri sempat menanyakan mau perjalanan dari Surabaya mengarah ke Nganjuk, nanti turun di gerbang tol bandar ya. Okay. Mohon info apakah ada hambatan untuk jalur yang dipilih ini nanti? Kalau menurut saya atau sesuai dengan informasi yang kita terima dari WA gatekeeper, tadi untuk di bandar memang ramai tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi okay, masih tergolong aman. Kalau tidak ingin terlibat kemacetan di bandar, bisa turun di gerbang tol Begadung saja apabila memang lokasinya dekat. Tapi kalau lokasi yang dituju sudah di Kertosono atau di Baron, kayaknya memang lebih dekat dari Bandar Gedung Mulyo. Lalu informasi selanjutnya disampaikan oleh Pak Teguh, ini perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang, sudah nyampe di kawasan bandar juga ternyata, memang disampaikan oleh beliau agak rame, namun masih aman, sudah cakra, tidak ada hambatan. Kemudian masuk info dari WA Gatekeeper, ada Mas Azril, ini SPBU sekitaran Mantu Pelamongan ya, yang tadi dikabarkan antriannya lumayan panjang, bahkan mengular keluar dari area SPBU sampai 500-an meter. Sepertinya memang kalau di beberapa SPBU itu solarnya kosong gitu ya, Tan ya. Karena kan akhir bulan ya.
0: Akhir bulan ini ya.
1: Biasanya nanti juga nunggu sampai dengan awal bulan. Apalagi kalau akhir bulan seperti ini kan nunggu harganya itu naik gak nanti ya pas di awal bulan. Setiap awal bulan itu dari Pertamina selalu ada mengirimkan info. Bahwasannya apakah ada penyesuaian harga atau mungkin harga tetap stabil, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara pagi tadi sekitar jam 5:30 pagi ya, kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Ring Road Barat Kelurahan atau Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Seorang pengendara sepeda motor asal Kabupaten Magetan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah bus yang melaju searah. Kandid Gakum Satlantas Polres Madiun Kota Ibda Deka Purnama menyampaikan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE6861HT dan bus Hino yaitu nomor polisi AG7473US. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ring Road Barat. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh MBP yang berumur 23 tahun, warga Desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Dugaan awal, pengendara sepeda motor kurang konsentrasi saat berkendara, sehingga berpindah lajur secara tiba-tiba tanpa menyalakan lampu sen. Pada saat bersamaan, bus Hino melaju searah di belakang sepeda motor tersebut. Bus Hino diketahui dikemudikan oleh DI yang berumur 44 tahun warga Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat benturan keras, pengendara sepeda motor mengalami luka berat berupa patah tulang rusuk dan luka lecet pada bagian perut. Pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. (0852) 9100 tentunya tuh di petang kali ini, kira-kira untuk perjalanan Anda bagaimana? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin Anda saat ini terjebak kepadatan? Kira-kira titiknya di mana? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya tuh di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Beberapa titik tentunya sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan ya. Tadi salah satunya pendengar menyampaikan bahwasannya untuk di wilayah Mojokerto Kota, tepatnya di Jembatan Gajah Mada, tadi sempat terjadi kepadatan sehingga arus lalu lintas di sana kedua arah juga cukup tersendat. Anda saat ini sedang melintas di jalur mana saja juga bisa dikabarkan, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.
1: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852-9001-1061 tentunya tuh di petang kali ini ya, beberapa jalur sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Salah satunya tadi wilayah Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri ya, juga sempat terjadi kepadatan. Kira-kira untuk perkembangannya untuk di malam hari ini seperti apa? Anda juga bisa kabarkan update terkininya. Malam hari ini sudah mendekati jam 6 petang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Suruh Jakra, saya I Satin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Kabarkan ya apabila ada beberapa informasi menarik yang bisa kami publikasikan juga. Dan kalau tadi Mas Azril itu sempat menyampaikan kalau di beberapa titik SPBU di Mantup Lamongan semuanya antriannya panjang, kemungkinan karena biosolar yang stoknya ini berkurang ya, mengingat ini juga sudah akhir bulan.

0: Besok itu di tanggal 1 berarti menunggu informasi apakah ada kenaikan harga BBM atau penyesuaian juga. Untuk itu, apakah hanya di Mantup Lamongan, tapi apakah juga di beberapa SPBU lain juga antriannya panjang? Nanti boleh ditambahkan ya untuk informasinya melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Trawulan Mojokerto. Untuk alamatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Update informasi ke Danti.
1: Tadi ada karnaval ya, Is, di wilayah Sumobito, Jombang. Ini ternyata betul. Mas Hatim juga ikut nonton di sana.
0: Di Sumobito?
1: Iya, tadi ini videonya sebelum maghrib ya. Atau pas maghrib kalau nggak salah, itu baru masuk infonya ke gatekeeper petang hari ini tadi. Tapi kalau kita lihat di videonya pas masih cerah tadi ya. Ini sewaktu melintas, sonoreknya. Ini ada dari rekan-rekan panitia juga melakukan penjagaan di kanan dan juga kiri. Kemudian pesertanya ada yang melintas, ada juga yang joget-joget ya. Ini kalau terkait dengan kondisi terkini di sana, kita juga terima info dari rekan-rekan dari Polsek Sumobito, Polres Jombang. Jadi untuk puncak kepadatan tadi sekitar jam 4 sampai dengan setengah 6 petang, Is. Kalau untuk saat ini jam 6 petang lewat 19 menit, kabarnya sudah mulai landai, sudah aman. Dan lokasi tepatnya tadi itu terjadi di dilaksanakan di Desa Ploso Kerep dalam rangka Hari Jadi Desa. Seperti itu infonya dari pihak kepolisian. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Mas Azril.
0: Yeah.
1: Wah, ini kirim sebuah video ya. Ini divideokan tempat ngopi sekitaran jembatan Ploso, area Tangkis atau Tanggul Sungai Berantas. Suwahdu, kata beliau ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, hati-hati di jalan ya Mas Asril dan juga sedulur Cakra yang lainnya yang masih beraktivitas, masih kerja sampai dengan malam hari ini ya, di malam minggu. Tetap semangat, kita juga tetap temani di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Iis.
0: Baik, terima kasih Danti. Danilah gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

ada karnaval di Pelosok Kerep Sumobito Jombang Surujakra di sore tadi sampai dengan malam hari ini. Karnaval Soundhork ya. Ini melintas, ternyata itu ada jalur, salah satu jalur yang dilewati itu perlintasan kereta api berpalang pintu. Tentunya sangat mengkhawatirkan ya, tapi pastinya itu sudah melewati beberapa pertimbangan dari panitia, saya yakin begitu. Hanya saja ini sudah disiapkan 3 alat berat untuk melakukan proses evakuasi apabila nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika melintas di perlintasan kereta api. Kalau sudah diizinkan oleh Polsek ya berarti aman gitu ya. Dan pihak berwenang bertanggung jawab untuk membantu lancarnya jalan acara tersebut begitu. Ada beberapa video yang dikirimkan oleh pendengar, tadi juga sudah sempat di-up juga di media sosial Facebook. Terlihat ini masih ngantri begitu pas di perlintasan kereta api Sumobito Jombang. Karena sepertinya ini karnaval desa Surujakra, karnaval desa yang melibatkan juga parade Soundhork.

0: Komposisi dari Freddy berjudul Nanti yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih di perjalanan. Kira-kira akhir pekan ini nongkrongnya di mana Sri Cakra? Selain mungkin yang masih ada pekerjaan juga, barangkali ada yang sudah mulai OTW untuk nongkrong di sekitaran jalur dalam Kota Nganjuk ataupun di sekitaran jalur kabupaten begitu. Kalau Anda ini, apakah juga suka menghabiskan Sabtu malamnya untuk bersama dengan keluarga di rumah saja, atau lebih memilih ke tempat-tempat seperti kafe, resto, yang di sana biasanya ada live musicnya juga ya? Nanti boleh diupdate ke Gatekeeper Intan.
1: Masih Git, ini juga menyampaikan ya untuk di jalur Mengkring arah Jombang, ini juga sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan, terlebihnya yang dari arah Jombang. Namun yang dari arah Kediri dan Nganjuk ini disampaikan juga masih aman saja. Tujuan beliau ini mengarah ke Mojokerto Kota. Okay. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman ya Is ya, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Hendra, perjalanan kali ini dari Kunjang arah Badas, arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun untuk di petang kali ini juga tidak hujan. Bu Ima mengabarkan yang akan mengarah ke Kediri Kota lewat jalur Papar, ini dikabarkan juga simpang 4 Papar masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri juga cerah, tidak hujan untuk di malam hari ini. Bu Sania, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk arah ke Baron, jalur utama dikabarkan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Pak Yusuf, Kandangan Kediri arah ke Pare, arus lalu lintas juga cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor, cuaca pun juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Kemudian Mas Sofian mengabarkan berada di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Rejoso, kondisi jalanan di sana juga cukup ramai lancar, cuaca tidak hujan untuk di malam hari ini. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Oke, saya ke gatekeeper dulu, Danti, silakan.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan BMKG, Iis. Malam hari ini ada gempa bumi di menit ke-23. Tadi 5 menit yang lalu ada gempa bumi dengan kedalaman 12 km. Lokasinya ada di 106 km barat daya Jembrana, Bali, dengan magnitudonya 2,9. Sampai dengan di menit ke-29, belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan.
0: Baik.
1: Yang ada di sekitaran Jembrana, Bali, boleh ditambahkan, diinformasikan apakah sempat merasakan atau tidak adanya getaran. Kemudian informasi lainnya, Malmingan, Mbak Iis. Ini dari Bapak Basuki ya, sekeluarga ada di alun-alun Nganjuk. Ini tidak hanya orang-orang yang Malmingan, tapi tetap ada orang-orang yang olahraga. Malam-malam, Iis. Malmingan yang produktif ya. Ini itu loh olahraganya, goes.
0: Apa itu?
1: Iya, goes tetap ada malam hari ini. Kondisi cuaca juga bersahabat, tidak hujan, lalu lintasnya ramai. Kendaraan pribadi, khususnya roda 2 berboncengan. Kemudian dari wilayah lainnya juga disampaikan oleh Bapak Zaki. Ini ada di Simpang 3 Mengkreng. Kalau yang dari arah Kediri, ini juga lumayan ramai. Cuaca juga tidak hujan malam hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Olahraga itu sangat penting ya, Suruh Cakra, karena memang tubuh kita itu ya butuh olahraga ya. Itu sebetulnya juga merupakan makanan kita setiap harinya, tidak hanya makan-makanan yang bisa kita makan setiap hari, tapi juga kebutuhan tubuh untuk olahraga pun juga begitu. Sampai ada yang malam minggu olahraga juga. Wah, kalau saya dengar ini jadi malu, karena jarang-jarang sekali ini ya, sudah lama tidak olahraga. Kalau dulu sering kayak lari, apa, bukan lari ya, jalan cepat begitu. Di kalau saya dulu tuh di lapangan, kemudian biasanya juga di Bendungan Waruturi. Tapi sekarang karena sering tugas pagi, lalu juga oper ke siang juga, jadi lupa nih olahraganya gimana. Malas juga, semakin bertumbuh malah semakin malas. Para olahragawan ini ya, yang terus semangat untuk olahraga ini, harus diberi give applause juga, karena mereka hebat ya, yang tiap hari tetap mau luangkan waktu untuk olahraga di sela-sela kesibukannya, karena begitu sangat penting. Orang yang olahraga sering, lalu dalam seminggu tidak olahraga gitu ya, sehari atau dua hari atau beberapa kali nggak olahraga, pasti kerasa badannya ya, loyo, capek, badannya kerasa berat, udah gatel aja pengen lari pastinya. Kalau yang dulunya sering olahraga lalu sekarang malah keseringan tidak olahraga, sekarang jadi lupa rasanya olahraga. Di hari Jumat kemarin ada insiden Suruh Cakra di Bromo ya, kawasan wisata Bromo, ada yang meninggal dunia 2. Insiden kecelakaan itu adalah yang melibatkan transportasi menuju ke kawasan Gunung Bromo mobil jeep gitu. Nah, menyusul informasi dan juga kejadian kecelakaan tunggal jeep wisata yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia itu, Balai Besar TNBTS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi wisata di kawasan Gunung Bromo. Endrip Wahyu Tama Pranata Humas Balai Besar TNBTS mengatakan pihaknya itu telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk meninjau ulang standar keselamatan operasional kendaraan wisata di kawasan Taman Nasional tersebut. Evaluasi itu mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pengawasan kelayakan kendaraan wisata, kepatuhan pelaku jasa wisata terhadap standar keselamatan, hingga peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat di lapangan. Selain itu, TNBTS juga menyoroti mekanisme respon dan evakuasi apabila terjadi insiden di jalur wisata yang memiliki medan ekstrim seperti kawasan Gunung Bromo. Andri menegaskan pihaknya itu mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan itu. Hasil investigasi diharapkan nanti dapat menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan ke depannya. Balai Besar TNBTS juga menyampaikan duka cita atas insiden kecelakaan yang terjadi di hari Jumat kemarin. Kecelakaan itu di jalur wisata Gunung Bromo, tepatnya di tikungan letter S, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, ke Kabupaten Pasuruan. Peristiwa bermula saat mobil jeep wisata bernomor polisi BG1478 EF yang melaju dari arah utara menuju selatan, sebelum akhirnya hilang kendali menabrak tebing dan terguling. Dalam insiden tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia, yakni sopir jeep berinisial MS dan seorang wisatawan berinisial YWA.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan Ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

Ya, semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya, Suruh Cakra, karena nanti kan di hari Senin itu juga tanggal merah ya, tentunya bisa dikatakan long weekend. Tadi sudah sempat ada info untuk di Jembatan Gajah Mada jenis Mojokerto, itu antrian lumayan panjang di sana, apakah sampai dengan saat ini masih sama? Ada boleh update kembali yang lewat di jalur dalam kota Mojokerto menuju ke arah jenis Mojokerto.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Firdaus ya. II sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Jombang. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk dikabarkan malam hari ini juga masih aman ya, tidak hujan. Kemudian Mas Putra mengabarkan untuk di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Muning Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai, sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor terlebihnya. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman ya, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Heru yang saat ini sudah sampai di seputaran Jombang Kota arah Mojokerto, tepatnya di wilayah Perak Jombang ya, disampaikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna, dikabarkan untuk di petang kali ini wilayah Ngawi Mbak Iis baru saja pulang dari Genduren ya. Itu masih aman saja, tidak hujan untuk di wilayah Ngawi. Jadi setelah itu ya, pulang aktivitas Genduren langsung pantau 106,1 Radio Cakra Krishna menggunakan radio analog dan langsung disusul dengan makan malamnya begitu. Jadi berkatnya yang dapat dari Genduren itu ya, itu langsung dimakan bersama mendengarkan Cakra Krishna begitu. Lalu satu informasi lagi kita terima ya, disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di jalur utama Sukomoro Nganjuk. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Cuaca malam hari ini tidak hujan, Iis.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Malam hari ini kita terima informasi kabarnya di wilayah Ngepung Patian Rowo ya. Sukonilo, Ngepung Patian Rowo Nganjuk. Kabarnya listriknya padam, Is. Ada 8 rumah ya. Hanya 8 rumah saja yang padam. Ini kita bantu ya, Bapak Heri, kita bantu sampaikan kepada rekan-rekan PLN ULP Kertosono untuk minta bantuan info dan juga penanganan lebih lanjut. Nanti kalau sudah ada respon dari pihak PLN akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lainnya, Bapak Yudno Is, ini info malmingan kali ini Jombang Kota, masih cerah, tidak hujan, Iis.
0: Terima kasih Danti dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Someone Like You dari Adele ya, dari lagu ini tadi terlihat juga emosi yang dikeluarkan begitu ya, tidak mau kalau tidak seperti dia begitu. Wah, contohnya seperti itu. Ke gatekeeper dulu Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Huda ya, yang saat ini melintas di jalur Kabu Jombang, yes. Mengabarkan kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di malam hari ini, cuaca juga masih aman, tidak hujan. Kemudian Pak Kusno mengabarkan berada di jalur Ngunu Tulungagung, kondisi arus lalu lintas untuk di malam kali ini juga cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Pak Mulyono, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah, dikabarkan saat ini juga sudah melintas di wilayah Mojokerto Kota. Arus lalu lintas sejauh ini juga cukup ramai, namun juga masih bisa bergerak. Cuaca pun juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Agus Sulistiono yang saat ini melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang yang akan mengarah ke Perak. Arus lalu lintas sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun untuk di petang kali ini juga tidak hujan. Pak Bahrudin mengabarkan berada di wilayah Joho Pace yang akan mengarah ke Grogol Kediri. Arus lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja, kedua arah, cuaca tidak hujan, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dulur masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengusulkan agar skema intensif motor listrik yang saat ini tengah difinalisasi pemerintah diarahkan secara lebih tepat sasaran. Insentif itu dinilai seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang nikel serta pulau-pulau kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses bahan bakar minyak. Joko Setiowarno, Dewan Penasihat MTI, menegaskan kebijakan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle perlu dirancang dengan prinsip keadilan wilayah agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah itu penting untuk menghindari dampak negatif di perkotaan, seperti peningkatan kemacetan dari resiko kecelakaan akibat bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Ia menilai kebijakan berbasis lokasi itu memiliki dasar empiris yang kuat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Asmat yang sejak 2007 itu sudah mulai mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya akibat keterbatasan pasokan BBM. Namun Joko menyoroti bahwa daerah penghasil nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik itu justru belum banyak tersentuh manfaat langsung dari kebijakan insentif itu. Ia menilai pemberian insentif motor listrik di kawasan penghasil nikel menjadi nilai simbolis sekaligus keadilan sosial karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari sumber daya yang berasal dari wilayahnya mereka sendiri. Selain kendaraan pribadi, Joko juga mendorong agar insentif diberikan untuk kendaraan listrik roda 3 atau kendaraan komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional itu. Menurutnya, penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat di daerah dengan harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi. Di sisi lain, Joko mendorong pemerintah memberikan insentif tambahan bagi pemerintah daerah yang aktif mengembangkan transportasi umum berbasis listrik. Nah, pada saat ini, tercatat 42 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui skema Buy the Service untuk pengembangan angkutan umum modern. Sejumlah daerah seperti Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam itu bahkan telah memiliki regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah untuk mendukung subsidi transportasi publik. Untuk berbagi informasi, silakan bisa Anda sampaikan lewat 0852 9001061.

0: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sambil bermalam mingguan, kira-kira menu apa yang Anda hidangkan di rumah Seru Cakra? Atau mungkin menu yang Anda pilih untuk mengisi perut untuk malam hari ini? Yang berkuah atau mungkin yang keringan itu menjadi pilihan begitu, apalagi di malam minggu. Sepertinya kan hawa di luar cukup dingin ya, angin berhembus kencang, jadi mungkin yang berkuah seperti bakso, soto, lalu rawon juga cukup cocok. Atau Anda yang perdagingannya itu masih utuh sampai dengan saat ini, kira-kira mau dimasak apa nanti? Jangan terlalu lama-lama di freezer ya, karena hari raya Idul Kurbannya sudah habis tapi dagingnya itu masih utuh ya. Nah, ini segera untuk cari cara-cara atau mungkin resep-resep untuk masak daging kurban. Banyak ya di media sosial yang bisa Anda praktekkan, entah di rumah atau di tempatnya keluarga begitu. Barangkali sambil di depan rumah mendengarkan 106.1, lalu juga bakar-bakar begitu. Aduh, mantap sekali. Masih adakah yang mungkin sampai dengan saat ini masih merayakan di hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga, apalagi saat ini juga masih long weekend. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspirasi.

Detektif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa didapatkan di Wiata Herbal Naria Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: ke Dandi.
1: Kita tadi sudah komunikasi dengan rekan-rekan PLN ULP Kertosono, laporan dari Mas Heri ya, bahwa di RT 02 RW 02 Dusun Sukonilo, Desa Ngepung, Kecamatan Batian Rowo, Nganjuk, listriknya padam, tapi hanya 8 rumah saja. Okay. Sudah ada share lokasinya, ini juga sudah direspon oleh rekan-rekan PLN ya. Dari PLN ULP Kertosono East, kita tinggal tunggu dan juga jembatani informasi antara PLN dengan pemberi informasi. Kemudian Bapak Yitno, ini tadi di wilayah Jombang Kota, infonya berangkat tahlilan di tetangga yang meninggal kecelakaan di Kedung Maling Brangkal Mojokerto pada hari Kamis kemarin ya. Kita turut sampaikan kembali bela sungkawa, kami ikut berduka cita. Terima kasih atas informasinya Bapak Yitno. Salam untuk keluarga ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Iis.
0: Lanjut ke Intan.
2: Mas Taufik ini ya, masih pantau 106,1. Baru saja saya diimimi sama jajannya.
0: Apa ini jajannya kira-kira?
2: Banyak ini, kalau di review ya, ada apem ya. Nah ini loh, Mbak Intan, Mbak Danti, dan Mbak Is, ini saya punya apem gitu.
0: Itu kayaknya jajanan yang selalu ada di hajatan ya, Tan?
2: Iya, betul. Karena infonya katanya itu apem itu untuk permohonan maaf gak sih kalau di Jawa itu. Nah, kemudian ada juga rotinya. Rotinya cantik ini, Is, kayak pelangi, warna-warni.
0: Oh iya, roti pelangi berarti.
2: Betul. Kemudian ada kue susnya, sus basah ya ini ya. Kemudian atasnya itu ada topping buah-buahnya. Mantep ini. Lalu kemudian ada apa ini ya? Yang di cup itu apa, Is, biasanya itu?
0: Sebentar.
2: Apa? Nutrijel, apa? Jelly ya.
0: Jelly biasanya.
2: Jelly kayaknya. Kemudian ada juga ini kalau enggak risol ya, ini lumpia ya. Kemudian ada apa lagi? Mendut. Oh, ada mendutnya juga. Waduh, banyak sekali ya ini jajannya Mas Taufik. Waduh, mantep ini malam minggunya setelah aktivitas genduren, kemudian makan malam, lalu makan jajannya begitu.
0: Iya.
2: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Bapak Wibowo yang saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk. Dikabarkan arus lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk malam hari ini juga tidak hujan. Pak Heru mengabarkan berada di wilayah Caruban Madiun arah Magetan, arus lalu lintas jalur utama juga masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Kemudian Mas Devin juga mengabarkan untuk di wilayah Kediri Kota ini, tepatnya di wilayah Ngronggo ya, arus lalu lintasnya sudah mulai padat-padatnya, cuaca juga masih aman, tidak hujan. Kemudian Mas Putra mengabarkan Surabaya arah ke Jombang, posisi melintas di seputaran Mojosari Mojokerto, arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Isabella dari ST12 yang baru saja saya hadirkan untuk Sudut Cakra yang sekarang mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Danti Danila, silakan.
1: Malam hari ini disampaikan Bapak Imam Simbang 4 Kertosono Nganjuk Is, lalu lintasnya ramai ya malam minggu ini, kendaraan pribadi. Kemudian kalau di jalan nasional baik dari arah Madiun maupun dari arah Surabaya, ini juga sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan besar, truk bermuatan, trailer, kemudian truk gandeng juga. Harap waspada, hati-hati, mengingat malam minggu juga ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca dikabarkan tidak hujan. Informasi lainnya disampaikan dari wilayah Geringging, Kediri. Ini dari Ibu Halimah. Di sana juga ramai malmingan di sana. Tidak hujan juga mendukung ya, tidak terlalu berangin is kalau di wilayah Geringging, Kediri. Kemudian kalau dari wilayah Kota Kediri disampaikan dari Mas Ilham. Ini jalan-jalan saja, tujuannya mau mampir ke penyetan pinggir jalan senemunya di area Kota Kediri. Setidaknya ini ikut meramaikan malming di wilayah sana. Untuk cuacanya tidak hujan, lalu lintas ramai, khususnya muda-mudi yang berboncengan.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Pratiwi ya, ini mengabarkan di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana untuk di malam hari ini cukup ramai, terutamanya yang dari arah timur, cuaca juga tidak hujan, masih aman saja. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak Putri, melintas di jalur Mantingan Ngawi, kondisi arus lalu lintas jalur utama dikabarkan juga malam hari ini masih aman saja, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ayunda, perjalanan dari Pare Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota, kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja, nantinya lewat jalur Gura, untuk cuaca juga tidak hujan untuk di malam hari ini. Mas Aldi mengabarkan berada di seputaran Jombang Kota, arus lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Ilham yang saat ini melintas di jalur utama Baron Nganjuk, kondisi jalanan juga cukup lancar, cuaca tidak hujan untuk malam hari ini. Iis
0: Intan Anggraini dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di malam hari ini? Saya Isatin, saat ini sedang bertugas ya bersama dengan Danti Danila dan juga Intan Anggraini, siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan apabila ada hambatan di perjalanan maupun adanya hal-hal mungkin yang bisa dibagikan infonya. Kami siap untuk membantu menyampaikan info Anda ke dinas terkait apabila ini bisa diteruskan agar segera ditangani, atau mungkin untuk Anda yang malam ini sudah melintas sekitaran jalur dalam Nganjuk.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakrakrisna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Cakra terkait dengan update perkembangan jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk yang sekarang di Tanah Suci. Sudah tersambung dengan Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Selamat malam waktu Indonesia, Bapak Kasnan.
2: Ya, selamat malam atau selamat sore untuk waktu Arab Saudi.
1: Baik, ya, Pak Kasnan, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana ini kabar Indonesia?
1: Indonesia, alhamdulillah Pak, selalu aman dan sehat semuanya.
2: Amin.
1: Ya. Pak Kasnan, bagaimana setelah lepas dari Mina, apakah memang ketegangan sudah mulai mencair, Pak?
2: Alhamdulillah, ini lepas dari Mina kemarin. Untuk yang nafar, ngambil nafar awal kan kemarin sudah digeser untuk kembali ke hotel. Dan saya lihat wajah-wajah santai sudah melekat pada mereka semuanya. Jadi satu hari full ini penuh, satu hari penuh ini lebih banyak istirahat. Dan banyak juga yang mencuci bersih-bersih baju-baju atau kain ihram yang kemarin dipakai ketika di Arafah dan Mina. Hari ini adalah waktunya untuk bersih-bersih begitu.
1: Bersih-bersihnya di sana bagaimana, Pak? Apakah dicuci sendiri lalu di jemur atau jasa laundry, Pak?
2: Di sini di setiap hotel disediakan mesin cuci. Jadi di lantai atas, di lantai atas itu, di lantai atas itu disiapkan banyak berjajar mesin cuci, ada hingga 10 mesin cuci begitu. Kemudian jamaah mencuci sendiri dan dijemur sendiri di situ. Jadi jasa laundry, ada jasa laundry, tapi ya untuk masyarakat Indonesia lebih memilih mencuci sendiri begitu.
1: Baik. Lalu kira-kira kegiatan apa lagi, Pak, selain itu yang akan dilaksanakan mungkin untuk nanti malam di sana atau esok harinya? Monggo.
2: Nanti malam untuk kegiatan di kloter kami itu kita akan koordinasi dengan jamaah terkait dengan persiapan tawaf ibadah besok. Karena insya Allah besok itu bis selawat mulai beroperasi. Dan kita akan ngambil, kita akan melaksanakan tawaf ibadah sebagai rangkaian terakhir ibadah haji itu. Ya, nanti kita akan persiapkan proses perjalanan ke Masjidil Haram. Bagaimana yang kursi roda, bagaimana yang tidak kursi roda, kita akan mencoba untuk memisahkan. Ya, dan rencananya ini kami akan mendahulukan jamaah yang non risti dulu. Jamaah yang tidak pakai kursi roda akan kita ajak untuk, kita dorong untuk tawaf ibadah dahulu. Iya, kemudian nanti 2-3 hari lagi baru kita mendampingi jamaah yang membutuhkan kursi roda. Karena kalau untuk saat ini jasa dorong kursi roda harganya luar biasa. Jadi nunggu, iya, luar biasa mahalnya untuk ukuran Indonesia. Hingga bisa bisa tembus 800 real untuk kalau hari-hari ini. Harapan kami untuk 4-5 hari ke depan itu harga jasa dorong bisa turun begitu, sehingga tidak tidak terlalu mahal bagi kantong jemaah Indonesia. Demikian.
1: Baik. Memang tawaf ibadah ini tidak bisa diwakilkan ya, Pak, Bapak ya?
2: Oh, tidak. Tawaf ibadah ini tidak bisa diwakilkan karena ini rukun
1: haji.
2: Ya. Karena tidak bisa diwakilkan ya. Demikian.
1: Baik. Lalu Pak Kasnan, untuk armada bus salawat sendiri itu apakah memang sudah fasilitas atau ada berbayar lagi, Pak?
2: Untuk bus salawat itu fasilitas itu free, Mbak. Berbayar. Karena itu disiapkan untuk jamaah Indonesia. Okay. Ya. Mm-hmm. Itu free 24 jam.
1: Okay,
2: okay. Free 24 jam ya. Mm-hmm. Setiap 20 menit ada bus yang lewat di halte.
1: Oh,
2: itu.
1: Gitu. Jadi
2: jam
1: ibaratnya kita bisa nyegat sawaya-waya gitu ya, Pak ya.
2: Iya, bisa nyegat sawaya-waya di halte, halte depan hotel itu.
1: Baik-baik. Para jamaah bagaimana Pak kabarnya?
2: Alhamdulillah sudah mengalami fase pemulihan. Yang tadi pagi sudah lihat sudah mulai semalam istirahat total. Terus pagi tadi saya cek lihat di beberapa kamar itu sudah fresh lagi.
1: Iya. Kayaknya memang kemarin pas di Armusna lagi tegang-tegangnya ya Pak ya.
2: Iya, dengan berkumpulnya jamaah sebanyak itu, kemudian potensi untuk salah masuk itu sangat tinggi karena tendanya kan bentuknya sama semuanya, sehingga kemarin dari kloter 114 itu di malam pertama ketika di Mina itu ada 102 yang didorong atau diberangkatkan ke hotel untuk istirahat di hotel ketika di Mina.
1: Karena
2: pertimbangan overload di Mina, kemudian jamaah yang sepuh, yang sakit, yang sepuh dan yang sakit itu sama pendampingnya itu kita geser ke hotel, sehingga beberapa kemudian lontar jumrohnya itu kita badalkan, diwakili.
1: Nah,
2: kemudian jamaah pendamping yang lainnya, pendampingnya yang masih muda-muda itu melakukan jumrohnya itu berangkatnya dari hotel, bukan dari Mina.
1: Lebih jauh lagi berarti Pak ya yang muda-muda itu.
2: Kalau jaraknya dihitung antara Mina di tempat menginap mabit di Mina ke Jamarot dibanding dari hotel ke Jamarot itu lebih dekat dari hotel ke Jamarot daripada dari Mina ke Jamarot.
1: Karena
2: posisi hotel yang kita tempati itu lebih dekat dengan Jamarot, tapi lebih jauh. Kalau ke Masjidil Haram lebih jauh, begitu.
1: Begitu. Okay. Untuk selanjutnya yang disampaikan Bapak tadi adalah tawaf ifadah nanti juga rombongan satu kloter atau dibagi juga, Pak?
2: Ya, kalau rombongan satu kloter berangkat semua dengan jumlah 300 tidak memungkinkan dalam mobilisasinya bisa kesulitan. Akhirnya kita berangkat beberapa rombongan untuk berangkat ya. Kita pecah perombongan-perombongan begitu dengan penanggung jawab ketua rombongannya.
1: Luar biasa. Baik-baik. Kalau untuk suasana di sana pada sore ini bagaimana, Pak? Apakah masih cenderung dingin atau terik begitu?
2: Hari-hari ini tidak sepanas kemarin. Sudah mulai turun.
1: Sudah panasnya. Mulai turun suhunya sudah, ya.
2: Kalau kita rasakan sudah mulai turun. Saya nggak ngecek berapa derajatnya itu.
1: Sudah mulai turun atau sudah mulai terbiasa ini, Pak?
2: Ya, bisa jadi itu.
1: Lagi. Siap-siap. Pak Kasnan sudah makan sore hari ini?
2: Belum ya. Hari ini kebijakan haji untuk menjelang Armusna itu untuk makannya itu kan ada makan cepat saji itu loh. Makan cepat saji atau RTE istilahnya. Itu ada jatah satu hari ini penuh ini kita makan RTE. Jadi tidak ada jatah makan dari hotel. Kita sudah disiapkan makanan cepat saji itu. Jadi setiap jamaah sudah full ada jatah makan. Dan juga untuk makanan luar biasa Mbak, sangat melimpah. Bahkan untuk jatah satu hari ini kita makanan pendukung kita diberi pop mie itu satu orang dikasih 4 cup itu per orang dalam selama seluruh jamaahnya. Jadi itu kan untuk sebagai gantinya ketika konsumsi tidak disediakan di hotel begitu.
1: Berarti selama beberapa hari ke depan ini Pak, konsumsi tidak disediakan?
2: Hari ini saja. Hari ini terakhir, besok sudah mulai.
1: Oh, besok sudah mulai. Ya, mungkin karena masih pada di kirim ke hotel ya, yang dari Mina ya, Pak ya.
2: Iya, sudah hari ini sudah masuk ke hotel semuanya. Dan kemarin selama proses Arafah itu seluruh tenaga konsumsi itu kan berada di sana. Di Arafah dan Mina. Sehingga untuk yang di hotel diganti dengan makanan cepat saji itu, sehingga jamaah bisa menyiapkan sendiri. Begitu.
1: Okay. Ya. Baik, siap. Pak Kasnan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mekah Arab Saudi ke warga Nganjuk? Monggo.
2: Ya, alhamdulillah ya, doakan kami selalu baik-baik saja.
1: Amin.
2: Dan saya sampaikan kepada seluruh jamaah di keluarga masyarakat jamaah haji di Kabupaten Nganjuk bahwa semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin sempat beredar kabar melalui media massa di Nganjuk, ada jamaah kita yang sakit ketika lontar jumroh, sekarang kondisinya sudah baik, sehat sekali tadi pagi ketemu saya. Ya,
1: alhamdulillah.
2: Demikian, ya, semuanya saya baik ya.
1: Oke, baik-baik. Pak Kasnan, matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk bisa bercerita di Radio Cakra Krisna. Semoga lancar, Pak. Iya. Kami selalu mendoakan untuk sedulur yang di sana.
2: Iya, siap. Terima kasih.
1: Baik, jaga kesehatan, Pak, agar jamaah juga nyaman dalam beribadah.
2: Ya, amin. Ya, siap.
1: Oke, baik. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Alhamdulillah kita sudah bisa tersambung juga dengan Sri Jakra yang ada di Mekah Arab Saudi, tadi bersama dengan Pak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk yang bertugas di sana, terkait dengan update-nya Jemaah Haji nanti malam itu akan dikiring untuk tawaf ifadah Sri Jakra, salah satu rukun haji ya yang tidak bisa diwakilkan. Jadi tawaf ifadah sendiri dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ibadah ini dilakukan setelah jemaah selesai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melompat atau melontarkan jumroh di Mina. Apabila meninggalkan ibadah haji, seseorang menjadi tidak sah tentunya ya. Dan untuk Sri Jakra yang masih di perjalanan dan mendengarkan 106,1, kami ucapkan terima kasih juga. Nantikan informasi-informasi menarik dari Arab Saudi yang selalu kita sambung di jam 7 malam dan jam 1 siang.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi baru saja yang saya putarkan ada Munajat Cinta ya. Mendengarkan di mana Seru Cakra? Di rumah atau di perjalanan? Ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Ulfa ya, yang melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Pakelan Kediri. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk malam hari ini tidak hujan juga. Kemudian Pak Widodo mengabarkan simpang 4 Jongbiru Kota Kediri yang akan mengarah ke Pare. Arus lalu lintasnya untuk malam hari ini juga cukup aman, lancar keempat arahnya. Namun terlihat ini antrian cukup panjang mengular itu yang dari arah selatan. Kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun juga tidak hujan untuk malam hari ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Putra mengabarkan untuk di wilayah Sambirejo Pare Kediri, kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, cuaca tidak hujan untuk di malam hari ini. Bu Sania mengabarkan banyakan arah Tarokan, disampaikan juga jalur utama masih aman saja, cuaca untuk malam hari ini tidak hujan. Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Surajagra, secara keseluruhan kabar dari kloter 414 jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, memang kemarin ketika menempuh Armusna, mereka banyak yang kelelahan begitu ya. Namun alhamdulillah setelah lepas dari Armusna dan sudah kembali ke hotel masing-masing, mereka ini dikabarkan sekarang sudah lebih sehat lagi. Yang awalnya ada yang kecapean, lemah begitu, tapi sekarang sudah kembali fit dan sehat lagi. Bahkan ini tadi disampaikan, banyak juga yang sedang mencuci kain ihramnya kemarin ya, dicuci sendiri. Ada juga yang pakai jasa laundry, tapi karena di Hotel Arab Saudi ini juga disiapkan mesin cuci yang banyak, akhirnya mereka memilih untuk mencuci sendiri kain ihramnya. Lalu tadi juga dikabarkan oleh Pak Kasnan, Ketua Kloter 114, bahwasannya untuk nanti malam hingga besok itu adalah jadwalnya tawaf ifadah. Untuk tawaf ifadah sendiri nanti akan dilaksanakan dulu untuk orang-orang yang mampu dulu. Lalu kalau untuk jamaah risti nanti itu kemungkinan 3 hari ke depan ya baru dilaksanakan tawaf ifadah. Mengingat kalau untuk saat ini jasa dorong kursi roda itu sampai 800 real begitu kalau tidak salah tadi. Cukup mahal ya, pokoknya cukup mahal, sehingga kalau nanti sudah semakin ke belakang semakin murah begitu. Jadi mengambil kira-kira 3-4 hari ke depan baru akan dilaksanakan tawaf ifadah untuk jemaah resiko tinggi atau risti. Tetap doakan saudara kita yang sekarang sedang menempuh ibadah haji di Mekah, Arab Saudi.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 8 malam ini ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana perkembangan jalur yang Anda lalui? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah ada peningkatan volume kendaraan? Karena mengingat hari ini malam minggu ya, mobilitas masyarakat untuk di luar ruangan pun juga cukup tinggi. Anda yang saat ini di rumah saja juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan, kirimkan foto video, atau bergabung via telepon monggo di 0852-9001-061. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Danti Danila dan Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: 0852 9000 1061 tentunya untuk di petang kali ini ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda di malam hari ini seperti apa, apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin Anda yang saat ini sedang bersama keluarga ya, menikmati momen di malam minggu, Anda bisa sampaikan juga.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 10,63 gram. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial CA, 45 tahun, warga Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, saat berada di rumahnya pada Senin 25 Mei 2026 jam 10 malam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan menyampaikan bahwa pengungkapan kasus itu merupakan bentuk komitmen Polres Nganjuk dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Sebanyak 97 gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri hingga Jumat 29 Mei 2026 belum beroperasi meski telah di-launching Presiden Prabowo Subianto pada 16 Mei 2026 lalu. Informasi selengkapnya bersama Nia Krishna FM Wonogiri.
2: Gerai-gerai tersebut merupakan bagian dari 1061 unit KDMP yang diresmikan secara nasional. Namun, hingga lebih dari 2 pekan setelah peresmian, seluruh gerai di Wonogiri masih tutup dan belum melayani masyarakat. Salah satu gerai yang belum beroperasi adalah KDMP Sidowayah di Kecamatan Selogiri. Lokasi itu sebelumnya menjadi tempat jajaran pejabat Wonogiri mengikuti peresmian virtual yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan belum beroperasinya KDMP disebabkan sarana dan prasarana yang belum siap. Menurut dia, hasil rapat koordinasi menunjukkan masih banyak hal yang harus dituntaskan. Ia menjelaskan sejumlah kendala yang masih dihadapi, antara lain penataan barang dagangan dari Agrinas, pelatihan petugas KDMP secara daring hingga penggunaan aplikasi kasir. Sania melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Kepolisian Resor Lumajang menangkap 3 orang pelaku pencurian rel kereta api di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, pada Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
3: 3 orang yang ditangkap itu yakni Saibun, Sukri, dan Riman, warga Kabupaten Lumajang. Kini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian rel kereta api. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, aksi pencurian pertama kali diketahui oleh warga yang menemukan potongan rel kereta api disembunyikan di ladang tebu. Setelah dilakukan penyelidikan, kata Suprapto, diketahui ada 2 orang yang hendak mengambil potongan rel kereta api itu menggunakan mobil pickup. Suprapto menyebut, polisi mengamankan 6 potong rel kereta api dengan panjang antara 2,5 meter sampai 3 meter. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Pemerintah Kabupaten Brebes menjawab harapan masyarakat terkait proses penerimaan murid baru yang bebas dari praktik kecurangan. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
4: Melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027, Pemkab Brebes kini memiliki payung hukum yang jelas sekaligus menerapkan sistem pendaftaran daring. Komitmen tersebut ditandai dengan penerbitan peraturan bupati atau perbup dan petunjuk teknis atau juknis SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Peraturan itu diserahkan langsung oleh Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora Kabupaten Brebes Sutaryono. Paramita menegaskan, aturan tersebut disusun untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Brebes memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan berkas dakwaan Bupati Pati Nonaktif Sudewo. Penyusunan tersebut ditangani tim jaksa penuntut umum. Selengkapnya bersama Afifah Krishna FM Pati, Jawa Tengah.
5: Penyusunan tersebut ditangani tim jaksa penuntut umum. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, Sudewo akan menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Pelimpahan dilakukan secara elektronik terlebih dahulu. Nantinya PN Semarang akan memverifikasi berkas yang dimaksud. Apabila berkas dinyatakan lengkap, KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana sekaligus susunan majelis hakim. Diketahui, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam perkara korupsi Dijen Perkeretaapian atau DJKA. Selain itu, Sudewo terjerat dalam perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, melakukan inspeksi mendadak di Pasar Klojen, Kota Malang, didampingi Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusnidar, guna memperkuat stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pada Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
6: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok menjelang libur panjang dan Hari Raya Idul Adha. Dalam sidak tersebut, Gubernur Hofifah meninjau langsung lapak pedagang sekaligus berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha pasar. Dari hasil pemantauan ditemukan adanya keterbatasan stok beras medium SPHP dan minyak kita di sejumlah kios pasar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan langkah koordinatif bersama Bulog dan pemerintah daerah. Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdiran menyampaikan, kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur di pasar tradisional merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan distribusi bahan berjalan lancar di wilayah Malang Raya. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kutai Kartanegara masih banyak memerlukan alat kesehatan. Namun pemerintah daerah belum bisa mengakomodir karena keterbatasan anggaran daerah. Selengkapnya bersama Nona Krishna FM Loakulu.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidah mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pengadaan alat kesehatan pada 2025 lalu sebanyak 14 miliar rupiah. Namun, usulan itu belum diakomodir. Ia menegaskan, pengadaan alat kesehatan ini berdasarkan dari usulan fasilitas kesehatan setiap kecamatan atau puskesmas. Setelah diusulkan oleh fasilitas kesehatan, nantinya akan diverifikasi oleh dinas kesehatan terkait untuk urgensi atau kepentingan dari alat kesehatan itu sendiri. Adapun alat kesehatan yang masih dibutuhkan seperti tempat tidur pasien, dental unit, tempat tidur untuk melahirkan, dan lainnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembentukan desa tangguh bencana guna mendukung upaya mitigasi dan memperkuat kesiapsiagaan di tingkat akar rumput. Selengkapnya bersama Pace, Krishna FM Samarinda.
8: Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo mengatakan, upaya memperkuat mitigasi desa tersebut kini menjadi salah satu fokus dalam perencanaan strategis penanggulangan bencana untuk tahun 2027. Selain memprioritaskan penguatan program destana, pemerintah provinsi juga turut mematangkan dua agenda utama yang meliputi geladi siaga bencana kebakaran hutan dan lahan dan geladi siaga bencana banjir. BPBD Kaltim terus memperkuat asistensi teknis bagi 8 wilayah yang telah memenuhi target standar pelayanan minimal guna memastikan kelancaran integrasi data pelaporan. Di sisi lain, Buyung juga menginstruksikan setiap daerah untuk segera mengonsolidasikan usulan kebutuhan peralatan penunjang bencana. Saya Bace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh
9: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Aga. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Intan.
0: Iya, gimana Mas Aga kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, kok bahagia kenapa? Ini jalan-jalan toh, malam minggu.
1: Dibikin bahagia aja Mbak, kondisi apapun.
0: Iya, apapun kondisinya, apapun dimanapun berada tetap harus bahagia Mas Aga ya.
1: Siap.
0: Ini kemana Mas, jalan-jalan atau gimana?
1: Ini tadi habis momong tipis-tipis.
0: Momong tipis-tipis dari mana itu?
1: Di cairan Dandangan, Kediri.
0: Oke, arah pulang jadi atau baru berangkat?
1: Ya, ini sudah mau pulang.
0: Sudah mau pulang, oke.
1: Iya, terus tadi kan dari Dandangan mau pulang, rencanakan lewat Tepus ke utara, Mbak.
0: Oh iya, pertigaan Tepus itu kan?
1: Iya betul. Menghindari ini kan lagi rame-ramenya Kediri kan, noten.
0: Betul
1: macet
0: sekali.
1: Dimana-mana.
0: Macet di mana-mana. Apalagi terus, malam minggu ya Mas ya. Gak hujan lagi, betul. Tambah parah.
1: Terus rencana ambil ke utara. Terus kan kemarin kan saya lewat Kwadungan, itu sudah ada pekerjaan jembatan di baratnya Perumahan Hermawan kalau nggak salah itu ya. Perumahan Hermawan itu jembatan kecil, ada pekerjaan ditutup separuh Mbak.
0: Oke.
1: Ditutup separuh.
0: Oke.
1: Ya makanya ini tadi saya rencana mau lewat Kongsen. Kongsen itu Tepus ke utara terus pertigaan arah ke Koperasi Mekar itu Mbak.
0: Oh situ ya ya lewatnya Mekar ya, itu ya. Jadi sampai ya, tekuk kiri gitu dah.
1: Ya ternyata di situ roda 4 tidak boleh lewat. Saya nggak tahu ya ada apa di situ. Akhirnya ya tetap saya terus
0: nganan
1: ke arah terus ke Kwadungan, lurus notok terus ke kiri ke Kwadungan yang tembusnya simpang Panjang Biru itu.
0: Oh ya ya.
1: Itu.
0: Oh gitu lah. Itu ada itu tuh Mas. Maksudnya ada bannernya atau apa gitu penutupan?
1: Yang di mana? Yang di Kongsen tadi?
0: Iya yang di Kongsen itu.
1: Ya ada semacam banner roda 4 dilarang melintas, dilarang masuk. Gak tahu ada acara apa, apakah ada pekerjaan, tapi kayaknya enggak ada deh. Mungkin kegiatan masyarakat mungkin ya.
0: Oh, tapi sepeda itu, motor gimana Mas? Bisa melintas tah?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ya?
1: Sepeda motor bisa.
0: Oke.
1: Okay. Terus akhirnya saya lewat Kwadungan ya, lewat jembatan itu tadi Mbak, proyek jembatan tadi. Malam tidak ada pekerjaan.
0: Oke.
1: Cuma ya itu karena cuma satu lajur jadi bergantian.
0: Bergantian, macet ya. Ada
1: ya,
0: itu
1: enggak? Cuma ada antrian.
0: Ada antrian. Ada petugasnya enggak sih Mas di situ atau kesadaran masing-masing bergantian gitu?
1: Ada relawan, Mbak.
0: Ada relawannya ya.
1: Ya, jadi buka tutup bergantian.
0: Oh, gitu. Oke, sampai malam ini juga diatur buka tutup gitu ya Mas Aga ya.
1: Nggih, kayaknya memang lagi musim perbaikan ini ya.
0: Iya, soalnya nggak hujan Mas, aman jadi ya.
1: Ya, semoga lancar aja Mbak.
0: Iya.
1: Mau kita apa namanya? Ya memang mempengaruhi nggih dari kepadatan lalu lintas. Cuma memang itu mungkin memang benar-benar dibutuhkan dan instansi terkait kan juga pasti ada perhitungan, gitu.
0: Iya betul.
1: Perhitungan itu. Jadi, yowis sing sabar gitu ya. Aja.
0: Apalagi yang jembatan itu loh Mas, yang jembatan Kaliombo ditutup itu perbaikan itu kan sampai lama nanti sampai Desember itu.
1: Iya Mbak, betul itu karena itu kan jalur utama, gitu. Jalur utama
0: menuju
1: terus
0: ke...
1: itu yang menuju ke utara terus itu kan semuanya otomatis jalukan dialihkan ke timur semua
0: iya.
1: Jadi bebannya ke timur semua itu Mbak.
0: Betul sekali Mas Aga. Banyak pendengar tadi tuh mengabarkan yang mengarah ke timur Mas ya, Jalan Brigjen Katamso itu waduh padet katanya.
1: Rame-ramenya.
0: Dia
1: memang kapasitas jalannya tidak bertambah, terus jumlah kendaraannya bertambah. Yus gitu.
0: Yus sabar ya mas.
1: Ya sabar aja.
0: Harus tetap sabar. Gitu. Sabar, apapun kondisinya tuh memang harus sabar. Apalagi kita kan di jalan ya, memang harus benar-benar bisa mengontrol emosionalnya ya.
1: Betul.
0: Pokok istilah.
1: Jembatan itu kan juga penting mbak. Itu nanti kalau ada apa-apa juga. Nanti yang disalahkan juga pemerintah, sport wise. Jadi ya pasti ada perhitungan lah. Mm-mm. Itu nggak mungkin atal bangun gitu.
0: Iya.
1: Kan soalnya di situ kan juga kalau lampu merah kan juga itu di atasnya kan kendaraan pasti berhenti di atasnya tuh mbak. Pasti kan mempengaruhi bebannya jembatan itu.
0: Iya betul. Apalagi waduh muatan-muatan dimensi besar itu mas. Banyak
1: betul.
0: Apalagi kan itu jalur utama mengarah ke Kediri Kabupaten sama Tulungagung kan lewatnya situ semua mas ya.
1: Ya betul.
0: Jadi memang padat-padatnya di situ. Ini selain di situ ada kewaspadaan lagi atau tidak mas Aga ini?
1: Di sementara aman mbak, ini saya sudah masuk ke utara, ini Nganjuk seperti biasa sepi sekali.
0: Nganjuk sepi ya, beda sama Kediri mas ya.
1: Beda sekali mbak,
0: beda sekali ya. Cuacanya gimana mas Aga, aman ya?
1: Cuacanya cerah-ceria ini mbak.
0: Alhamdulillah, oke baik. Ada tambahan lagi mas Aga mungkin yang mau disampaikan? Mau
1: ada, cukup sementara itu aja, nanti kalau ada info-info kami update lagi.
0: Oke.
1: Nonton game baik.
0: Baik, mas Aga terima kasih sudah bergabung ya.
1: Siap, terima kasih kembali, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Aga ya, menyampaikan Kediri arah Nganjuk ya. Beberapa titik dikabarkan ada perbaikan jalan ya. Tadi disampaikan tentunya untuk di momen-momen seperti ini, di situasi seperti ini memang harus sabar-sabarnya. Kalau macet ya sabar begitu ya. Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan bisa menambahkan juga kira-kira situasinya seperti apa. 0852 9000 1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Malam hari ini sepertinya cuaca cukup bersahabat ya untuk melakukan malam mingguan ya tentunya. Beberapa pendengar tadi menyampaikan juga banyak kewaspadaan ya. Salah satunya tadi untuk di jalur dalam kota Kediri. Ini tadi ada perbaikan jembatan di Kewadungan Kediri itu masuknya ngasem ya. Jadi untuk Anda seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut memang harus berhati-hati dan tetap fokus dalam berkendara. Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Mas Arif ini tadi menyampaikan peserta terakhir karnaval di Pelosok Kerep, Kecamatan Sumopito, Kabupaten Jombang, Tan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang acara berjalan dengan begitu meriah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kalau saya lihat dari video yang dikirimkan di jam 8 malam lebih 30 menit, masih banyak sekali pengunjung di sana yang nonton.
0: Gimana dan ya sonhornya?
1: Bagus kan ini?
0: Bagus ya?
1: Iya, kayak yang di depan dulu.
0: Kayak yang di depan studio dulu ya.
1: Betul, lightingnya itu bagus sekali pokoknya.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang di kawasan Sumobito Jombang. Dan tadi kita sempat bahas lewat di perlintasan kereta api dan itu cukup membahayakan. Namun memang mereka sudah berani membuat izin, berarti kan memang sudah difikirkan dulu begitu ini sudah ada alat berat, lalu juga teman-teman kepolisian di sana siaga untuk membantu mengatur arus lalu lintas serta pengamanan. Lalu tadi juga ada Mas Hendra minta bantuan informasi untuk CCTV sekitaran Beraan atau Mengkreng begitu.
0: Okay.
1: Untuk lewat web itu bisanya yang di mana, karena kok munculnya CCTV Kediri Kota saja. Kalau yang Kediri Kota itu streaming kayaknya. Ini karena mau berpergian ke sana, saya langsung kasih juga untuk link CCTV di Subkabupaten Kediri. Dari Pak Sutrisno, SHMSI, Kabag Hukum Sekda Nganjuk dan Hewan dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk, ini tadi menyampaikan bahwasannya info gangguan pelayanan ya dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, bahwasannya diberitahukan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk di wilayah pelayanan Ngetos dan sekitarnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan lalu pengonekan pipa induk di wilayah Ngetos yang mengharuskan penghentian sementara distribusi air kepada pelanggan. Maka dengan ini diimbau kepada seluruh pelanggan yang terdampak agar menampung air secukupnya sebelum pengerjaan dan menggunakan air secara hemat dan bijak selama proses pekerjaan berlangsung. Untuk tanggal perbaikan mulai 1 Juni 2026 hari Senin sampai dengan Selasa 2 Juni 2026. Jadi untuk yang ikut di PDAM area pelayanan Ngetos, Ngetos Barat Jalan, Baduk, Manikan, lalu juga Wono Asri dan Gedung Rejo, nanti itu airnya akan berhenti atau macet begitu ya, karena memang sedang ada perbaikan. Pak Muhammad menyampaikan sekali-kali cobalah malam-malam ini jajan mie nyemek dengan porsi yang cukup banyak.
0: Waduh, di mana itu?
1: Gak tahu ya di mana ini. Oh, di Loceret.
0: Oh, di Loceret. Kok gak tahu ya saya di mana itu ya?
1: Nah, ini sekali-kali jajan katanya. Jajan yang berat-berat begitu ya.
0: Berat-berat ya, sekali-sekali gak apa-apa.
1: Iya, katanya kok banyak. Ini mau bungkus juga malu saya.
0: Kenapa kok malu ini, Pak?
1: Ya, malu beliau. Masa seporsi gitu nggak habis, Pak?
0: Nah,
1: kalau kita kayaknya habis.
0: Habis ya. Oh, saya pikir bungkus maksudnya untuk beli lagi di bungkus gitu.
1: Enggak.
0: Loh, take away. Oh,
1: enggak. No, kalau satu porsi itu kira-kira mau dibungkus karena nggak habis, kayaknya kok nggak enak, malu.
0: Oh, iya.
1: Gitu ya.
0: Gimana? Dihabisin aja ya, Pak?
1: Dihabiskan saja.
0: Pelan-pelan
1: Pak,
0: saja konsumsinya ya.
1: Pasti habis lah.
0: Pasti
1: ya.
0: Habis kok.
1: Kemudian kata Pakmu ditambahkan dekatnya Gapura selatannya SPBU, Mbak Intan, kalau
0: Gapura
1: mau mampir. Iya.
0: Dekatnya
1: Gapura Selatan SPBU.
0: Mana ya? Kok agak delay ya? Ini
1: sudah nanti kita WA Pakmu.
0: Oh, iya iya tahu. Gapura selatannya SPBU dia barat jalan, Iis.
1: Nah, ini ya Pakmu.
0: Enak
1: ya.
0: Itu.
1: Nah, makan ya Pakmu juga makan di sana ini ya. Lanjut dulu dari Ibu Monique tadi di Waruja Nganjuk lumayan rame, okay. Mungkin karena akhir pekan ya, jadi banyak kendaraan pribadi yang melintas, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan kali ini ya, apalagi malam minggu, kira-kira apakah Anda bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja atau mungkin rekan lama ya, teman lama di sekolah atau mungkin di bangku kuliah, kira-kira bagaimana momen untuk di malam minggu Anda? Apakah Anda menikmatinya atau mungkin saat ini sedang kuliner malam seperti Pak Muh tadi ya? Kuliner malamnya itu makan berat, mie nyemek, waduh mantap sekali ya. Tadi juga sempat dikirimkan ada dokumentasinya, luar biasa sekali kepulan asapnya itu ya. Nah, membumbung tinggi karena baru saja matang kemudian langsung didokumentasikan oleh Pak Muhammad, jadi menambah kenikmatannya. Anda yang saat ini sedang mobilitas di luar ruangan juga bisa menambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah kondisi jalanan untuk di malam minggu kali ini masih aman, cukup lancar, atau mungkin sempat terjadi kepadatan? Kira-kira ini bagaimana? Karena cuaca untuk di malam hari ini cukup bersahabat ya. Tadi dikabarkan wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto aman, tidak hujan ya. 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

pagi tadi sekitar jam 5:30 pagi ya, kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Ring Road Barat Kelurahan atau Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Seorang pengendara sepeda motor asal Kabupaten Magetan meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah bus yang melaju searah. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Deka Purnama Putra menyampaikan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE6861KT dan bus Hino dengan nomor polisi AG7473US. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ring Road Barat. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh MBP yang berumur 23 tahun, warga desa Purwodadi, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Dugaan awal, pengendara sepeda motor kurang konsentrasi, sehingga berpindah lajur secara tiba-tiba tanpa menyalakan lampu sen. Pada saat bersamaan, bus Hino melaju searah di belakang sepeda motor tersebut. Bus Hino diketahui dikemudikan oleh DI, berumur 44 tahun, warga Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka berat berupa patah tulang rusuk dan luka lecet pada bagian perut. Pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun untuk penanganan lebih lanjutnya. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan. Dan saat ini, Unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Polisi juga menghimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berkonsentrasi saat berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta memberikan isyarat lampu sen ketika akan berpindah lajur guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper, Danti silakan.
1: Tadi kita juga disapa oleh Mbak, sorry Ibu Aisyah.
0: Oke, okay. Ya, gimana?
1: Selamat malam dari wilayah Jogoroton, Jombang. Cuacanya tidak hujan.
0: Enggak hujan, panas, aman ya.
1: Sumuk malam hari ini.
0: Kayaknya merata gak sih?
1: Merata, tidak hujan ya malam kali ini. Arus lalu lintasnya di Jogoroton, Jombang banyak kendaraan bermuatan dan juga kendaraan roda 2. Salam untuk rekan-rekan kru Cakra Krishna. Salam rindu dari jauh.
0: Waduh, aku meleot ya.
1: Terima kasih, sehat selalu Ibu Aisyah. Kemudian kita juga tadi sempat terima tambahan informasi Bapak Riono sudah ya dari wilayah Pujon Malang, okay. Tidak hujan, aman, lalu lintasnya juga agak lengang dibandingkan dengan siang tadi. Kemudian ada tambahan informasi OTOT Mbak Intan.
0: OTOT mana ini?
1: OTOT bala-bala bakwan sayur heci-heci.
0: Bala-bala itu penyebutan di Magetan gak sih?
1: Kayaknya kok Surabaya ya, oh kalau iya. Bala-bala. Kalau Magetan kurang tahu saya. Okay. Kalau biasanya Madiun, kemudian di Ngawi itu biasanya heci.
0: Heci-heci ya.
1: Iya, heci. Kemudian kalau di sini kan OTOT atau yang secara umum kan itu ya.
0: Iya,
1: bakwan sayur, Intan.
0: Bakwan sayur.
1: Bakwan ya. Sayur ya. Wah, jadi kepengen gorengan ini. Tadi saya ditawarin Mbak Iis, nggak mau malu-malu tapi mau
0: ya.
1: Iya, pas malam kok jadi kepengen. Ini jadi keinget Intan.
0: Apa
1: dulu
0: itu?
1: Saya sewaktu pertama kali ke Madiun, yang paling saya ingat dari hecinya Madiun itu di tengahnya ada
0: apanya?
1: Kacang tanahnya sebiji.
0: Oke, ciri khasnya ya di
1: ciri
0: sana
1: khasnya
0: ya.
1: Heci di sana nyebutnya.
0: Cuman
1: ya.
0: Satu.
1: Iya, satu biji.
0: Kayak tiga, topping tiga gitu. Atau empat, lima,
1: satu saja.
0: Gitu. Satu saja.
1: Satu
0: ya.
1: Saja. Ya, bala-bala atau otote atau yang di Madiun disebut heci atau bakwan sayur atau apalagi,
0: apalagi
1: sedulur
0: ya.
1: Cakra boleh ditambahkan juga
0: bala-bala
1: ya.
0: Bala-bala itu loh.
1: Bala-bala. Ini kayaknya jadi ingat yang ngisi insep bala-bala itu
0: iya.
1: Kok bagus ya suaranya.
0: Bala-bala.
1: Ya,
0: jadi keinget
1: nostalgia
0: ya.
1: Nostalgia ya. Kita Intan ya. Itu kan di momen Ramadan ya, kalau nggak salah. Oke, Mas Taufik, ini di sana padang bulan Mbak Intan.
0: Padang
1: tidak
0: bulan.
1: Hujan ya.
0: Okay. Iya aman,
1: ya,
0: ya.
1: Aman malmingan meskipun tidak kemana-mana tapi serasa di mana-mana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Karena tahu info-info.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, tahu info dari Jombang, Surabaya, kemudian juga dari daerah lainnya Kediri atau Nganjuk. Ini Mas Taufik kan juga jadi tahu semuanya ya. Terima kasih. Kemudian informasi lainnya, ini ada Bapak Agus menambahkan Nganjuk Kota. Alun-alun ramai banget Mbak Intan malmingan.
0: Malam Minggu ya soalnya.
1: Iya. Banyak yang boncengan.
0: Banyak yang boncengan. Oke,
1: iya.
0: Serasa dunia milik berdua. Yang
1: betul,
0: lain kos ya.
1: Betul, iya. Hati-hati di jalan ya. Karena banyak yang nyebrang jalan. Ada juga yang lupa gak tengok.
0: Okay.
1: Kemudian lupa lampu sennya. Ini kita juga harus saling itu ya, peduli. Kemudian saling mengingatkan. Kadang itu ada Intan yang sudah belok tapi lampu sennya tidak dimatikan.
0: Oh iya betul.
1: Iya, tidak dimatikan. Kemudian pas belok arah yang beda itu tetap
0: banyak ya.
1: Lampu sennya itu tetap yang awal.
0: Iya,
1: itu kan
0: kenapa?
1: Jadi membingungkan pengguna jalan yang lain ya.
0: Ibu-ibu ya biasanya.
1: Iya, biasanya ibu-ibu itu enggak apa-apa diingatkan saja. Bapak, Ibu, mohon maaf lampu sennya gitu.
0: Tolong
1: ya.
0: Dimatikan ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Wah, ini luar biasa dia
0: apa
1: menanggapi
0: itu?
1: Dari Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi Esa.
0: Okay.
1: Mohon izin Bapak Ahmad Junaidi, selamat malam, selamat bertugas. Bala-bala itu OTOT-nya Sunda.
0: Wow,
1: bala-bala.
0: Junaidi ternyata juga tahu
1: iya,
0: ya bala-bala itu.
1: Bala-bala. Ini tadi kan yang kita bahas kan yang paling menarik bala-bala ya.
0: Bala-balanya
1: iya.
0: Ya.
1: Terima kasih tanggapannya. Kemudian ini ada info yang ditambahkan dari Mbak Leni.
0: Okay.
1: Ini beliau ada di salah satu warung nasi pecel yang ada di Kertosono Nganjuk.
0: Aduh,
1: ya.
0: Okay.
1: Ya, arah stasiun itu kan banyak ya.
0: Banyak itu kanan kiri ganti.
1: Itu
0: tapi
1: tinggal,
0: ada yang viral juga
1: iya,
0: kan.
1: Yang viral juga
0: yang
1: banyak.
0: Pakai nomor antrian itu ada juga.
1: Ada juga. Saya kalau di Kertosono itu lebih suka yang agak masuk ke arah selatan ya.
0: Mana itu? Yang, masuk mana? Terminal bukan sampai, stasiun.
1: Enggak sampai masuk stasiun. Okay. Itu kan ada yang berdiri di depannya SD Banaran. Nah, itu kan sisi utara jalan ya, Intan.
0: Okay.
1: Sementara yang di sisi selatan itu juga ada dua, yang pas pinggir jalan sama belakangnya. Okay. Nah, saya suka yang belakangnya.
0: Oh, yang
1: itu.
0: Belakangnya itu.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Itu kalau menurut saya petisnya pas, kemudian aneka lauknya juga banyak ya.
0: Toppingnya banyak ya.
1: Banyak banget lauknya. Ini ternyata Bapak Ahmad Junaidi, kenapa tahu paham bala-bala itu OTT-nya Sunda? Soalnya di sana itu sudah lama 15 tahun lamanya.
0: Lama sekali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi bahasa dan, Sunda oke. Hatur nuwun.
0: Hatur nuwun.
1: Sawang Sulna. Saya bisanya hanya dua itu, Bapak. Itu pun belajarnya ya. Dari Kang Zen sama Mas Alvan.
0: Oh iya.
1: Iya, terima kasih, hatur nuhun. Kemudian saya tanya ya ke Mas Alvan, kalau sama-sama itu apa ya Mas ya? Itu katanya Sawang Sulna. Iya, betulkah Bapak? Ini saya baru belajar
0: mohon
1: dua kata.
0: Mohon izin dan dibenarkan ya.
1: Mohon izin baru dua kata ya.
0: Baru
1: ini
0: dua
1: yang
0: kata
1: kita
0: saja.
1: Pelajari. Kemudian, ini kalau di Ngawi namanya itu pia-pia.
0: Pia-pia, beda
1: pia-pia,
0: lagi ya.
1: Beda lagi ya. Atau ada juga sebagian yang nyebut kayak yang saya sampaikan tadi, heci.
0: Heci ya.
1: Iya, heci. Itu kayak yang di Madiun nyebutnya juga heci. Kemudian, kita juga ada tambahan informasi Bapak Ahmad Junaidi.
0: Gimana?
1: Menambahkan ini emotikon saja. Iya,
0: emotikonnya itu ya.
1: Kemudian
0: tersenyum,
1: itu iya,
0: bintang-bintang gitu.
1: Bintang-bintang berbinar. Wah, berarti ini sudah bagus,
0: bagus
1: ya kita
0: ini.
1: Dua kata.
0: Iya, baru itu saja tapi Danti.
1: Iya, baru dua kata iya. saja.
0: Pak Junaidi ini kok masih ini ya? Masih tugas ya. Malam minggunya di mana ini?
1: Malam minggunya di mana, Bapak? Izin. Saya kadang kalau malmingan sama suami juga masih jalan-jalan di depannya Polsek Warujaya cari jajanan.
0: Cari jajanan loh, Nda.
1: Iya, di sana kan ada itu loh, sate aci enak.
0: Sate aci.
1: Iya,
0: sate aci di depan aci. Itu tah,
1: depannya Polsek.
0: Oke,
1: depannya Polsek
0: garanya
1: dan itu.
0: Junaidi deh itu.
1: Kalau enggak gitu juga masih di Warujaya itu kan ada bakpao ya.
0: Yeah.
1: Iya, yang gerobaknya merah itu jalan
0: yang
1: juga.
0: Timur jalan itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, timur jalan. Okay. Itu saya juga suka. Ini kabarnya beliau bertugas itu malam minggu full di kantor sampai besok subuh.
0: Nah, kok semangat. Itu kok sampai subuh dan ada apa ini? Disepil lah ya,
1: iya,
0: tipis-tipis dan
1: jaga setiap akhir pekan malam minggu full di kantor kayaknya ya. Semangat
0: banget. Harusnya kita ngopi dan ini nanti ya. Malam minggu. Oke ini.
1: Iya, terima kasih. Ini kayaknya ada telepon guys yang bergabung ya. Iya, ada telepon
0: ada yang bergabung ya. Oke, Mas Saidon selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, posisi di mana ini, Mas? Kalau boleh tahu, sehat ya?
2: Posisi di kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Oke, baik. Infonya gimana ini? Malam ini aman ya?
2: Alhamdulillah, aman terkendali. Kendaraan yang berwisata sangat banyak sekali. Menginap. Terus kayak arus lalu lintas ramai lancar.
0: Oke, baik. Di sana hujan nggak Mas ini? Aman ya?
2: Alhamdulillah nggak hujan, tapi hewannya adem.
0: Adem, bedidung ya. Ini sudah mau bedidung ya Mas Aidil.
2: Tambah tapi disana, kalau sudah kebiasaan ya nggak begitu adem.
0: Nggak begitu adem gitu ya. Oke, nanasnya gimana Mas di sana? Aman ya?
2: Oh, kalau nanas full.
0: Full ini?
2: Nah, full. Lah mengapa nang Gunung Kelut?
0: Di sana sepotong sepotong satu porsinya berapa Mas? Atau belinya harus berapa? Kalau nanas di Gunung Kelut?
2: Kalau nanas kalau yang beli orang Jawa itu ya ikatan loh Mbak. Satu ikat.
0: Oh, per ikat-ikat gitu ya?
2: Nah, ada yang 10.000, ada yang 5.000.
0: 10.000 itu dapat berapa itu?
2: Gimana, Mbak?
0: 10.000 per ikat apa gimana? Mas
2: ya, per ikat, Mbak. Oh, isinya itu 3.
0: Loh, ya murah ya.
2: Nah, itu yang besar-besar, Mbak.
0: Oh, ya besar-besar. Oke. Okay. Nah. Kalau yang kupas gitu ada enggak sih, Mas?
2: Kalau yang kupas?
0: ya harus kupas gitu.
2: Oh enggak ada. Tapi ada. Ya nunggu.
0: Oh nunggu. Oh alah, ya murah loh itu kalau 10.000 dapat 3.
2: Tapi aku enggak doyan, Mbak.
0: Oh enggak suka lah. Kenapa kok enggak suka?
2: Kan seger. Setiap hari melihat panas terus ya blenger, Mbak.
0: Blenger ya. Gitu. Nah, ini kira-kira ini tadi kunjungan di sana gimana, Mas? Untuk pengunjung rame ya? Kan akhir pekan.
2: Rame ini. Rame yang rame, ada yang menginap, ada yang sudah pulang, ada yang berjalan.
0: Oke. Di sana rame untuk ojek naik ke sana masih ada ya, Mas ya?
2: Masih ada.
0: Oke.
2: 40.
0: 40 PP atau naik aja?
2: Iya, PP, Mbak.
0: Oke. Jadi parkiran di bawah ya, Mas ya itu ya?
2: Parkiran tetap di bawah.
0: Jalan ya jauh ya, Mas. Soalnya saya belum pernah ke sana.
2: Oh, belum pernah.
0: Iya, belum.
2: Makane rene tak temen, Mbak. Itu gratis lho, Mbak, kalau aku, Mbak. Aduh,
0: gitu. Kita COD di mana dong? Sing
2: jogo kuwi kan kancaku dhewe.
0: Oh, gitu.
2: Sing ojek barang kuwi ya kancaku dhewe.
0: Terus kita COD di mana nanti?
2: Oke, gampang.
0: Gitu ya. Oke, baik. Siap-siap. Kapan-kapan nanti tak ke sana ya.
2: Oke. Cakra Krisna dipantau di kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Oke.
2: Wening.
0: Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Ada tambahan lagi?
2: Salam buat Mbak Erika.
0: Oke, siap, Mas. Tak sampaikan nanti ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Saidong ya, yang ada di wilayah Gunung Kelut. Dikabarkan sejauh ini juga cuaca tidak hujan.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sejauh ini beberapa informasi yang masuk kita terima, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di momen malam minggu kali ini dan tentunya di akhir petang kali ini ya. Sudah mendekati jam 9 malam, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser bersama Danti Danila dan Ii Satin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju

0: Bunga Stumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis awan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung

0: biasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bonto tane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
0: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tapi tos lawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: kon Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yuk. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kecamatan Wonosobo, Mojo Tengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri

0: jam sebelum makan dengan seperempat gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal Naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kok selawan bu, peh
1: bentotan iki lho pak.
0: Iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
0: Man.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprem.

Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran RT3 RW6 Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hayuana, fadal hayuana. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya, atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah, neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nah, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibi namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang nggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini.
2: Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal.

manusia. Boleh. Orang menyanjung kita enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wa Hidat yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wa Hidat yang maha kasih, maha kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar

0: Kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外子ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sri Cakra. Saya Iksatin ya, yang pagi hari ini bertugas untuk menemani aktivitas Anda di ruang dengar masing-masing. Sri Cakra, hari ini juga program request lagu tak berlangsung ya. Jadi nanti yang ingin mendengarkan lagu kesukaannya boleh sekali disampaikan ke gatekeeper kami. Pagi ini gatekeeper ada Danti Danila dan ada Ririn Bayu ya. Anda yang akan berbagi informasi juga akan diolah dulu dan nanti akan disampaikan ke penyiar begitu. Untuk Anda yang sudah mulai perjalanan pagi hari ini, monggo boleh ditambahkan perkembangan jalur seperti apa. Saya tadi sudah coba cek di Google Maps, ada sedikit kepadatan di Jalan Panglima Sudirman. Panglima Sudirman ini adalah jalur utama Surabaya Madiun, pas di depannya Luwes Nganjuk, yakni Mangundikaran ya. Entah ada apa karena di jalur tersebut kan persimpangan masih agak jauh ya. Tapi di sana sudah mulai ada kepadatan, rame begitu, tanda merah menandakan di sana banyak aktivitas atau banyak dideteksi. Banyak ponsel di sana, berarti ada kepadatan di jalur tersebut. Ini untuk kepadatannya yang dari arah timur ke barat. Lalu kalau lanjut arah ke baratnya, yang barat menuju ke Nganjuk juga ada sedikit kepadatan. Tidak terlalu separah yang dari arah timur. Ini pas di depannya, apa ya, ada yang terkenal nggak nih di depannya ini? Gak ada ya, tapi sekitaran di situ juga ya, Mangundikaran, Nganjuk. Nanti boleh di-update ya. Untuk Anda yang sudah mulai melindas di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman atau di Mangundikaran, Nganjuk, kira-kira tadi ada cukup ramai itu kenapa begitu? 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi.

0: Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini, Sri Cakra, juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat utaranya SPBU, Ngraho, Bojonegoro.

0: Update informasi ke Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Anita, beliau perjalanan ya Iis. Mm-hmm. Kota Kediri masih cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian ada Mbak Fadila, merupakan warga Nganjuk, meminta bantuan untuk menyiarkan barang hilang ya milik kerabatnya. Sebentar saya lihat dulu. Kalau dari surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian ya Iis, ini yang hilang adalah sebuah tas berwarna coklat begitu ya, dan berisikan satu buah kartu tanda penduduk, kemudian ada SIM C, ada beberapa surat lainnya begitu. Dan untuk kondisi atau kronologi kejadiannya, tas tersebut di atas diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 sekitar jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ya. Sedulur Cakra, kalau mungkin melihat tas berwarna coklat dan berisikan beberapa dokumen tersebut atas nama Saifullah Muhyiddin, nanti bisa disampaikan ya, bisa disampaikan ke gatekeeper, nanti kita bantu agar tas tersebut kembali ke pemiliknya begitu ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga Mas Atim, sebentar, spesialis pelari 1/4 malam, siapa ya ini? Ini tadi mengirimkan sebuah video di jam 5:45 ya. Sebentar, ini beberapa foto dan juga videonya. Oke, Mas Atim sekarang lagi ada di tempat hajatan Iis. Ini ada apa ya, dekornya begitu, ada pelaminannya. Siapa Mas Atim yang ada acara hari ini? Oh, pantesan Mas Atim berangkatnya sangat pagi sekali ya. Ini tadi tidak hujan ya kalau dari videonya, tapi belum ditambahkan lokasi.

0: Dan satu informasi lagi, ini juga disampaikan oleh Bapak Sutrisno, Kabat Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk ya. Mm-hmm. Ini untuk hari besok kan libur nasional ya, Hiis.
1: Iya. Yeah.
0: Hari tanggal 1 Juni 2026 itu tutup karena ada hari libur nasional dan cuti bersama. Dan untuk pembayaran atau pelayanan pembayaran rekening secara offline atau loket itu ditutup untuk besok Senin, jadi buka lagi di hari Selasanya di tanggal 2 Juni 2026 begitu. Untuk tanggal 2 pelayanan loket kembali buka seperti biasa. Jadi sedulur cakra, kalau misalkan Anda mau melakukan pembayaran ya, ini bisa langsung saja di hari Selasanya 2 Juni 2026 karena besok itu akan tutup untuk pembayaran rekening secara offline atau di loket begitu ya. Ini dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang biasanya sudah waktunya membayar ya, Hiis. Mm-hmm. Tapi ini bisa dilakukan secara online juga kok, dengan menggunakan beberapa e-wallet begitu, nanti bisa dilakukan pembayaran. Kemudian ada Pak Tri Isbianto, sebentar, ini ada di Masjid Iis. Seperti biasa Pak Tri Isbianto, ini kalau pagi kegiatannya di masjid ya, mm-hmm. kayak ada pengajian begitu. Nah kemudian di depannya itu sudah ada prasmanannya, mm-hmm. jadi sudah
1: pagi-pagi ada. Kayak gini.
0: Benar. Ini kan nanti untuk pengajiannya biasanya selesai jam 6 ke atas ya, jam mm-hmm. 7-an baru selesai biasanya. Tapi untuk makanannya itu sudah ready di pagi hari ini. Nah ini jam 6 sudah dibagikan ternyata makanannya ya.
1: Oke.
0: Pada luar biasa sekali, selamat menikmati makanannya ya Pak Tri Isbianto. Tadi tidak terlihat Iis menunya itu apa, mm-hmm. soalnya kameranya move-nya cepat banget loh ini.
1: Muter gitu ya.
0: Soto atau apa ini. Soalnya sudah dikasih porsi di piring-piring itu loh Iis.
1: Oh, iya,
0: kemudian
1: iya.
0: Piringnya itu ditumpuk gitu, mm-hmm. atau sudah disusun sedemikian rupa. Selamat menikmati. Waduh Pak Tri Isbianto pagi hari ini sudah sarapan ya. Sedulur cakra yang lainnya gimana? Apakah juga sudah sarapan ini? Kemudian ada Pak Yitno juga menyapa, selamat pagi. Semoga kesehatan, keselamatan menyeliputi kita semua. Amin. Doa terbaik juga untuk sedulur cakra ya. Silahkan sedulur cakra, hari ini spesial hari Minggu, bisa request lagu ya. Lagu-lagu kesukaan Anda bisa Anda flashkan nanti untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda di siang kali ini, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih. Didin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hari-hari dilewati, menurut saya kok tambah dingin ya, Sri Jakra. Setiap bangun tidur itu kayak kedinginan gitu. Hawanya lumayan dingin karena anginnya juga berhembus. Nah ini kurang enak lah kalau kena badan ya. Sebetulnya angin-angin yang seperti ini yang biasa buat orang-orang itu sering gregesen, kayak enak badan pokoknya ya, batuk, pilek, yang panas lah, yang lain-lain juga. Tetap jaga kesehatan ya. Anda yang mungkin sering beraktivitas juga di luar ruangan, apalagi pekerja juga, pencari nafkah, semoga selalu diberi kesehatan agar hari-hari Anda ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk Anda yang sudah mulai perjalanan boleh berbagi informasi 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Danti.
1: Suhunya cukup dingin ya Is ya, pagi hari ini, wah luar biasa. Ini semangat sedulur Cakra yang kayak kita berangkatnya pagi, masuk kerja, kemudian juga beraktivitas meskipun di akhir pekan, hari minggu, tapi tetap harus produktif ya. Ini ada tuntutan tanggung jawab, kerjaan, semangat mencari rupiah yang halal ya Is ya. Kita semangati meskipun dingin. Suhunya luar biasa dingin ya. Ini kayaknya sudah kayak haba-haba mendidih ya Is ya.
0: Pagi kembali dingin, lagi mendidih.
1: Ya, malam itu juga cukup dingin ya, berbanding terbalik nanti. Siang, wah luar biasa panasnya. Jaga kesehatan, sedulur Cakra, perbedaan suhu yang signifikan juga bisa mempengaruhi kondisi daya tahan tubuh Anda ya. Ini kemarin sebelum kita closing itu sempat ramai membahas OTOT ya. Ada yang nyampaikan OTOT, pia-pia, heci, bakwan sayur, kemudian bala-bala. Nah, Bapak Wonos waktu kita mau closing itu juga ikut menambahkan. Ini kita sampaikan pagi ini ya, Bapak mohon izin. Kalau menurut beliau, bala-bala itu kalau sebutan di Jawa Barat, OTOT di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kemudian heci dari Malang, bakwan itu dari Bogor gitu. Jadi sebenarnya sama, hanya beda daerah beda nama saja, kata beliau ya. Terima kasih Bapak Wono, ini selamat pagi. Monggo, biasanya kan request lagu ya beliau ini, nanti boleh diputarkan sama Iis, mau request lagu apa, tidak hanya Bapak Wono, seluruh sedulur Cakra ya Is ya. Mau diputarkan lagu apa nanti boleh WA atau telepon ke Gatekeeper. Sambil itu ya, mohon tambahkan kondisi cuaca, arus lalu lintas maupun suasana pagi hari ini, akhir pekan di tempat Anda. Kemudian kita juga terima info ini dari rekan-rekan BMKG melalui BPBD Kabupaten Nganjuk. Sebentar, kita buka datanya. Untuk perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur pada hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah berawan dan ada peluang hujan ringan. Untuk malam hari diperkirakan berawan tebal dan tetap ada peluang hujan ringan. Kalau untuk dini hari esok diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut. Untuk suhu udara berkisar 11 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kalau untuk pagi hari ini cukup dingin, berapa derajat Celcius sedulur Cakra? Kalau di sini saya cek dari ponsel saya 23 ya.
0: Dingin.
1: Dingin ini kayaknya berarti setara suhu sewaktu siang hari di Pujon Malang. Iya, biasanya kan 23, 24 ya di sana. Pagi hari ini di ruang Gatekeeper ya, khususnya di daerah Nganjuk, 23 derajat Celcius sedulur Cakra. Anda juga bisa cek ya di lokasi masing-masing. Kemudian kalau untuk kelembapan udara berkisar 41 sampai dengan 100%. Untuk angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Geser dulu info lain, Mas Atim. Wah, ini meruput ya. Ini pagi-pagi sudah ngopi ternyata beliau ya. Karena memang sedang ada agenda, kayaknya saudara atau tetangga kan hajatan ya. Ini bulannya bulan bagus ya Is ya, banyak yang hajatan. Ini beliau juga meladen, kayaknya Mas Atim sudah itu lapar pagi-pagi. Terima kasih, semangat beraktivitas. Nanti akan kami sambung lagi kalau ada info tambahan Iis.
0: Terima kasih Danti dan Nila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk menemani pagi hari Anda Suri Cakra, saya juga ingin berikan informasi pengetahuan juga. Ini akan Anda dengarkan sesaat lagi. Ada salah satu kuliner dari Jember, namanya itu Wedang Cor.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Sebenarnya di di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Radio Cakra Krisna, halo, selamat pagi yang sudah bergabung.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi dengan Mas Saifullah ya?
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke, di rumah atau di perjalanan ini?
1: Alhamdulillah semalam sudah sampai Ponorogo. Semalam.
0: Berangkat dari?
1: Dari Patian Rowo, Pondok Al Barokah Nganjuk. Kemarin.
0: Arah ke Ponorogo nyampe sana jam berapa, Mas?
1: Semalam masuk Ponorogo Masuk Ponorogo semalam itu jam 9. Karena
0: 9.
1: Lumayan lama. Cek Bogor, kita lapor-lapor dulu karena ada kehilangan.
0: Kehilangan. Oke. Kehilangan apa, Mas?
1: Ya, jadi kemarin saya itu habis dari menghadiri pernikahan salah satu teman di Pondok Al Barokah di Patian Rowo di Nganjuk sana.
0: Baik.
1: Di Kepung. Di Desa Kepung itu. Nah, saya pulang lah, mau langsung pulang ke Ponorogo PP ceritanya. Jadi berangkat dari Ponorogo yang sampai sana jam-jam 4-an. Terus kemudian langsung balik. Nah, saya itu maghriban dulu di Pegadung situ. Nah, qadarullah kan memang jok motornya itu sempit, ada jas hujan, ada sebagainya. Jadi saya enggak bisa masukkan tas itu di dalam jok. Tas tangan itu. Nah, di depan itu ada di gantungan motor itu ada ini ya Mbak, ada souvenir-souvenir juga, souvenir pernikahan.
0: Dari pernikahan
1: kan?
0: Kalau habis ya.
1: Saya gantungkan lah di situ. Posisi gelap, saya baru sadar itu ketika sudah sampai Bogor, sudah selesai maghriban kan saya lanjut. Sampai itu SMK Bogor itu saya lihat, loh mana tas saya ini gitu. Nah, balik lagi lah. Dua kali ya Mbak muter. Saya puternya dari Polres. Mungkin saya lihat jalannya mulai jelek di Polres. Kalau di Begadung itu kan lumayan bagus Mbak ya. Halus itu yang berlingkarnya. Kayak mulai kerenjel-kerenjelnya itu di ya jembatan dan sebagainya itu.
0: Saya puter lagi.
1: Dua kali. Ya udah habis itu saya ke dulu ke pos Guyangan dulu, ke pos polisi yang Guyangan itu dulu.
0: Juga jatuh.
1: Terus diarahkan. Terus ya karena kan kita baru sadarnya di SMK Bogor itu. Di pos Guyangan itu juga enggak bisa buat surat kehilangan soalnya.
0: Mas, akhirnya ini berarti tasnya itu pas ditinggal sholat itu ditaruh di motor juga ya?
1: Iya, tapi saya itu sholat itu tasnya di depan kepala saya malah Mbak. Saya bawa dalam masjid. Kacamata, tas itu sama jam tangan saya.
0: Terus
1: taruh
0: pas
1: di
0: lanjut
1: depan.
0: Lanjut berkendara ditaruh di bagian depan itu.
1: Betul. Saya terus sadarnya ya waktu udah di SMK itu kayaknya saya habis nyalip apa ya mobil Panther gitu terus kayak gerenjel.
0: Kemungkinan saya, itu ya pas jatuhnya.
1: Gitu Mbak, saya balik lagi. Udah enggak ada, dua kali saya nanya-nanya angkringan yang sekitar situ, bapak yang ada tas Pak dan sebagainya, tas tangan kayak gini-gini. Enggak ada. Akhirnya ya kalau saya bermalam juga besoknya saya ada kerjaan juga di Ponorogo. Saya domisili di kantor.
0: Oke. Siap. Berarti jatuhnya antara Begadung sampai Polres.
1: Iya, mungkin malah ya di sekitaran Guyangan juga kan enggak tahu jalannya jelek.
0: Oh, berarti antara Begadung sampai dengan ya sekitaran Guyangan Bogor ya.
1: Iya, kalau maghriban itu masih ada di sekitaran Begadung itu.
0: Oke. Iya. Oh iya, jalan yang mulai agak bergerunjal itu Guyangan ya, Mas ya.
1: Iya, betul, Mbak. Jadi kemungkinan di situ, makanya saya juga enggak tahu ya. Kalau masih Nah, kembali lagi, dalamnya itu ada KTP, ada SIM, si motor itu, terus BPJS, dan beberapa kartu-kartu lah.
0: Oke, ya ya, baik. Lalu untuk ciri-ciri dari dompetnya seperti apa, tas tangannya, monggo.
1: Waist bag-nya, tas tangannya itu coklat, Mbak, coklat, karena itu hadiah dari Bristone ya, ada lambang Bristone-nya, jadi B gitu, lambang Bristone gitu.
0: Bristone.
1: Kalau ya di dalamnya tas coklat itu kan, ini kan tas tangan Mbak ya, waist bag itu.
0: Yes.
1: Di dalamnya ada dompet. Nah, ya, dompet itu yang isinya kartu-kartu, dompetnya warna hitam. Di dalam waist bag itu ada uang 50. Ada charger HP juga itu. Mbak.
0: Ya ya ya. Baik. Berarti untuk KTP dan juga SIM ini atas nama Saifullah Muhyiddin sendiri. Nama jenengan.
1: Ya, Mbak, betul.
0: Baik, baik. Siap. Semoga nanti segera ditemukan ya Mas, ada pendengar yang lapor gitu, nanti kami sampaikan ke jenengan.
1: Kalau seandainya ya yang ada uangnya itu kan cuma segitu, diambil aja enggak apa-apa. Yang penting
0: iya, yang penting surat-suratnya itu loh.
1: Uangnya segitu tadi diambil aja enggak apa-apa. Terus butuh identitasnya aja itu.
0: Insya Allah nanti pasti ketemu Mas.
1: Amin amin amin. Ya sekitaran situ muka-muka yang nemukan ya orang Nganjuk.
0: Amin.
1: Saya tuh kepikiran semuanya kayak yang nemukan orang Kendal, orang apa yang lagi nyopir apa lagi apa kan nanti kebawa. Kayak itu KTP-nya alamatnya Lampung.
0: Oh.
1: Kan saya asli Lampung. Iya.
0: Kalau
1: cuman
0: SIM-nya,
1: SIM,
0: SIM ya, alamatnya mana?
1: Udah.
0: Udah
1: Ponorogo
0: ya.
1: Okay, saya baru buat habis 25 kemarin saya.
0: Oh.
1: SIM-nya.
0: Ini yang kalau kartu-kartu kayak gitu nanti yang ngurusinnya itu sulit.
1: Iya betul, apalagi ini nanti ada ketupat gitu kan. Jadi kedepannya harus ada bawa persyaratan lengkap kalau perjalanan. Ya STNK, ya SIM. Ini yang muka-muka lah masih rezeki saya Mbak ya.
0: Amin ya,
1: semoga
0: pasti ketemu.
1: Semoga video Cakra ya, Cakra Krishna ini ya.
0: Iya. Oke, nanti.
1: Saya dulu sempat setengah tinggal di Nganjuk juga.
0: Nganjuknya mana?
1: Di Islamic Center Gontor yang di samping masjid Jami itu, yang di Alun-Alun itu.
0: Di situ.
1: Ya, staff di situ.
0: Lama Mas di Nganjuk?
1: Dah lumayan, udah keliling explore Nganjuk nyampe mana-mana, nyampe Lengkong.
0: Lengkong tahu?
1: Tahu Mbak.
0: Oh, padahal Lengkong itu kecamatan yang agak gimana ya? Agak pelosok ya.
1: Yang belum sempat mengunjungi itu Ngluyu, Mawar, Bojonegoro.
0: Gondang tapi tahu ya?
1: Tahu, ada banyak relasi juga di Gondang, Warujaya yang Tanjung Anom, buat Merongkot.
0: Oke, baik. Jadi bicara daerah kita. Siap, nanti semoga dompet warna coklatnya segera ketemu. Ini dompet, bukan dompet sih, tas tangan ya Mas ya, ada tandanya sablonan B begitu.
1: Iya.
0: Isinya juga kartu-kartu penting. Berarti kalau prediksi kita jatuhnya sekitaran Guyangan ya Mas.
1: Iya, kalau jalan jeleknya mulai dari situ. Mungkin juga sih Mbak ya, dari setelah sholat itu kena angin apa gimana, jalan halus kan. Saya namanya gelap gitu.
0: Iya.
1: Ya moga-moga ya, Badung juga ada yang menemukan dan sebagainya.
0: Amin ya, pasti ada yang menemukan nanti ya, dan segera dikembalikan juga. Oke Mas, terima kasih.
1: Bagaimana?
0: Nanti kalau biasanya kalau ada yang menemukan nanti hubungan sama kita untuk komunikasi ke gatekeeper, kita atur untuk pertemuannya Mas nanti.
1: Oh siap-siap Mbak.
0: Iya, tapi barangkali mungkin ada yang menghubungi Mas Saifullah, bilang kalau menemukan dompet itu nanti bisa lebih cross check lagi. Kalau suruh kirim uang dan lain sebagainya untuk transfer jangan mau ya.
1: Oh iya, iya Mbak.
0: Banyak kejadian seperti itu juga.
1: Iya Mbak.
0: Oke, baik Mas, terima kasih sudah bergabung. Semoga segera ketemu, nanti kami bantu udarakan juga.
1: Matur nuwun, Mbak ya. Jazakumullah khairan kathir.
0: Matur nuwun kembali. Selamat pagi, Mas Saifullah Muhyiddin Surujakra. Yuk dibantu ya. Anda mungkin yang domisilinya itu di Begadung atau kemarin itu sempat lewat di sana sore hari ya, menjelang malam begitu, sekitar ya mungkin maghrib begitu ya. Mas Saifullah Muhyiddin, dompetnya itu jatuh, tapi bukan dompet yang kecil, melainkan tas tangan ya. Tas tangan jatuh, warnanya coklat, ada tanda sablonan bertuliskan B begitu. Dalam tas tangan tersebut ada kartu tanda penduduk atau KTP, lalu ada satu buah SIM C, kemudian satu buah kartu BPJS, lalu KTA, ini juga ada. Mohon dibantu untuk Anda yang mungkin menemukan tas tangan tersebut jatuh, diperkirakan antara Begadung sampai dengan Guyangan Nganjuk. Beliau baru sadar ketika sudah masuk di Guyangan, tasnya tidak ada, akhirnya buat laporan ke Polres juga. Monggo nanti boleh disampaikan ke gatekeeper ya, 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Denti. Kita tadi juga terima tambahan informasi Bapak Aryono, selamat pagi dari Pujon Malang, cerah pagi hari ini Is. Lalu lintasnya mulai ramai, suhunya tambah segar, 16 derajat.
1: Waduh.
0: Wah, ini kayak AC yang pol dinginnya ya kayaknya. Iya, semangat beraktivitas ya Bapak Aryono yang ada di wilayah Pujon Malang. Kemudian tadi juga ada yang memberikan informasi Bapak Muhammad Fahrudin, Jalan Barito. Ini tadi pas lewat di Jalan Barito, pas ada di Jalan Barito itu ada peserta lomba lari. Ternyata agenda ulang tahun salah satu swalayan yang ada di Nganjuk ya. Startnya Jalan Nganjuk Surabaya, ini tepatnya di salah satu swalayan tersebut. Ini swalayan yang depannya ada warung bakso langganannya Mas Azril sama Mas Koping itu Is ya. Tahu kan ya?
1: Betul.
0: Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi disampaikan oleh Bapak Suprianto menyapa, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Cuacanya cerah tapi sayang, klub idolanya beliau Arsenal tadi malam kalah di final Liga Champions ya, setelah adu penalti dengan PSG. Ini sudah berlaga 200 kali di Liga Champion ya, belum pernah merasakan juara. Musim depan ini ada klub Italia yang CEO-nya orang Kudus, yang mana klubnya ini akan tanding di Liga Champion.
1: Keren.
0: Ini semangat keren ya Bapak Suprianto. Mas Aditya tanya, mohon info untuk daerah Simpang 3 Mengkring pagi hari ini bagaimana? Kalau dari rekaman CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai meskipun akhir pekan ini masih banyak kendaraan bermuatan barang. Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Halo, pagi Pak Riono.
4: Iya, selamat pagi Mbak. Gimana
1: Mbak? Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat?
4: Ya, alhamdulillah, sama juga Mbak.
1: Gimana Pak, di Pujon nih suasananya seperti apa, monggo?
4: Ya, infonya untuk cuaca cerah sekali Mbak. Mungkin seharian nggak ada awan mungkin.
1: Itu ya, sangat cerah ya. Tapi cerahnya itu cerah panas atau cerah tetap dingin Pak di sana?
4: Ya dingin Pak Is. Siang cuma kemarin cuma 24 derajat tuh siang-siang Pak Is.
1: Ya.
4: Siang itu 24 derajat.
1: Makanya dingin.
4: Sekarang
1: ya.
4: Malah 16 Pak Is.
1: Sekarang
4: 16 Pak Is.
1: Tambah dingin Pak.
4: Ayo, nggak bawa sarung, nggak bawa tambah.
1: Iya. Saya pernah jalan ke Malang pas pagi-pagi sekali Pak, nyampe di Pujon itu jam 5 kedinginan juga, akhirnya pakai jas hujan saking kedinginannya.
4: Oh iya bener Pak.
1: Kan kalau jas hujan kan dia kan angin nggak masuk, dingin juga nggak terlalu.
4: Oh iya
1: toh.
4: Iya. Iya.
1: Ya gitulah Pak.
4: Dulu ada anu, ada bis itu cekernya pecah di muka rumah Mbak.
1: Kenapa?
4: Bingung, dua malam bingung. Anu, cekernya pecah kan dibenahi di tepi jalan gitu, bis mau jauh kerto. Mungkin di sana panas mungkin ya. Bingung Mbak di sini. Keluar bakar solar, mau masuk lagi. Kiranya di itu selimut di koran. Saya tanya dengan kedinginan. Mungkin panas tadi Mojokerto Mbak.
1: Iya, Mojokerto panas Pak. Mojokerto, Surabaya, suhunya itu panas semua di sana.
4: Oh, beneran kayak orang banyak.
1: Gitu Pak.
4: Anu Mbak, saya kasih info Mbak ya.
1: Monggo.
4: Untuk info sayur itu petugas admin akan ganti. Jadi dulu yang kasih itu namanya Mas Pitono, itu langsung dikirim. Jadi sekarang ya bisa, tapi seandainya ada pemirsa tanya cakra itu, ya WA dulu, baru saya tanyakan gitu, nggak apa-apa ya.
1: Oke, siap.
4: Ya tetap boleh, tapi nggak seperti Mas Mitono.
1: Oh gitu.
4: Kemarin tiap hari dikirim terus gitu lah. Mm-hmm. Tapi yeah, dia tanya tapi kan boleh sih tanya. Boleh. Apa itu tanya. Gak apa-apa ya. Mohon maaf kami ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Siapa?
4: Gak sampai ibunya ya.
1: Baik, oke. Terima kasih, selamat beraktivitas Pak Riono.
4: Iya, masih nunggu sarapan nih, baik.
1: Oh, nunggu sarapan. Oke, oke, oke. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Mungkin nanti agak siangan sudah mulai hangat lagi ya di Nganjuk dan sekitarnya, tapi hangatnya itu hangat matahari, melainkan kalau anginnya itu ya tetap kenceng dan kata orang nusuk sampai ke tulang gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan Suri Cakra di musim seperti ini. Perbanyak minum air putih, jangan minum es dulu. Minum es ketika mungkin Anda itu tidak sedang panas-panasan, karena bisa tidak bagus untuk kesehatan Anda begitu. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi herbal Naria.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, ini tadi lagu dari Anggun berjudul Mimpi. Ada yang request ya, Mas Hatim tadi. Gimana Mas, sudah ngopi pagi dan sarapan atau belum? Nanti boleh diupdate kembali. Dan Sri Cakra yang lewat di jalur dalam kota Nganjuk, ini apa kabar ini? Di hari Minggu, hindari dulu alun-alun kalau memang tidak berkepentingan untuk mengikuti Car Free Day, karena di sana rutin di hari Minggu itu diadakan Car Free Day. Jadi ada penutupan atau pemblokadean di sekitaran alun-alun karena digunakan untuk olahraga. Selain itu jalur Pare, kemudian untuk di Doho. Bagaimana juga, ramai nggak ya di akhir bulan ini, tanggal 31 Mei 2026? Kami terima informasi insiden lalu lintas yang terjadi di kawasan Mangunharjo Madiun pada Sabtu kemarin jam 5:30 pagi. Ada pengendara sepeda motor asal Kabupaten Magetan meninggal dunia setelah tertabrak sebuah bus yang melaju searah di depannya. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Deka Purnama Putra, saat dikonfirmasi menjelaskan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AE6861 Kiti dan Busino bernomor polisi AG7473US. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor itu melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ring Road Barat. Sepeda motor itu dikendarai oleh MBP 23 tahun warga Purwodadi, Kabupaten Magetan. Dugaan awal pengendara sepeda motor kurang konsentrasi saat berkendara sehingga berpindah lajur secara